0: 8.2 bilion pagi. Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang.
1: Sari tu pagi hari 4 trio pagi way kita pagi tu.
2: Pukul lain ngau kami 3 akan naik ke pihak Madenel ngau aku Nancy ke
1: tau ke pagi tu.
2: Tau ke alanya alanya menjemput tai ne.
1: Tau ke nama Gaby lah.
0: Gaby ya. Tukar-tukar udah kawai tu nyepulai ke Nancy baru.
1: Ya kakak. Okay. Kita mesti topik pagi tu. Maka selama topik kita pagi tu lagi muka kau ngau gawai Gaby ngau Ken. Nama pengawak ti dia son tua di kerja kita rambak gawai tu tadi. Dan pengawaknya pedih samat.
2: Konsi-konsi
1: kerja. Kerantai ke komen kita bahawa Facebook YFM Iban. Tentu ya nanti bak kita yang tadi pengawaknya nanti maya gawai lah. Pedis dia saya ke kita. Ngadi Gaby nama?
2: Aku lepas aku nak nyamut gawai tahun-tahun. Jadi ya ke udah-udahnya suruh bantuan tabas. Nak nemu.
1: Asal nama?
2: Manduk tabas.
0: Manduk tabas. Manduk
2: tabas pula. Manduk tabas.
0: Nak mu manduk tabas.
2: Jawai nak dan mu lepas kita dan dai ngemuan confident deh dan dai ngemuan pengharap hati.
1: Ngede kan?
0: Angku. Angku. Aku sisi pengawal kena temu aku. Ngupak. Mana nak muka pengawalnya?
1: Aku nak menemu Gopak. Nanti kang nyadi ke kot ya kita. Bapak kau nak agak pedih sama Gamal ya.
2: Anda ajak ke Gopak baik pula.
1: Nak pedih sama Gamal Gopak. Nyamai sepai kau. Melah, melah yang mula lah. Melah Gopak.
2: Melah, sikit percaya aku kena.
0: Melah, okey.
1: Melah Manu, melah semua boleh.
2: Tengah
1: tanya ngamir upahnya
2: nak
1: aku ngesane una ruas
2: danan
1: ruas
2: ngagak
1: ruas
2: ngagak
1: asih ruas
2: oh nan muskalenya
1: nya nama mata nya nama kena meli meli metau ke ngandal korea aja
2: kata kita bala pelinga. Komen now ngarap ke balap tinga kita mega tau telefon mega Ken ne kita tiga beranau ngobrol balap tinga kita
0: tau
2: jadi 082-258-634 tau ke 082-258-633 pelawa aku atuk pulai ke Rino Rino gitu bisa geli hati nyangka sekedar ada kita ke Rino engka asal tua berarti bak api rapu kayunya
1: nada gas nah
2: nada gas bisa kini lagi bisa itu bekenya
0: bagi itu dia di negeri kan di sih kena tanya
2: nah pulai ke rasa orang dap berapi gua rapu kayu apa atau ke sila ke laki asal ngelpiak kayu apa
0: sehingga selalu bermenggeri kita itu segar berapi segi giasnya apa ya?
2: Enggak bisa bala peringat kita kini bah harus telefon kita
1: atau kamu gak komen Facebook YFM Iban.
0: Okay, kita mending ke lagu dulu seberapa macam komen bala peringat kita yang ngau-nyaut kangau bala peringat ya. Lagu dari Rocky Rozelle ngau Nickel Mujah tu Tabin.

Banyak barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, me bisnes kaban. Nanti ada duit kat beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Ini bercerita pasal gawai leban kita emang musim gawai itu SSL kita pagi itu namanya pengawak ke pedis di kerja.
1: Dah bisi benda apa Facebook tu sekadar orang ke bisi komen tu bisi komen bawa Facebook YFM Iban nama pengawak ke

0: Okay. Aku kalau seorang rumah panjai, aku mai orang kita ke gawai RTM tu tadi.
1: Oh.
0: Okay, seminat mau berjago, dan mau nyambung wire.
1: Ah, oh, nyambung speaker.
0: Ngaco, akeng kia. Kemarin orang nemu nya. Temlengah, rangga-rangga ngapa? Tunda aku.
2: Okay, mbak angai bala peningat ke dekat telefon tau telefon dia kami berkongsi di tau. Kita berkongsi cerita ya. Entah setelah hari kita baru tamak bilik entah wah kini ni nemu.
1: Ya. Baru ya pegawai tahun tu.
2: Boleh entah wah. Ngagak tau apa? Bisa kini cerita.
0: Ngada bisa cerita sebab nen baru-baru masuk rumah tua sebab asal hantua ngagak tu dan kebenaran di dalam mu.
2: Sikit rasikan tua.
1: Tuna.
2: Tua mana
1: deh? Tua mana?
2: Okay. Entah
1: bisa bala peninggal kita. Ya. Uji nyot kau peninggal kita ke pagi tu. Hello.
2: Hello.
3: Selamat hari gawai kaki kita tiga.
2: Oh, selamat hari gawai. Siapa ngau beranau tu?
3: Kiban tu hari Ruban tu.
2: Orang Ruban. Oh. Tentu dah bisa cerita na orang Ruban na.
3: Oh, bisa cerita kalau kerja ngau malam main lah.
2: Oh, ya. Okay.
3: Nanti dalam tahun 2020 lah.
2: Tahu
3: kunci. Mainnya kemarin aku pergi di Betuang. Di Betuang lah jadi mulai kontua untuk induk untuk laki semua lah. Jadi pagi gawai jadi dua punya mata jadi kuyangan aku. Kena lagi anak kami uloh kena ngulun.
1: Oh, biruas.
3: Kena ngulun lau. Jadi aku tu kebun. Taban nak jauh mana? Tapi aku dah kebun yang tadi, nah yang dah habis uluhnya dia agak ke baik pulain tadi. Tak aku bela, aku terfikir. Bukan dia aku kamantap uluh tu. Ni pun ni pun.
1: Oh nak. Sebenarnya segi dia kalau enggak ngambil buluh lah, ngambil was.
3: Si, enggak mau dia apa yang kena yang lain sebab si ngambil buluh tak nak ingat.
1: Kan ni ingat, lama dah
0: dah.
3: Jadi tepuan ni kau juang. Jadi lah mati kau sama mati, patalah pantap. Kalau enggak mau kita salah, buat ikut dia enggak. Tetap mah aku buluhan tadi. Jadi baik aku pulih ke rumah. Datang di rumah ni tadi, ingat tu aku kindu mantah. Enggak aku. Apa wok yang nak kau tahu? Tuai ngapa kan untuk kau ya?
1: Lalu terima
3: aturan untuk ruas tu salah. Jadi baru boleh kata di atas boleh ke baru. Hanya kita kenanggol kita sebab kita tu jarang hidup tu bekerja dalam bantu lama dia negeri.
2: Aman.
3: Jadi nyalah penanggol ya. Lepas tu anak ingat. Kau itu anak nama utang nak ingat. Nyalah kita kenanggol cuti ni tu ngambil ngambil ruasnya.
0: Berkini ke atas ke baruannya tu tadi tuan. Aku tu ngajak aku tu kena nemu ngai ke aku tu.
3: Ngal aku tadi aku jak aku dah lah banti nuan. Nanti nuan ngambil bulu ah. Padak nak atas ke baruannya. Nanti ya ke baruannya tadi. Ngak ke tak nom si ke di pegak apa nama dia lagi bisi dawannya dah. Bulu aja kan dia bisi dawan dia. Berarti si buluahnya. Si detak nun tunzang lagi. Nyak palok aja ke baruah ke. Oh yang pat lagi ya nguas kurang ya. Lorang yang nak ya ke tuzangnya.
0: Baru ke nombor.
3: Uji kita ke berarti kita beli ruah di pasar. Ya ke kuningnya ke baruah. Ya ke biru uji ke hijaunya ke atas. Jadi di mantap aku tadi ya ke hijaunya di atas. Jadi ke kuning boleh ke baru. Boleh ke atas. Ini nak tuzang.
0: Ini kedambe dari tadi. Siti ini aja.
3: Aku bulu aja. Bisi dua itu tiga itu menambah aku utang. Yang kita tunjang magang.
0: Tunjang magang.
3: Aku.
0: Kembali ke bulu aja. Gim sambung ruas ni tadi. Tidak bersambung.
3: Tidak ada detak. Tapi detaknya salah. Salah detak. Hari baru aku boleh kata di atas boleh baru.
1: Danya, kalau ada kena apa ruas ni tadi buluhnya?
3: Nah, dah kena awak nak kena. Tidak kena api. Nak kuat. Uli akan kena tarian. Tarian macam tadi. Dari segi cara tu ngambil segi salah.
0: Kenyak
3: kau ya. Lepas lagi keingat dengan apa yang cuba pada kerja. Dia ngambil buluh ketuk kayak kemarin ada buluh tunsang. Kenyak kau dah ngupak pantau. Ngupak pantau. Tidak ngupak pantau jadi. Tidak kalau baru aku pantap dan lagi lucu. Kurang ngupak pantau tuan.
0: Patut nyen bak pogok bandua nyen ke tanya kita ini uliah ke kita ini.
3: Au. Jadi kita berarti kita beli rukas buat tamu-tamunya.
0: Ya.
3: Besi ya ke kuningan, ya ke selalu, ya ke baruah lah.
0: Ya ketua.

0: ya ke bawah.
1: Ya, ya ke bawahnya.
0: Okey. Okey,
1: terima kasih sama gawai.
0: Mana? Oh, mana?
2: Sama gawai.
1: Okey,
3: sama gawai. Nah, dengar ni Gibi, penemu barunya. Oh. Dia dia asal orang ambil bulu. Anak sekali ya, anak tuncang.
4: Nasihatnya mantap tebu,
3: terbaik. Lain. Kelalau, punya nang kalau tebu ngobulu wa. Ya kelalau,
4: punya.
0: Orang putih yang kelalau, bulu yang tebu.
4: Okey, kini bala peningat kita dekat berkongsi ya, cerita ya.
3: Ya, yeah, telefon ke kami 258-633-634 pagi tu.
4: Ya, ke pagi tu.
3: Cerita yeah. Bukai pun tahu juga, sudah ke induk lebih. Yeah. Nanti orang negeri tu, nak ke ya, selalu ya, lawan dan ni. Datang di rumah Fajar air gitu. Ya, ngobrolin tua. Tua, dah pukul 5 pagi, dah keluar dapur.
4: Ya, pukul 4 dah dan ni.
0: Nah. Kadang kalau ketemu dan ni, lalu pukul 4, lalu melik, merik babi. Kalau kau bagas badan tua,
3: yeah. Babi lagi tinduk ni. Benar-benar kau pakai babi.
0: Aku benar-benar ngelih
3: babi. Benar-benar ngelih
4: babi.
3: Pukul 3 hari ni hari. Merengkan ni. Okay, lagu hari Kimara Band, Joget Rami Gawai.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

0: Lagu kena kita beri semangat agak tidak kenurun ngabang pagi itu. Lagu Ritodi ngabang.
1: Ya deh, agi bisi papa ko ya ke nurun ngabang sore itu.
0: Okey.
1: Kelebih agi ya ke tidak sempat satu ngah dua leban. Satu ngah dua, mungkin pengawal Dreampo dah kian ngah Gaby.
0: Oh betul.
1: Pengawal kita bar baru meh kita Dreampo. Mungkin pengawal. Itu aja kemanya kita oleh limpang ni tadi.
2: Ya, ya, ya. Nak kurang bisa melah pinang mereka.
0: Open house mereka sehari itu.
2: Iya.
0: Nah, siapa open house lumai tu lagi.
2: Iya. Balak ni ngah. Atau telefon ni kami kita berkongsi cerita. Engkau bisa balap ni ngah kita kini kian ya. 082258634 082258633 peningai induk kita pun tau megak ya. Kelipari peningal laki kita ke pagi tu anak lemau ya. Telepon gaya kami kita engka bisa ketubah ya. Engka ngagai rumah tua kini begawai ngon tua kini ya.
1: Okey. Tu bisa komen dari Jessica Itan. Selamat pagi, trio pagi ku ya. Di bau mana sobat terubah berpulai bergolai dengan tua. Suh ya nyumai, nyumai. Ya segi kaja nyumai ku ya. Dipandu ya kari manua kacama sayur campur. Manua menua inang tua laki ya. Namanya tadi segi cun ya ku ya. Manua manua manua tu nya deh. Okey manua ayas tu. Tan Siti pemendis di asuh sedang tua nyambut pengabang ku ya. Bedah mis tama temuai nyon nyelai utai daripada mua temuai tak bakar bersapit.
2: Nama
1: nama ku ya ne. Engka nak kalah mungkin ku ya. Nama tu ku ya. Mua temuai bakar bersapit. Engka dah sama lagi yang kini mua temuai bedah ya.
0: Dia bergembar pelabak kuna. Di sini teh ya, namanya seorang kena kena yang campur kecamanya. Nak campur lagi ya, saya ikut tuan yang gelas.
2: Oh iya.
0: Yang ini bergembar.
1: Kebukaan. Yang muanya ni bersapir pada ya.
0: Okey, Miri-Miri pengawal ke pemadu namanya tusah dikerja ya, maya pengerami. Ia ingat ke maya ke dasuhan tua yang mungkus cang atau ke tucuang ku ya. Itu ke tempi orang jari ya. Nak nyati-nyati cang ke digaga. Tang nasib gak dia tu bisa ke main tunjuk sebelah tamu ku ya. Ya nyamai.
1: Siti lagi nanti bakal orang ke lagi belian ne. Bisa tep ke bakal ketupat ni kena orang.
0: Awak.
1: Miring ni nama
0: kini kaya. Nama hanya
1: kini kaya. Nama tu ni
0: Yemi mau saya ko
1: kena ada miring ni
2: nak ko
1: tu gay kau kena
2: ikut
0: ni buat
2: nak
0: kau ikut kata ikut ni buat nak kena jogi kau kami tu harap dede tu lagi nanya dede nyogi nyogi kau tahu
2: aku kan orang pasal bunyi kedai tadi nanti seorang ke rumah tanya ngagak jangan nak makun mau
1: ni pediasnya ngagaknya. Tak ke nyamai digagak pada aku lah gitu coba rendai kan
0: ngogi rendai
1: rendai kena kena beras ya ngagaknya deh maka popcorn ya ya beras beras ke padi padi ya saya ko
0: padi ya
1: di angkat kurang kali angangan dan ya tepuk dia dah lalu nyadi lah rendai ni tadi nemu lagi bi rendai
2: nan mo ko
1: rendai nemu lah namanya nah
2: rendai betul
1: rendai oh kena miring ya ya ke bakar popcorn ya
0: rendai
1: rendai lama dah nak nyo lama dia dia ni negeri nyo nan mo nama tai
2: ya enggak bisa orang telefon kini
0: Bedau sih, Ren.
2: Ya, ngarap ke kita telefon, ya. Bisa ke cerita kita pagi itu.
0: Terima kasih, Ren. Ya, aku ini, nah, lo bisa, orang. Ini, jawab tanggal itu, Kak. Halo.
3: Halo.
2: Ya, siapa nggak beranau, Tau?
3: Jimbuan, Tau.
2: Nah, ini Jimbuan.
3: Alimbang.
2: Oh, apa jawab Alimbang dia, nah? Ini nggak ke kami ngena RTM klik, pelabakku, nah?
3: Semua kawan kita lah, JJ.
0: Semua kawan.
2: Bisa cerita kini? Bisa cerita kini dekat di kunci ngau bala peninggal kita?
3: Bisa.
1: Saya
3: kerja aku. Enggak jalan aku dia. Enggak jalan.
1: Enggak jalan.
0: Enggak jalan. Enggak jalan. Enggak jalan. Enggak jalan.
1: Enggak jalan. Enggak jalan. Enggak jalan. Pengenal jalan.
3: Abang kita nak mata jalan semua agaknya. Mau jasman tua.
2: Kau pian eh.
3: Semua buka ada lah buka semuanya. Nadaik kelanggua.
2: Nadaik kelanggua ne. Aw uliah menyak challenge kau Aldena ne. Hello.
3: Okay, semua kawan kawan kita ke. Awal awal.
1: Semua kawan Jimun.
3: Semua kawan lain. Semua sama lah. Agak
2: jalan. Agak jalan Aldena.
1: Aku. Nama ni nak.
2: Kening agak jalan.
1: Nama tak ketemu aku tu.
2: Kau meh.
1: Ni buat agak jalan. Ni bar ke jalannya. Nak nemu.
2: Ya.
0: Ni bar ke jalan.
2: Au mukat. Nak nemu agak pukat. Okey, ngagai bala peninga kita kaki dekat kongsi cerita ke pagi tu. Au telefon ngai kami bak konti. Ya, ngambil ke bisik diringa bala peringa kita ke Bukai ke Benuang Ngirok pagi ke pagi tu ya.
1: Tang papa ko gawai dia tu engka nyamai gi lah montang gi TBC namanya tiket ka belawa mano le meli bekas ubah ni tadi dini kita ka
2: nyaya kerere
1: giga na no pick kerere na
0: nya
2: ante ke baka aku tertakut nyaya main mano begegeget pala pun nak mati mano nya
1: Okay, berkong
0: gini. Nah, jadi kari lambatnya nih. Nah, kita mesti peninggal okay. Kita baru telefon kita ni muji nyaut kangau tu. Hello.
3: Hello.
0: Selamat tu. Selamat
3: pagi.
0: Pagi.
3: Hari sibuk dosen mak. Nombor ini siapa siapa sih kau ni?
2: Ada ni Uka Sam Hurricane Bunya. Ya.
3: Ken Michael.
0: Oh.
3: Okey, selamat pagi.
1: So, siapa tu?
3: Berita nama cerita tu berhenti.
1: Cerita mai gawai tu tuan.
0: Cerita gawai.
3: Ya. Saya pasalnya tadi dah.
1: Pasal
3: ambil ruas.
1: Ketiga.
3: Asal nama kita kan ya. Asalnya aku asalnya yang tua aku nemu dia ngambil ruas. Dom kian aku. Ngantai kau ingat dia dulu. Nah, ya anak salah ambil. Anak salah tebak ada. Anak tuncang nyak lebih. Nda tahu kena sebayan nak anak ya.
0: Okey, nanti tunjang lah. Nyer.
3: Ya, kau nak nabi si daun ke mati yang nangkuap ya nyanya ke betul me si kuningnya dah sem. Eh, tanya no. Nyak ke guna. Si puk baru waktu nyak tunjang nyak kuning mendoal ko. Ya, tanya bayanya. Nda tahu guna apa. Kuat kena sebayan tu ya.
1: Aone.
3: Dengan aku datai dia. Ba kena jauh dari kami nya. Kami ni tu mayuh ruas dia tu. Toko besar kami. Kami aku dah nya ne. Lai pergi ke rumah. Peda ya, tuntut ke tuntut ada ruai yang mendak. Mendak sama pintu peda ya.
1: Benar yang mendak.
3: Aku ya, urutom ambil ruk.
0: Gawat
3: banyak.
0: Gawat
3: banyak ke kena bisik ke matinya nangkop ke dua-dua dengan dah. Dede, pada ya aku betul-betul dua. Kau fikir dia ngambil salah, kau yang nak kau, nak lah kau. Dua tiga kali aku dah berfikir kau lagi salah lagi. Nada gua nama tu lagi. Pasal aku nurun ngambil.
1: Nurun baru kita ini.
3: Kenal banyak kenal mansua ada.
0: Dia tahu dah mansua ni. Mansua
3: tuai, banyak kawai banyaknya. Kenal mansua babi nama semua lah.
0: Dia tu dah pas lah ni. Dia tu dah pas koko.
3: Okey. Ni.
0: Okay. Ni kenal lah.
3: Buluh nyak kena dai rambi. Okey. Tu dah nyak kena sikit. Ege dah tu. Yang pasal agak sebut ke pan tu tadi ngagak jala.
1: Oh.
3: Nemu dia ngagak jala duam ke. Ngagak jadi bula mentua lagi. Masa ibu suang tu pula kentua.
2: Oh, mayuh tak mentua nyak ni. Mayuh ujian.
3: Ya, emang.
1: Kamu agak.
3: Tanya lagi lo. Nama nama ngagak pukat ke dia. Ngagak, ngagak nemu dia. Ngeri nemu. Kepi ke dia. Terus terang mah. Tuh, mungkin dah temu aku. Laban sebab. Pik jala tu jaga nuan dia. Dia nak tembuk lagi malik.
1: Oh.
3: Ya mesti ketembuk dalam tira kejampan ngagak sebulan dah tembuk. Nggak datang sebulan dah tembuk ke sama jala tu dah. Yang nggak tembuk lama ngagak sampai 3 bulan bertembuk. Nggak. Nak tahu kamu tu apa? Yang tu apa yang buat dah?
2: Balik
3: nama anda, nama ngai ke bula? Oh. Nadai kita kena beli sama gawai kita tadi kan?
0: Sama gawai.
1: Sama gawai.
3: Ya, ma. Nadai ngabang saya itu? Pulai lagi?
1: Nadai itu.
2: Nadai. Nadai orang ngangau kami tiga.
3: Nadai salah kita kat Jawa kita. Ya, Jawa nak lagi gitu.
0: Nah, sama ya, Nadai.
3: Tapi nak kita jalan lain. Nak Jawa, kita semak kita lain sama kami itu.
2: Ya.
3: Tapi kita mampu kita lah. Nadai salahnya tu.
2: Nah, pergi lah.
3: Sini terima, dah dapat sini terima. Nak puji
2: radio untuk kami lima kecil.
3: Lah.
1: Aku. Okay. Selamat pagi, ya.
3: Okay lah, terima kasih. Terima kasih. Kita pasalnya tadi, komennya tadi lah.
2: Oh, iya.
3: Okay, sama gawai kita tiga.
0: Sama gawai.
3: Okay, bye.
1: Siapa? Jimbon tadi?
0: Jimbon tadi, ne?
2: Iya.
1: Oh.
0: Hari buka.
1: Sibuk
0: ya.
2: Orang sibau.
0: Oh, orang sibau.
1: Jadi kita ngambil ruas nih. Di apa yang kemada ruasnya, ruas anang ngambil ketuai, ngambil ke poda. Sedang-sedang lah. Di poda adanya engkau nak nyala ya. Anang ngambil ketuai tang ya ke bisi baka poda-poda ya nih. Manis.
0: Oh, manis.
1: Lulun kita ingin nanya manis ke apa yang kemana?
2: Hari nepeng tu, lama pagi nepeng. Jadi ya kak mentua ketai. Padi pulut girau bak kali nyari rendai ku ya.
1: Padi pulut.
2: Padi pulut ya.
1: Ya merendai. Padi ya. Buka enggak ya
2: nak? Nak aku lemu. Nak kak gunji. Tahu gunji kita tiga pula lagi kakak popcorn.
0: Pop apa?
2: Popcorn.
0: Popcorn, dengar aku.
1: Popcorn. Pop rice, bukan popcorn.
2: Yeah.
0: Okay, dengar kasih lagu dulu hari Zulid ngomanca atau ulah Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngeri semua kitai kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai.

0: di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke masa daya. Nangi rabat dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja nyuan.

0: Saya tu pintu gawai, tentu dah mayuh bala kita ni kap diri dia ke diri dia lepuh ada jalan lalu ni ya. Kita pengikut jalan mah. Lepuh kita ni teriba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri mesti sebenang ke bisi udah ngelaban aib beram. Anang driba dulu nganti diriknya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke pengelikun jalan alun untuk jaga kita lalu piap ga kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi ukes minak kita ada Malaysia ukes minak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita yang berbelajar maya rigawai itu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli nang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku itu ya nyak ni dia ku ngai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya susah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal menusah jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi Kaban Perliman P202 Suyaman.

0: Terantang tawa gawai lagu dari Ricky Anderson pagi tu hujung ke jam kita kurang lebih 8 minit ya. Pukul 9 pagi.
1: Okey, nyata tiba penghujung program trio pagi Y kita ke pagi tu. Terima kasih kita kau dah komen. Tu bisa hari kalau seminggu tu hari belawit idli.
0: Belawit.
1: Belawit kau ya. Depoi kenawin. Ngopa kau ya, ngopa pantu. Oh. Penis di kerja ya, mai gawai. Nama agak engkau lebih berduri kini nih.
0: Upah pantau ke berduri ya? Upah pantau je nih.
1: Berduri ni upah pantau. Pedias mah. Apa pedias ke upah nih? Nanti kita kena nama pedias.
0: Ya, nanti kita nama pedias mah. Semua pengawal apa pedias. Di kerjaan di dalam mau nak. Di tuat ladia sadai. Mesah je.
1: Pejam boleh mah. Boleh upah ya.
0: Oh.
1: Hari Paul Watt tu. Di ujin tua.
0: Gemak padi.
1: Gemak padi ya. Oh. Ngena lanji.
2: Lanji.
1: Lanji bapak aku. Hari umai kira sejam perjalanan ya aku ya.
0: Pemau tai.
2: Pemau
0: tai. Sigi Tuhan sengaja gini nak ngunci ya. Kerian nak melantau aku tu.
2: Mama tuan tua suka. Nanti kita bak
0: penuh dua sirah semua nama nama mak debuai orang kita. Nya mansa tu, namanya mancal tu nya. Masa tu cali. Sigi ke namanya kan nguji.
1: Kan berdua menantu.
0: Kan berdua ya.
1: Ila. Nama ya boleh menantu ila. Yang pun kan berdua.
0: Oh.
1: Menantu ketua tua aku berdua aku semua.
0: Ya. Ya. Ya. Kau jahit. Kau pernah ya. Nah.
1: Saya lah.
0: Oh. Tak ada yang saya aku menantu. Lek menantu ya namanya nemung kerja pengawal.
1: Ya.
0: De rupanya de menua. Ya ya.
1: Okey, terima kasih yang kita ke ada komen, ngau-ngau dah telefon apa semen kita ke sekali itu.
2: Okey, terima kasih yang agak kita mega peningah sama dengan gawai. Ngarap ke kita ke ngabang serito nyaka penglikun ukaja penglikun rempu atang penglikun apa dapur ke bagi kepala kita indo apa sungai-sungai mega engka ka mandi ba sebelah penaik lagi ya. Jaga penglikun ke bagi ba air ke deras-deras udu hujan de tau sama-sama nah ke bagi kita ke bisi anak tau ke ngenak perahunya ke ngindahkan kita.
1: Selamat pagi. Ngagi kita semua. Bye-bye.
2: Bye.

Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang.

0: Renta 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Sehatkah? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Khamis itu, 4 Jun 2026 bersama dengan 18 Zulhijjah dan 1447 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana aja kita orang berada. Bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada yang menziarahi keluarga di kampung pagi itu, maklumlah hari itu hari keempat kita menyambut hari gawai. Dan mungkin ada rakan-rakan pendengar kita kini itu sedang dalam perjalanan hendak mengabang ke rumah kawan-kawan pagi itu. Nah, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati kita orang semua, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang dituju, okay? Dan bagi kita yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik, ya, mungkin ada pendengar dari Semenanjung Sinun, dari Brunei, dari Sabah, di Indonesia dan di mana juga kita orang berada, kita orang dapat mendengarkan Rentak 97.5 Bintulu FM di RTM Klik. Dan kami ucapkan terima kasih dan semoga kita orang terhibur dengan lagu yang diputarkan. Dan bagi kita orang yang tengah berehat di rumah kini itu, mungkin yang tengah sarapan pagi itu, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang sedang bekerja juga sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari itu. Dan pagi itu, kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hingga dah 12:30 hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca pada pagi itu. Dan jadi apapun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: aku Ruth Anampung dari RTM Bintulu. Meri selamat hari kawai ngakai semua bangsa Dayak. Tik ngintu hari kawai. Ngarap ke semua kita belak mucur, gayu guru, gerai nyamai.
1: Aku Halimah binti Khalifah. Meri selamat gawai Dayak. Ngagai semua kaban tik ngintu gawai Dayak. Gayu guru, gerai nyamai.
2: Hai, aku Sharon Udan. Dekat meri selamat hari gawai. Ngagai semua kita gayu guru, gerai nyamai, lantas senang, muan menua.
3: Hai, saya Iskandar Shah daripada RTM Bintulu. Ingin mengucapkan selamat hari gawai kepada semua kaum Dayak di Sarawak maupun di mana jua berada. Semoga hari gawai tahun ini memberi kegembiraan buat kita semua. Selamat hari gawai. Oha.
4: Aku Flora Libat ngau peluang tau dekat merek selamat nyambut hari gawai ngagai semua bangsa Dayak. Selamat nyambut hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.
5: Hai, kami DJ Zana dari RTM Bintulu ingin mengucapkan selamat hari gawai kepada semua kaum Dayak yang meraikannya. Semoga perayaan gawai tahun tu diraikan dengan lebih meriah dan sama-sama kita kekalkan perpaduan sesama kita. Selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai.

0: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
1: Ya baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Dayang dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Selamat pagi, Dayang.
2: Selamat pagi.
1: Okey, Dayang, terus dengan info cuacanya pada pagi itu.
2: Okey, baiklah. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora. Suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu sahaja bercaca pada pagi ini.
1: Ya, terima kasih Dayang. Selamat bertugas.
2: Sama-sama.
3: Info cuaca dari Bintulu di Bintulu FM. Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
4: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus pada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara 7 ke 8 ringgit adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak 6.72 sen yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhati

Yang kembali lagi di Rentas 97.5, kekal terus bersama dengan Bintu FM. Dan jangan lupa kita orang juga boleh ikuti mendengarkan kami menerusi radio di Bintu FM, dan juga boleh mengikuti kami menerusi corong radio di frekuensi 97.5 di aplikasi RTM Klik, dan juga menerusi live Facebook RTM Bintu. Baiklah, sedikit perkongsian untuk anda semua di jam yang pertama, yang mana ingin saya kongsikan, iaitu kempen derma darah anjuran tabung darah hospital Bintulu. Dan perhatian kepada seluruh warga Bintulu dan kawasan sekitarnya, anda dijemput untuk menyertai kempen derma darah anjuran tabung darah hospital Bintulu yang sedang berlangsung pada pukul 10 pagi nanti di Park City Mall. Sekiranya anda sehat dan mematuhi syarat kelayakan akan penderma darah, marilah tampil menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Dan setiap unit darah yang didermakan mampu membantu menyelamatkan nyawa pesakit serta memberi harapan baru kepada keluarga mereka. Dan ini adalah sedikit pengkongsian mengenai kempen derma darah anjuran tabung darah hospital Bintulu yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi nanti hinggalah 12 tengah hari nanti di Park City Park City Mall. Dan juga berita yang seterusnya yang ingin saya wawarkan, iaitu warga Kuala Tatau dan kawasan sekitarnya, jangan lupa hadir ke program jualan ramah madani bergerak yang akan berlangsung pada 7 Jun 2026 di Kampung Haji Ismail Kuala Tatau pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan pelbagai barangan keperluan harian dan asas ditawarkan pada harga yang lebih berpatutan bagi membantu meringankan kos sara hidup raya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan berkualiti pada harga ramah. Ajak keluarga kita orang, jiran dan rakan-rakan untuk datang beramai-ramai memeriahkan program jualan ramah madani bergerak yang akan berlangsung pada 7 Jun 2026 iaitu hari Ahad di Kampung Haji Ismail Kuala Tatau, 9 pagi hingga 2 petang. Itulah sedikit perkongsian untuk anda di jam yang kedua. Jangan tukarkan frekuensi anda. Teruskan bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali lagi di Rentas 97.5 kakak terus bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih kerana masih mendengarkan kami di sini. Dan untuk makluman bersama, bermula pada 1 Jun 2026, hanya individu yang berumur 18 tahun ke atas dibenarkan mendaftar akaun media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Dan pelaksanaan ini selaras dengan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPS dan Kod Pengurangan Risiko RMC di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Dan bagi penyelia perkhidmatan media sosial, mereka diwajibkan memastikan pengguna memenuhi syarat umur minimum 16 tahun serta melaksanakan proses pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi seperti MyCard ataupun pasport. Dan bagi pengguna media sosial, sedia ada pula proses pengesahan umur akan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan dan pengguna yang berumur bawah 16 tahun akan diberikan tempoh tertentu untuk memuat turut atau memindahkan kandungan mereka sebelum tindakan lanjut diambil oleh platform berkenaan. Dan sekiranya pengguna gagal mengesahkan bahawa mereka berumur 16 tahun ke atas dan akses kepada akaun dan ciri-ciri platform tertentu mungkin akan dihadkan mengikut ketetapan penyediaan perkhidmatan. Dan langkah ini diperkenalkan bagi mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat untuk kanak-kanak dan memastikan akses media sosial bersesuaian dengan umur serta menggalakkan tanggungjawab bersama dalam melindungi golongan muda dalam risiko dalam talian. Itulah sedikit perkongsian mengenai akta penguatkuasaan bagi 16 tahun ke atas untuk mereka yang mempunyai media sosial. Baiklah, dan tepat saja pada pukul 10 pagi nanti kami akan bawakan kita orang mendengarkan berita dunia 10 pagi dan selepas itu kita ada segmen Laman Wanita untuk di jam yang kedua yang di mana Laman Wanita terbitan DJ Zana kita akan kita bersama di jam yang kedua. Dan di jam yang ketiga pula kita ada segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu. So kita orang yang belum titip kiriman salamnya, bolehlah titipkan kiriman salam kita orang ke Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Nangga ko siyong nga lo. Iksen nga liya. Tamtang badwi.
1: Ya, rabiru nga. Kacat na kereta kau. Kak lah banyak duit kau ngelon pakai molah kereta tu.
2: Bunga batuk. Tangga ko rim 29 inci ku tu. 12,000 yu. Tinted 95%. Screen ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gig ke lantai. Nun spoiler. Recon. Setakat kereta torang ya. Bagus pakai jual midin yang terkoyong.
1: Kau ragat kedak tu nak ke sini.
2: Ku tahu. Kau jeles nak. Tati akulah duit aku. Mesti mau ngesot sikit bah. Apalagi aku nak jalan lah.
0: Oh, duit kau lah ya. Ujung-ujung tu lah kakak besar pun tahu. Ya, nak benar wadah aku ya. Ya lah, tu lah kakak besar.
3: Yep. Jep, adik, sakit Jep.
1: Ha, tok baru raga, trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa tok rah mata kau? Tinted 3D eh. Sure, tok baru lowered. Besi alloy masuk rah kaki eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes tok ke jadi skirting kau. Baru raga.
4: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.
5: Pesanan raga tok dibawakan oleh Sarawak FM bersama The Colors
1: dan Najib
5: di Tatau 93.7 FM.
6: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membuka Ultima Quest kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
7: It has been a Ducati domination.
6: Saksikan hanya di RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Seri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan Negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nell Latifov berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia, selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Sementara itu, bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Syarif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun, puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Dalam pada itu, Trump melihat rundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka, namun tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Musa pada minit ke-86. Sementara itu, para penyokong dilarang membawa botol air isian semula ke dalam venue Piala Dunia. Perubahan dasar saat akhir oleh FIFA itu akan memaksa penonton membeli air minuman berbotol di stadium. Sehingga bulan lalu, kod tata kelakuan rasmi stadium FIFA masih mengandungi klausa yang membenarkan penonton membawa botol plastik Lusinar yang boleh digunakan semula dan berkapasiti sehingga 1 liter ke dalam stadium. Bagaimanapun, garis panduan itu kini telah dipindah. Akhir sekali, Jose Mourinho akan kembali mengendalikan Real Madrid sekiranya Presiden Kelab Florentino Perez dipilih semula dalam pemilihan Ahad ini. Mourinho menyertai Real pada 2010 dan menguruskan kelab itu selama 3 musim sebelum meninggalkannya pada 2013. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali lagi di Rentas 97.5, kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Dan kepada semua yang akan pulang ke kampung halaman, nak pulang ke rumah panjang, nak bercuti bersama dengan keluarga, kami pesankan utamakan keselamatan sepanjang perjalanan kita orang, dan pastikan kenderaan kita orang berada dalam keadaan yang baik. Periksa brek, tayar, minyak enjin dan lampu kenderaan sebelum kita orang bertolak, dan rancang perjalanan lebih awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan, dan elaklah memandu dalam keadaan yang letih dan mengantuk. Dan selainnya, jangan mabuk ketika memandu, dan sentiasa patuhi had laju dan peraturan jalan raya, dan ingatlah orang yang sedang menunggu kepulangan anda. Biar lambat, asalkan selamat. Dan di jam yang kedua, seperti biasa, di jam yang kedua kita ada segmen Laman Wanita untuk anda, di mana Laman Wanita dengan tajuk-tajuk yang menarik yang akan bersama dengan penerbit kita, iaitu Suzana Musa ataupun DJ Zana, untuk di jam yang kedua ini. Teruskan bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.
2: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

0: 105 MHz.
1: Aku ada time. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Laman Wanita, inspirasi anda.

Baik, kembali menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini, semestinya setiap hari Khamis 10.15 minit pagi dengan tiga perkongsian seperti biasa yang nak dikongsikan kepada wanita-wanita di luar. Dan untuk edisi hari ini, apa yang Zana nak kongsikan iaitu mengenai cara membersihkan solekan dengan berkesan, diikuti tips mudah melebatkan rambut secara semula jadi dan juga tips mengelakkan kulit kepala berkelemumo dan gatal. Jadi pagi ni sebelum kita nak meneruskan perkongsian pertama kita iaitu mengenai cara membersihkan solekan dengan berkesan, apa kata kita layan dulu hiburan daripada Dayang Nurfaizah.

inspirasi anda. Baiklah, semestinya menerusi rancangan Laman Wanita setiap hari Khamis dengan tiga perkongsian seperti biasa yang nak dikongsikan kepada wanita, wanita di luar sebagai panduan dan juga informasi bersama. Jadi untuk perkongsian pertama pada pagi ini, apa yang Zana nak kongsikan iaitu mengenai cara membersihkan solekan dengan berkesan. Jadi kepada wanita di luar, dalam strategi penjagaan kulit selain menggunakan toner, krim pelembap ataupun pelindung matahari, membersihkan solekan dengan betul juga memainkan peranan yang penting. Selepas seharian penuh memakai solekan, kulit anda telah lama bertahan. Jadi sebenarnya ada beberapa cara yang selamat dan juga berkesan untuk membersihkan solekan di wajah muka anda. Dan antaranya adalah dengan menggunakan tisu basah bayi. Jadi banyak tisu penanggal solekan biasa boleh mengeringkan ataupun merangsangkan kulit anda. Tisu basah untuk bayi lembut sebenarnya juga dapat digunakan dan mengelakkan sebarang kekerasan ataupun dehidrasi pada wajah muka anda. Dan seterusnya, selain menggunakan tisu basah bayi, anda juga boleh menggunakan minyak kelapa. Minyak kelapa juga merupakan salah satu pilihan terbaik untuk membersihkan solekan. Ia boleh membersihkan solekan degil dan juga tahan air dengan mudah tanpa perlu menggosok kuat. Dan di samping itu, minyak kelapa juga boleh berfungsi sebagai pelembap yang baik. Dan selain daripada itu, anda juga boleh menggunakan timun yang dapat membersihkan solekan dengan berkesan, iaitu dengan cara campurkan pes timun dengan beberapa titis minyak dan anda akan mendapat pencuci yang bagus. Timun juga mempunyai antioksidan yang dapat memerangi keradangan pada kulit yang mudah berjerawat. Mudah saja kan? Selamat mencuba. Laman Wanita, inspirasi anda.

inspirasi anda. Baik, masih menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini, setiap hari Khamis di jam yang kedua ini dan seterusnya. Untuk perkongsian kedua, apa yang Zana nak kongsikan juga iaitu mengenai tips mudah melebatkan rambut secara semula jadi. Jadi bila kita bercakap tentang rambut ni, keguguran rambut sebenarnya dilihat sebagai tanda penuaan dan sebenarnya terdapat pelbagai sebab terjadinya keguguran rambut, sama ada dari ubat, ketidakseimbangan hormon dan juga jenis diet, dan kadang-kadang disebabkan oleh tekanan kerja. Dan kebiasaannya pasti ramai wanita mencari ubat kimia segera untuk merawat keguguran rambut dengan cepat, walaupun kita menyedari sebenarnya banyak kesan sampingan akibat yang berbahaya dengan menggunakan ubat kimia ni. Namun sebenarnya terdapat beberapa cara bahan semula jadi yang boleh digunakan untuk merawat masalah rambut tanpa kesan sampingan yang berbahaya. Dan antara caranya iaitu dengan menggunakan santan kelapa, kerana santan kelapa ni dikatakan kaya dengan besi, kalium yang dapat merawat rambut anda secara semula jadi. Caranya mudah saja, dengan cara ambil santan daripada kelapa segar, tambahkan setengah perahan lemon dan sedikit titisan minyak lavender, dan seterusnya campurkan dengan teliti, dan kemudian sapukan pada kulit kepala anda, biarkan selama 4 hingga 5 jam dan seterusnya bilas rambut anda dengan menggunakan air yang bersih. Dan selain daripada itu juga, selain menggunakan santan kelapa, anda juga sebenarnya boleh menggunakan teh hijau. Teh hijau ini juga sangat kaya dengan antioksidan yang dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan rambut dan sekaligus menghasilkan halang keguguran rambut. Dengan cara sapukan teh hijau ke atas kulit kepala anda, biarkan selama sejam, dan setelah sejam anda boleh basuh rambut anda dengan menggunakan air sejuk. Jadi dengan cara sebegini sebenarnya dapat melebatkan rambut anda secara semula jadi. Mudah saja kan? Selamat mencuba. Laman Wanita, inspirasi anda.

0: Laman Wanita, inspirasi Anda.
1: Baik, terima kasih bagi anda yang terus setia bersama kami menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini. Dan seterusnya, untuk perkongsian terakhir pada pagi ini, apa yang Zana nak kongsikan juga, iaitu mengenai tips mengelakkan kulit kepala berkelemumur dan juga gatal. Ha, jadi kepada wanita yang ada masalah kelemumur, sebenarnya bukan bermakna mereka tidak menjaga kebersihan, cuma ada sesetengah individu mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk menghasilkan kelemumur, dan antaranya adalah disebabkan faktor umur, stres, alahan, dan kadang-kadang juga disebabkan oleh penggunaan produk rambut yang salah. Jadi bagaimana nak mengatasinya? Sebenarnya ada tips mudah untuk mengelakkan kulit kepala anda berkelemumur dan juga gatal. Ha, antaranya adalah dengan menggunakan minyak kelapa. Minyak kelapa merupakan rawatan kelemumur yang baik dan baunya juga bagus. Ha, sebelum mandi anda boleh urut dalam kira-kira 3 hingga 5 sudu minyak kelapa ke kulit kepala anda dan biarkan kira-kira 1 jam. Ha, kemudian shampoo rambut anda seperti biasa. Ha, anda juga boleh mencari shampoo yang mengandungi minyak kelapa. Dan seterusnya, cara kedua juga, anda sebenarnya boleh menggunakan baking soda, kerana baking soda ni sebenarnya juga boleh membantu dalam merawat kelemumur rambut dengan cara mengurangkan masa tindak balas kulat yang menyebabkan kelemumur. Caranya mudah saja. Ha, basahkan rambut anda, kemudian sapukan baking soda pada kulit kepala anda untuk beberapa minit. Kemudian basuh dengan menggunakan, selepas itu basuh dengan menggunakan air yang bersih. Dan selain daripada itu juga, anda sebenarnya boleh menggunakan aloe vera. Ha, dengan cara urut kepala anda dengan menggunakan aloe vera sebelum mencuci. Ha, ini juga sebenarnya boleh membantu melegakan gatal di kepala anda. Mudah saja kan? Selamat mencuba.
0: Laman Wanita, inspirasi anda.

0: Laman Wanita, inspirasi anda.
1: Baik, sekian perkongsian di Laman Wanita pada pagi ini dengan tiga perkongsian yang dikongsikan, iaitu mengenai cara membersihkan solekan dengan berkesan, diikuti tips mudah melebatkan rambut secara semula jadi, dan juga tips untuk mengelakkan kulit kepala berkelemumur dan gatal. Jadi apa yang kita harapkan pagi ini agar ketiga-tiga perkongsian ini bermanfaat dan juga boleh menjadi panduan kepada anda semua, terutamanya kepada wanita-wanita di luar. Dan seperti biasa untuk minggu hadapan, menerusi rancangan yang sama, Laman Wanita setiap hari Khamis, pastinya Zana akan bawakan tiga perkongsian seterusnya kepada wanita-wanita di luar. Jumpa lagi.

Mungkin seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Terus bersama dengan kami di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Dan jangan lupa di jam yang ketiga nanti kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So bagi kita orang yang belum titipkan teriman salam dan permintaan lagu, ya bolehlah pergi ke laman seseorang kami di Facebook RTM Bintulu. Kelak kami akan bacakan teriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang ya. Yang selainnya jangan lupa juga follow Facebook kami orang dengan rapat-rapat agar kita orang boleh mengetahui apakah info terkini yang kami hendak sampaikan. Terus layan di Rentas 97.5 Bintulu FM.

Ya, itulah tadi lagu daripada Anwar Zain, Secuci Cintamu, telah membawa kita 11.08 minit pagi. Terima kasih kerana masih bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM. Dan untuk di jam yang ketiga, seperti biasa kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam, ya, bolehlah pergi titipkan kiriman salam kita orang di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Dan mana yang berada di rumah kini itu, selamat meneruskan rutin harian kita orang. Yang tengah sibuk di dapur, ya, yang mungkin tengah sibuk masak tengah hari itu, apa menu kita orang tengah hari itu, yang mungkin ada yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil mendengarkan radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan-rakan yang telah menitipkan kiriman salam mereka daripada Agnes Indai Robin. Katanya, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Agnes Indai Robin, selamat bersiaran menerusi Rentak 97.5 Bintulu FM. Semoga sehat selalu, happy-happy selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas, DJ, minta diputarkan lagu Sharifah Aini, Mawar Putih untuk Mama. Semalam ada mimpi arwah Mama, buat hiburan sendiri dan juga kawan Facebook dan WhatsApp keluarga di Kampung Love Kenawit. Semoga semuanya sehat selalu dan selamat hari gawai daripada Agnes Indai Robin. Dan juga kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada Putra Borneo. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Putra Borneo. Hadir dari Sibu, mohon disiarkan lagu Cinta Tersimpul Rapi Anis Suraya untuk hiburan James Pengiran, Hukala James, Zakola, Kamel, Azwar, Stamos, Stella, Poli, Mansik, Ahmad Suhaili, Zella, Hani, Syasha, Amanda, Peter, Tika, Induk Kenawit, Di Asan, Doni Lim, Ibrahim, Akib, Jugi dan Rosmawati Rosmah. Dengan ucapan selamat pagi, salam mesra dari orang Sibu. Dan juga kiriman daripada Hamidah Mursidiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hamidah Mursidiah. Selamat pagi dan selamat pagi buat semua. Minta mainkan lagu Masih Orang Yang Sama buat hiburan anak kami, Siti Maimunah, lebih dikenali di Diani, serta keluarga yang berada di Bintulu. Dengan ucapan jaga diri di rantau orang, semoga dipermudahkan urusan kita orang semua dan semoga kita orang semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Terima kasih. Amin.

Kablin ke Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah. Katanya selamat pagi juga. Selamat, terima kasih. Ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu. 15 Kuching Seria minta putarkan lagu Gawai buat CMS Fred. Sindau Idu, Indau Kenawit, Bulan Pengindu, Masnah Loso, Jaiton SBR, Biah Peter Tikau, Poli Mansing, Ricky Marikan, Mary Uban, Shasha Amanda, Eric Jang, Dennis Tamo Stella. Dengan ucapan salam ceria buat semua, katanya. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan daripada Agnes Indai Robin dengan Mawar Putih untuk Mama dan juga daripada Andrew Ibi. Sejarah mungkin berulang untuk anda. Teruskan bersama kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, kembali lagi di Rentas 97.5 tetap setia bersama dengan Bintulu FM. Dan bagi yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik ya, mungkin ada pendengar dari Semenanjung Sinun, di Brunei, di Sabah dan di Indonesia, dan di mana juga kita orang berada yang kita orang dapat mendengarkan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM melalui aplikasi RTM Klik. Kami ucapkan terima kasih dan semoga kita orang terhibur dengan lagu yang telah diputarkan. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu Adira Borhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Adira Borhan. Salam selamat bersiaran yang sedang memandu, berhati-hati selalu. Semoga segala urusan hari itu berjalan dengan lancar. Dengan nak dengar lagu Perasaanku dari Evi Julia, hiburan bersama katanya. Dan daripada Bia-Bia, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bia-Bia, dan selamat pagi dan selamat bertugas untuk kita DJ. Semoga sihat dan selamat bersarapan kepada semua sahabat pendengar Bintulu FM, dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dan daripada Andrew EB dari Tatau, minta lagu New Boys katanya, sejarah mungkin berulang. Dah tadi salam buat James B, Fabian, saudara mara, mak bapa, adik-beradik, semoga dengan ucapan semoga sehat dan ceria selalu. Dan juga daripada Sapian Podin, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam Sapian Podin.

0: tengah cari ni tak ada?
1: Agi tengah cari lah tu. Bukan senang lah cari servis cuci rumah dengan harga murah di Facebook.
0: Macam mana nak cari kata?
1: Cakap apa ya?
0: Eh, macam bagus cak servisnya. Ada harga promosi lagi. Macam ni lah kontak si Dato'o.
1: Eh, kontak kejap di WhatsApp. Tekan link ya. Tekan je siya.
0: Ay, benar ke si wujud cari kata? Macam pelik je.
1: Eh, saya dah apa-apa ya, bah. Servis cuci rumah je aku. Aku bingung. Eh, cepat. Tekan je link siya. Sebelum promosi habis hari tu. Tekan.
2: Kita mudah lalai. Disebabkan kelalaian itulah sindiket-sindiket penipuan atas talian mudah mengambil kesempatan. Terdapat 6 jenis penipuan atas talian yang sering berlaku di kalangan masyarakat di Malaysia. Antara kes-kes yang sering berlaku seperti phishing, skam makau, skam tawaran kerja, skam parcel, love scam dan pencerobohan data peribadi. Kegiatan penipuan ini seringkali mengakibatkan kerugian harta benda yang bernilai jutaan ringgit. Awas! Ini taktik-taktik yang sering digunakan scammer di media sosial. Scammer sering menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk mereka. Siasat dulu sebelum bertindak.
0: Pahal duit akaun tu tinggal RM15 je. Maka banyak duit dalam tu.
1: Hey, benarkah? Nak servis cuci rumah kah? Si patut?
0: Ai, pebulak si Dato
1: Kena scam lagi Dato. Aduh,
0: hey. Ya lah kita malah maksa orang dekat ni.
1: Kita salah.

Ya, teruskan bersama dengan kami di Rental 97.5 Bintulu FM dan jumpa pukul 11.35 minit pagi. Dan kita bacakan kiriman daripada rakan kita, iaitu daripada Jaiton S. Selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Jaiton S, selamat bertugas, semoga ceria selalu, dipermudahkan segala urusan dan pagi tu dengan ucapan semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan buat rakan rentak 97 Bintulu FM. Dan ngasuk hati anda pedi, selamat pagi dan selamat berkonti pagi tu cuaca kami dekat Seratok Mendong DJ. Selamat hari gawai kepada semua. Dan Roslina France, hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga Roslina, selamat selamat pagi juga buat semua pendengar rentak 97.5 Bintulu FM. Dan Jamilah John Iman Iman, selamat pagi. Selamat pagi juga Jamilah John Iman, selamat bertugas, selamat pagi warga pendengar RTM Bintulu, semoga ceria-ceria selalu. Dan James Pergiran katanya selamat pagi dan selamat bertugas, dan buat pendengar semoga terhibur hendaknya. Dan daripada Williston Imai, selamat pagi dan semoga terhibur buat peminat setia Radio Bintulu FM. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada rakan kita, iaitu permintaannya Sayang Orang Yang Sama untuk Adira. Teruskan bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM. Bintulu FM 9.

Ya, sudah jam menunjukkan pukul 11.52 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentas 97.5 Bintulu FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami dari pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman komen, salam dan pilihan lagu yang telah menceriakan pagi kita orang. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sihat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah ingin mengucapkan selamat Hari Gawai dan saya mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Medani. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Selamat tengah hari, pendengar. Kita mending ke berita tengah hari. Hari kami di YFM Iban Kuching. Kena ke hari 4, hari itu 4 hari bulan 6 tahun 2026. Semangat penyuragup ngau pengelantang ti dikemaran ke rakyat pupu bangsa di Sarawak terusnya di Batang, penegak politik, pemansang ekonomi serta pemansang menua ti Meruan. Safid Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Pui Hian madaka budaya penghidup peranak rumah panjai dikemarat ke pengawak begulai ngau belak berbahasa ke pangandiri mandang ke peneguh penyuragup rakyat di menua tu. Ia madah munyinya bak program penemuai begulai ke Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia Aoyang Yu Jing ngagi rumah Joseph Abed bak bawang Asan Sibu. Ia madah penegap ti diasai ke Sarawak dia tu nentu ke perintah menua berjalai ke manyuh macam projek pemansang serta inisiatif timberi pemain terus ngagai rakyat. Berbangganya Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kemegah Menteri Pengerai Mensemanyuh Pengawak Berumah Ngau Perintah Lokal madah ke penemuai Aoyang Yu Jing ke rumah panjainya berserimbai ngau pengerami Ari Gawai Mandang ke Sarawak majak nambah diaku tikas antarabangsa. Ia madah dutanya sebeda tu kalau ngatur penemuai ke Kuching Ngau Miri tang milih nemuai ke Bintulung Ngau Sibu maya pengerami gawai tahun tu ngambil berhati ke Kedirimpu budaya serta penghidup rakyat Sarawak. Ia megak madah ke pengerami Ari Gawai ukai seminat pengerami nintiang tahun ajak tak megat ngerapit ke kaul diri sebilik semangat berkongsi serta penyurakup antara komuniti pupu bangsa di menua tu. Tradisi Ngabang berserimbang ngau Ari Gawai Dayak terusnya di pangku pengawak besar ti berguna dikenang ngerapit ke kaul ngau penyurakup komuniti di Sarawak. Berbangunnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas ngatur penemuaya Ngabang gawai ngagai sekedar rumah panjai baulu paku betulung. Kaban Kunsin Risi tak bukit sabannya ngelawak nanga paun, jukun, lubuk kelampu ngau danau ngambil kengundang rakyat serta bergungsi ke pengurucah pengurami begulai ngau komuniti menua. Sekumbang Ngabang yang megat meri awak berandau ngau rakyat menuanya serta bersiliah penemu berkaul manyuh macam pemansang serta utai ke digunda rakyat bak kandang menuanya. Penatai yang bergulang ngau raban yang megat diambat rakyat menuanya. Tiba terima kasih ke penyanggup tuai nyak bergulai nyurami gawai Dayak engau sidak. Program yang megat mandang ke semangat bersurakup ngau pengelantang tinjadi pun ngintu pengurami gawai Dayak di Sarawak. Perengkang guna bapalan transformation menua pesisir tau ke RTC Sampat endang patut diangkat manah kagi ngau jampat berindari penyampau temuai ke balat nambah kenyau jematan Batang Lupar 1 dibuka ngagai mensamanyuh nyau kat 2 minggu tu ke udah. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke sekedar perengkang guna ke patut diperhati ianya palan endur makai, palan ngengkah ke kereta ngau agu mensia manyuh dikena nentu ke pengelantang raban pengguna. Perkara tu daripada ia lebuah penemuai ngagai RTC Sampat kemari lalu berandau ngau penyewa premisnya berkaul ngau utai ke diguna serta langgur penemu ngemanah kagi endurnya. Ia madah penuduh RTC Sampat berjalan tebiang tasik sebangan ke Sebuyau jadi palan ndur orang itu tiba tengah ke jalan jematan Batang Lupar 1. Tegalnya, pejalan arus trafik RTC Sampat begat nyau majak kiruh tinjadi palan ndur alih orang itu belelak sebedau nerus ke baru pejalan sidang. Anda menjongkan berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching. Ungkap ya tengah hari itu berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Baka selama Nintiang hari 4 ngela tengah hari, kita bergulai ngau pengari kami Ari YFM Miri. Kita terus ke Miri.
1: 95.7 FM.
2: Terus bergulai dengan kami, YFM Miri. Bergulai sejalan. Ngenak peluang tu, aku Prisla John dekat Merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninga kebebangsa Dayak. Kayu guru keranyamai, lantang senang nguan menua, bertujuang bakal bukit, berkebun bakal langit. Oh, ha!

0: Ngau selamat ngelat ngari, ngau selamat hari gawai nuju semua. Balap ringas hari itu kena 4 hari bulan 6 2006. Bukulai ngaku Brenda Yotok ke DJB hari YFM Miri. Jadi tentu ya balak kita ke bangsa Iban agi nyambut pengrami gawai ada yang bakal ke Sarito ne. Okey jadi ya pihak megat terima kasih megat ngagai balap ringas kita ke bisi ninga ke kami berawak ngelat tengah hari Sarito. Hari YFM Miri bisi mega bala kita sebuat tu tadi pulai ke sarang laban pergila orang berengkah gawak baru ne. Jadi nyona berasai bala peningga kita baka ke baru dah gawai ke ne. Nak berasai sari tu udah 4 hari kita udah nyambut hari gawai baka ke sari tu. Jadi bala peningga udah tu lagi kita dekat berkongsi ke gaya hari kita di Pilih Menua Sarawak.
1: Report Gaya Ari Bak YFM Miri.
0: Jadi di perhati ke berita ke dikongsi hari Met Malaysia di Sarawak tu. Jadi lemai tu lagi di pelabak ke bisik hujan berapa iti tempat. Udahnya lemai tu lagi di pelabak ke bisik ribut ya. Ribut kudik di sekedar nua ngau di perhati ke di Miri tu tadi balap ringah. Tentu ya tengah hari tu tadi di perhati kaku hari kita di Miri cukup mana panas tang harap ke anak penanggul ne balap ringah laban tentu ya munyi kaku bepun tadi laban sarito orang segi pulai ke sarang laban pergilah ulang orang berengkah gawa. Okey jadi tentu ya nama tu tadi sekedar balap ringah kita di Ruai Benung Capuah Benung Rami kelebegi laban sarito kita agi nyambut gawai ne. Jadi nuju kita kena pulai gawai Anang Tu Sati kita boleh mulai kami di YFM Miri. Jadi harap ke lagu dah ditusun kami tu lagi harap ke Teperinang. Jadi tusun program bakal selama balap ringah kita itu lagi pukul 12 setengah tu lagi dekat maca pesan kebisi dikirum ke hari YFM Miri. Udahnya pukul 1 pukul 1:30 lagi kita dekat menyang ke temuai minggu tu hari begulai ngau DJ Bana Jimbat tu lagi inya temuai Rodi Jo Ferry inya penolong pegawai kesihatan persekitaran USTBK tu lagi berkawal ngau topik inya akta kawalan produk insap tu tadi. Jadi pukul 2 atau lagi balap ringan dekat mana yang ke program ke udah mujur dia tu inya hobi fantasi ma. Jadi kita sama-sama mulai kami di buat program awak ngelah tengah hari sehari tu. Jadi ngagai kita ke benung di Rantau Jalai berjimat mai kereta anang kelalu laju antik mutung tu lagi munyi ko kami bala DJ selalu mesan anang nak ingat merit signal ngai ke lagi nanti kita ngenyit pansut orang belakang penak tu perhati ke kereta kita tu tadi laban ngenyit pansut nanti balik sekenil nyu ngejuang diri mai penusah tu lagi ni jadi nanti uli maya gawai tu kita ya sama bela pengrami sama bela anang ngemai berita ti tak mana tak ke pulai diri ngagai menua kita ngemai balap ingat kita ini nga berita ti anak mana jadi kita nanti uli kita seliak ke utai pekenya jadi lekat kedua ceritanya balap ingat. Jadi udah tu lagi kita dekat mening ke kami dekat kirim ke pesan berat tu lagi. Jadi kita dekat Perinang Siti Laguari Henry Abin ngau Patrick Albert Anang Nindiang Maya Gawai. Jadi kita dekat mina ninga ke pesan tu dulu.

Aku ngari ke Kamis Biliat Meri. Selamat Hari Gawai Daya 2026 ngage semua kabang belayan. Besampai ngage alat-alat di serga ngambil ke yang berkat semua kita ngau pengerai, penyamai, penglantang, penyeneng, tua limpe, panjai umur nak tendur. Betucuang baka bukit, ngebuang baka langit, nungkat neraja, tampak baka pandang bulan punama. Ane ngau ucuk kita ke bersekolah pandai dicunggai jari dua. Sidak ke bujang aso bebini, sidak ke darah so belaki. Aku Vanessa Srawa, Kumang Sarawak 2026. Meri selamat gawai daya 2026. Lanteng seneng nadayu tai ngawa, gerai nyamai na pedara renga. Betueh belimpeh, badau agi mensenang, bidiak lansi ari tahun-tahun ke Subang. Oh,

0: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agik mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Jadi bala peningah kami di YFM Miri terus baca pesan berat ke dibisik di kirum kami di YFM Miri baka ke ngelat tengah hari. Jadi tu pesan serarak bungai nyanyak niang uni anak ujang kena 5 hari bulan 6 nyanyak jam 8 malam lalu pengawak ngetas ulit kena 6 hari bulan 6 ianya jam 6 pagi ngena acara semayang. Jadi puak tu dekat itu di Fusio Enterprise Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi pesan tu dituju ngagai menjadi ya nyak santi ya. Tamu Min Munah Sereni

jemaah rakyat serta ngau semua kamar melayan di rumah Dungat, rumah Layang, rumah Seman, rumah Michael Bilong, rumah Niau, rumah Sam, rumah Jungan, rumah Mediah, rumah juga Batu 12, bala di Sepadut, bala di Batu 8, bala di Sebungan, Sebuti, Sibujaya, bala di Kapit, Sri Aman, Miri Kucing, Ulu Teru, Ulu Baram serta semua kamar pelayan ke Ngelala, Niang, Uni, Anak Ucang. Jadi penerang ti silia kita terus bertelepon dengan Gai Jocelyn Salau di 011-595-65-538 atau ke Flora Salau ber 019-821-9719. Jadi pesan ke dua tu, inya pesan rabat datai dari Regina nak rantai tok ke Indai Pian dekat madah ke Pemati Indai ya, inya Agnes Jenai anak ngali tok ke Indai Jerin tok ke bini apa ya inya Niang rantai anak Lidom. Jadi tu pesan nasau semua ke pembelayan ke Ngelala Niang datai ngesah ke penguat tu ianya tuju ngagai kepembelayan di Sibu, Miri Kucing, Kenawit, Tuah, Pedai, Mapai, Bawan, Nangakabah, Sungai Poi, Ngungun, Kapit, Sung, Jagau, Ngau di Sekuau, ngau semua kepembelayan serta bala kenalah di rintai di tu. Jadi penguat tu dekat di Sungai Bebala Mayuh di rumah malam Nangatada Kenawit. Jadi penerang ti selia kita tak terus telefon ngagai Indai Pian tak ke Regina ber 013-928-7217 tak ke Indai Stella tak ke Jerin ber 019-849-8747. Jadi pesan ke Siti tu datai hari tangu anak ikung tak ke Paduya madah ke Pemati Ucuk ya, Sylvester Ikuang anak Jawa, tak ke Ucuk Tangu, tak ke Ucuk Mawan, tak ke anak Jawa. Jadi ni yang tu udah nadai kena hari 3 tu tadi, ingat 3 hari bulan 6 pukul 5 pagi di Hospital Sarikai. Lalu ni yang tu dekat itu tak ke di Sungai Bebala Mayuh di Rumah Langan, Mungu, Tapang, Ulu Sebetang di Seratut kena hari 5. Ianya hari 5 hari bulan 6 serta dikubur kena pagi hari 6 ianya 6 hari bulan 6. Jadi pesan tu dituju ngagai yang berhormat Dato' Ali Biju, pihak mega yang berhormat Tuan Friday Belly udahnya dituju ngagai Senator Pilih Peter Tinggum. Nuju kapal pelayan sememakai maya rabat ianya rumah Spencer Biju Lubuk Sengelam di Ulu Sebetan, Pemegat di Rumah Flora, Nanga 3 Ulu Sebetan, Rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, Pemegat Kepembelayan di Batang Sebelak, di Batang Awi, Batang Krian, Batang Sebetan, Pemegat Kepembelayan di Diso Seratut, Pemegat di Banga Anak Ampoi, di Suai, lalu kepembelayan di Kucing, Sri Aman, Sarikai, Sibu, Bintulu, Ngau, Miri. Lalu semua kepembelayan kenalah dirintai keritok Kengelan Niang Sylvester Ikong Anak Jawa. Ianya Niang Sylvester Ikong Anak Jawa tau ke dikangau Ucuk Tangu, Ucuk Mawan. Jadi sama bela dipinta datai kediri ngesah ke penguat rabatu di Rumah Langan, Mungu Tapang Ulu Sebetan di Seratut. Jadi penerang tisilik kita tahu bertelepon ngagai Akik Niang ianya 011-998-2993 tau ke Apai Niang ianya 013-802-2167. Jadi sebedau kami di YFM Miri nampu maru pesan ke bisik dikirum kami di YFM. Jadi kita perinang lagu ke sekali itu.

0: Ya, Dina pun baru pesan ke bisik di cuma kami bakal ke tengah hari tu. Yang dipesan tu pesan ngetas ulit data yang ditelma andrah anak ngadan dekat madah ke pesan ngetas ulit. Niang apa ya nyenyak ngadan anak unya tau ke laki Rebecca Jonathan Langi tau ke apai Tracy. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan di Batang Krian, Batang Awek, Batang Kabu, Bacau Seratuk, Empayang Kabung, Rumah Lingu, Pakut Sibuti, Bakas Sibuti, Kelitang Sibuti, Miri Bintulu, Bala PCC Ari Gereja St. Thomas Bintulu, Bala di Gereja St. Thomas Bintulu, udahnya di semua Raban Ari Gereja St. Thomas Bintulu, ngau bala ke ngala begulai gawak, ngau niang di sebarang arai alain dua. Ngau semua kemelayan kenalah dirintai dito, nyadi penguak ngetas ulit niang ngadan anak unya, dekat dintu di ngetas ulit, kena 6 hari bulan 6, 7.5 lemai, yanya hari 6 tu, alu dekat diatur di Not 38 Lorong 6 Taman Tinggi Jalan Tun Hussein On Adi Bintulu. Jadi penerang ti silia kita tahu bertelepon ngagai Telma antrah anak ngadan di 013-249-8544. Jadi pesan ke Siti tu data dari Robert Louis Nyangau ngari ke sida sebilik madah ke untuaya nyak puan satang anak labang tau ke indai ding udah nadai pukul 8 pagi kena 3 hari bulan 6 tu tadi. Nyani pesan tu dituju ngagai kepembelayan hari nanga sebiru balih, nanga entuau balih, nanga gaat. Pihak megat di Sungai Sud, Pasar Kapit, Ngau Kucing serta semua kebelayan bukai kenalah dirintai di tu. Jadi niang tu dekat di sungai di rumah Not 1234 di Taman Bian Hua Kapit. Lalu dekat di sungai Bebala Mayuh kena 4 ngau 5 hari bulan 6. Lalu dekat di kubur kena 6 hari bulan 6, nyanya hari 6 tu. Jadi penerang ti silia tau terus bagi ke Robert Louis Nyangau nyenyak menantu niang di 019-827-5302 tau ke Gino anak mandin tau ke Richard Jimbo tau ke apai Sigi. Jadi nyak pesan ke BC diterima kami bakal ke tengah hari tau. Jadi pesan Siti tu, ianya pesan rabat data dari Dom Silang anak Patrick Engkasan tau ke apai Igat madah ke apaya Patrick Engkasan anak Antaba tau ke Digat tau ke dikangau orang apai Dom udah nadai malam 1 hari bulan 6 tu tadi. Jadi ni yang dekat dintu Balamayu kena lemai 5 hari bulan 6 nyenyak pergila, lalu dekat dikubur pagi 6 hari bulan 6 nyenyak hari 6 tu. Jadi pesan tu dituju ngagai Batang Sebetan, Batang Awi, Batang Krian, Batang Sebelah, Kampung Tai Serian, ngau Kampung Lancang Serian, ngau semua kabelayan ke ngelalan yang Patrick Engkasan anak Entaba tau ke Digat tau ke apai Dom. Jadi kita dipinta datang ngagi rumah niang nyempu di Not 454 Lorong B3 Taman Satria Jaya di Kuching. Jadi penerang ti silik kita terus bagi ke Dom Silang Patrick berkusung 012-669-1968. Jadi pesan ke Siti tu pesan rabat megah datang dari Jenny anak Latit yang nak indai asun madah ke Peter Umpang anak Latit tau ke apai JJ udah nadai kena 1 hari bulan 6 tu tadi. Jadi pesan tu dituju semua kembelayan ke ngelalan yang kelebih lagi ngagai yang berhormat Datuk Larry Singh ngau kepembelayan di Batang Merurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sung, Jalan Meluan, Ngagai Entabai, nanga sepituh julau, nanga serau julau, nanga meluan julau, nanga bekatan julau, pimega nanga taba julau, nanga ensiring julau, nanga ayam julau, nanga stras julau, stras ulu julau, nanga sejugam julau, nanga lasi sepemanjai jalai KJD Kijang, ngau kapemblayan di Miri, Sibu Kucing, Sarikai ngau di Betung, alo ngau semua kemblayan kenglalan yang pita umpang anak Latin. Jadi niang dekat di sengai malam hari tiga, nyak tiga hari bulan enam, nyak kemari, ngau malam hari empat nyak serito di rumah berain nanga Pukio di sungai Merurun Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari lima, nyak pergila lima hari bulan enam. Jadi sebenarnya nampung baru pesan ke bukai ke misi cuma kami di WiFi Miri kita pemberian lagu ke sekali itu.
1: Aku Tobos Lobo, dia kutuk nurusi satuan terbaik manual seluruh Malaysia. Ikan Meri, selamat gawai kagai kita semua.

Ya, jadi Napo baru berita pesan ke dua itu pesan dari wife Emily. Jadi pesan tu datang dari Emily uyang anak lang. Pesan ngetas ulit ngau ngambil entah balu apa ya nyet niang lang anak ugat atau ke apa itawi atau ke lari tu laki tu rumah Jacqueline anak renga. Jadi pesan tu dituju ngagai kami pelayan di Batang Sebawah, Batang Kemena, Batang Binyo, ke Sungai Lengan di Sibu, kami pelayan di Kenawit, Sibu, Miri, ngau kami pelayan Selampur, Menua, Sarawak, kengelan niang kenalan dirintai di tu. Jadi penguang ngetas ulit serta ngambil yang terbalu kena pukul 8 malam, ini 6 hari bulan 6, kena cara semiang, ini hari 6 tu, di Fusil Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi penang tisilit tak terus bagi ke anak yang pun, ini Emilia Uyong anak lang di 011-3703-7018. Jadi pesan ke Siti itu, pesan rabat megah datang dari tuai rumah Evelyn anak Guntur, ibu Sungai Raya Undup, madah ke Apaya Guntur anak Abul, udah nadai kena 2 bulan 6 tu tadi. Jadi niang tu dekat pintu Balamayuh kena malam 4 bulan 6, nyenyak Sarito, malam hari 4, lalu dekat dikubur ke pagi 5 bulan 6, ianya pagi hari 5 pergilah ya. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Miri, Melingan, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Entulang Bungang, Entulang Jalai, Melugu Skim, Sabu, Piamega, Kapan Bayan Kenglala, niang inyak niang Guntur anak Abul udah nadai kena 2 bulan 6 tu tadi. Jadi pesan ke penduduk tu inyak pesan rabat megah datai Ari Ida anak Jais dekat madah ke laki niang Megi anak Latoi udah nadai kena 1 bulan 6 tu tadi. Ini pesan tu dituju ngagai kabar belayan di Tik Lalan yang Megi anak Latoi, kelebih lagi ngagai yang berhormat Datuk Roland Duat anak Jubin, kabar belayan berumah Patrick Libau Sungai Tangap Nia di Pelasuk Sekerang, rumah Jelani Sa'ir, kabar belayan Batang Air Merurun, Batang Air Julau, Batu Matup Julau, Mujuk Julau, kemembelayan air merurun entah baik, ngau semua kemembelayan kenalah dirintai itu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh di rumah Rawing Nanga Kelangga Sungai Merurun kena 3 bulan 6. Lalu dekat dianjung ke pendam ayahnya Sarito. Jadi penerang ti siliat kita tak terus pergi ke Ida anak Jayus. Ini Ida anak Jais atau ke terus ngagai rumah Rawing Nangga Kelangas Sungai Merurun. Jadi hanya sekedar pesan ke bisik di terima kami bakal ke tengah hari tu bala peringa. Jadi udah tahu lagi kita dekat meniang ke program temuai minggu tu abugo lai ngau DJ Bana nya bekau ngau topik kita nya akta nagang produk insap ya. Jadi kelebih lagi ngagai tok kira ke pesan maya gawai me to ambalap ningane kelebih lagi laban tentunya maya to tok ke maya pengrami to kita nak ke madah semua tu tidak sekedar ambalap ninga antinya mak kita bisik nginsap di ruai tok ke dinia lain nuanya tadi anti uliah kita seliah kediri nginsap ruai meh laban kita ngai ke lagi mayu macam utai ke ngai ke
utai dekak kita itu tok legit eh kelebih lagi kita benung rame maya gawai tu neh. Okey, jadi terus bungle kami ba awak ngelah tengah hari pengelo program di Wife Mary hanya di sarito bisi segera balap ringan di bisiko. Okey, jadi bisiko kita ya pemisi maya gawai tu hanya di ni nemu harap ke tahun depan pemisi aku neh bos. Okey, jadi kita ya pemberian dulu. Setik lagu Ari Raban SKK Production yenya selamat angin tu Ari gawainya di terus mulai kami di YFM Miri.

0: selamat tengah hari ya peningah sekali lagi ngelalu ke bala kita ke benua mending ke ngelah tengah ringo kami bak YFM Miri kelebih lagi bawa program temuai minggu tu. Jadi di studio bergulai ngaku Mr. Rodi Geoffrey hanya penolong pegawai kesihatan dan persekitaran dari unit inspektorat dan perundangan dari UPS Pengerai di Miri. Lalu ke penatai nuan tuan, selamat tengah hari nama berita.
1: Selamat tengah hari Bana, terima kasih mana berita aku.
0: Oh, jadi nama nak topik dekat baik ngagai bala peningat ke tengah hari tu tuan?
1: Oh ya Bana, keledak merek selamat tengah hari megak ngagai semua bala peningat ke bisik bulan yang tua sari tu Bana. Jadi topik kak di pejurai aku bakat tengah hari tu nya bekawa ngo ata 852 di kumbai ora ata kawalan produk merokok demi kesihatan awam. Mm-hmm. Jadi ata to Bana Siti ata ke baru ajak digagak dikuat kuasa 1 bulan 10 2024 tahunnya kemarin. Kena nganti peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004. Jadi di baru ata to bisik 28 titik lah palan ya ke udah di GZ nak tahu nong insap. Nanti dibanding ngau peraturan-peraturan kawalan hasil temakau 2004 bisik 19 titik eh? Palan atau nungin saptang ba ata kebaru tu bisik 28 titik nambah 9. Jadi antara palan ke natau nungin sap bisik di dalam senarai 28 titik tu nyengkawam semua pusat hiburan bakap pub karaoke natau nungin sap dia tu tu kebarunya. Ha, nangkan kenyak dobi. Dobi netau nung insap. Nua kita bercuci ngeriang ke gareknya. Apa basuk gareknya. Semua kedai ke bisi ikun. Banyaknya kedai guntian kini. Ha, salon. Tau ke kedai nama garek kini. Nanti bisi ikun sikit netau nung insap. Atau ke kedai runcit. Netau nung insap nanti bisi ikun. Ke nombor tiga bisa ditambah itu bangunan parlimen lah. Kelimpah harinya bangunan stadium pusat kecergasan atau ke gymnasium pun tahu nongin sap dia tu. KP internet pun tahu nongin sap. Kuasaan latihan himat negara sebab tu bisa tu di baru ha peraturan-peraturan kawalan hasil temakau temakau denyak di diketuka atau di ayan kura baru dalam senarai 28 titik dua natau nungin sap kelimpah renyak semua dua kerja bangunan tempat kerja banyak kenya workshop tau ke nama-nama bangunan lah dua kita itu bekerja
0: nak ngira perintah ngau private
1: masuk dua tua nyuci kereta bangunan tempat kerja kenya kilang tau ke namanya nama-nama dua lah ke dua alai orang bekerja jadi ke nombor 9 tu menara cerapan tapak perkhemahan atau dua nginsap dia tu kelimpah ke area kelamak baka kawasan klinik atau ke hospital kedai makai bangunan hentian mengangkut bas ni kau dua tu ngambil basnya palan dua tu ngambil nurun atau ke
0: Nung ngantik bas.
1: Nak tahu nung insap. Semua sekolah, nak tahu nung insap. Shopping komplek, stesen minyak. Nak tahu nung insap magangnya dia tu. Jadi, bisik 28 titik. Anak-anak ingat ke dua-dua tu. Jadi, menyai kami berjalan ke pengawal nangkap orang insap tu. Lagi megak mensia mengkang insap lah. Tajak pun suah degerah, dia pandai. Kelebih lagi buat airport. Paling mayuh ditangkap di airport dia tu. Jadi engka mensia tu saruk. Engka ngumbai di terminal aja. Di dalam bangunan aja deh. Nak tahu ni insap. Tang di, kebenarnya semua kuasanya nya kau menua tua pakai yang kereta. Nak tahu nung insap. Nya kebuah nanti dia tu nuan meda di airport Miri Bana. Mayuh signage papan tanda larangan merokok bisik dipasang. Yang kau mbak dua tua pakai yang kereta. Nak tahu nengin sap, nanti kang kita pansut terus hari kuasannya, hari kuasan airportnya, ke hari bangunan kuasan airportnya, termasuk hari tempat parkirnya. P pihak megak antik tua tu nginsap dalam kereta. Tang keretanya pakai yang bepot. Cermin dibuka pun salah. Bukan di hospital lah. Bukan di dalam bangunannya nak tahu no nginsap. Tua pakai yang kereta bak kuasa hospital. Pun boleh ditangkap. Lepas nuan agak dalam kawasan hospital. Bekanya megak bak kuasa report tu tadi. Sama ngau bangunan kerajaan upis perintah. Sadal tua masuk kompaunnya sikit nak tahu no nginsapnya kuasanya.
0: Aku ingat sebab apa airportnya bisa
1: palan no nginsap.
0: Palan khas ketika agak no orang nginsapnya.
1: Ya amat.
0: Bapak. Dia tahu dia tuan.
1: Dia tahu di airport miri nadai agi.
0: Dia
1: megak airport bukai. Di seluruh Malaysia atau semina beberapa buah haja airport ke bisa zone Morocco. Tahu ke no disedia kena orang nginsap. Ianya international airport. Ambil kebanding baka KLIA. Tahu ke KK airport. Bisa disediakan palan no nginsap. Nya pun mid no lah. Jadi bala mayu ah bisa terbaikin kia ngena biluan tau nanya orang diput dini palan no nginsap bisa dis dia tau kanadai nalah tuan nginsap singapa di sama orang jadi hukum dia tok pu besai ukai bakal subak.
0: Jadi sebenarnya tuan ngene hukum tu tuan. Jadi mai bala peninga tu belalak dulu merindang sidang lagu kuda dipilih tua ke sekali tu jadi kita berperindah dulu.

0: Ya, terima kasih peningkat kita belum meninggalkan program Temuai Minggu itu. Jadi Temuai ku ke tengah itu hanya Tuan Rudy Jeffrey sekop mesai ke gawa bau pis pengerai di Miri. Jadi itu pulang lagi sama itu Tuan.
1: Oh.
0: Jadi berkenai kok tidak ke kena tangkap kita itu. Berapa nak sama dia itu?
1: Ya, berkawa dengan nilai compound ke ditawa orang dia tahu ah. Ianya agi mengkam 250 lah. Semina berengkah hari 15 hari bulan 10 2025. Tawaran compound 250 nya tetap 250. Artinya nada diskaun. Nanti di baru ada peraturan kawalan hasil temakau bisa diberi pengurangan 100 ringgit hari 200.5 ditawarkan 100 diskaun semina maya 150 nya nanti tidak bisa mohon merayu agak rayuan lah diupe pengerai dan dia tu nada agi start hari 15 bulan 10 2025 tahun yang kemarin nada agi tawaran compound diberi agak semua mensia mayuah banyak kenuan tu tadi orang OKU singkong baju yang kurang buta ke mental ke engkau murang warga emas warga tuai tau ke ibu tunggal dia minta maya penuh 250 tawaran compoundnya. Jadi orang ke baru 18 tahun baru bisa special mimit lah price sayanya RM50 aja. Tok sidak ke biar sekolah tau ke orang ke baru umur 18 tahun ke baru.
0: Kira 200
1: 50 lah sidak tu.
0: 50
1: aja. Bukainya tadi 250 lah.
0: Bisa timpuh compound dia tuan.
1: Ya. Nanti subak timpuh ada break 2 bulan. Kan dia tu udah diangkat sebagai ata tadinya. Timpuhnya di pendek kurang sebulan aja. Jadi semua jako baka sarito 25 hari bulan 5 tu kena compound. Sebedau 25 hari bulan 6 tahu bulan sigitnya lah tu mesti maya compoundnya.
0: Nanti nak maya dalam tempohnya ada tu.
1: Nanti compound nak dibayar dalam tempohnya tua nak peduli ke compoundnya sampai orang pihak pengerai telefon tua pun nak ibuah ke panggilan teleponnya tadi atau ke mesej WhatsApp ke dan juga orang saman dekat dikeluarkan. Nanti saman tu dah dipansut ke mahkamah. Nuan ada uliah mayalnya di pihak pengerai lagi. Dipinta mayalnya di mahkamah. Mesti datai ke mahkamah. Ke di bawah kuasa upih pengerai agi nya. Terpulai agi magistrate nya letak hukum ni pemayuh ya. Aku nak boleh nyebut di tau kan. Jadi nya kebuah manusia mayuh dan sak lah. Lebih agi sida kalau kena tangkap insap tu banyak kenuan boleh maya dalam tempohnya atau kena boleh mesti madah ngai upih pengerai minta di nama kita minta di break timpuh panjang kah seminggu ke dua minggu datai kenuan oleh maya compoundnya tanah nak peduli ke compoundnya jadi kengkak dia tu upiah pengerai pilih menua miri tu sampai ke sarito bisa 1500 lebih kok udah kena tangkap dari penyampaunya 70% udah maya ke bedaunya di perancangan datai lebih lagi sidak ke udah lama lebih dari tempoh sebulan atau ke 2 bulan sampai maya compound sebedau kami mengeluarkan samannya dia minta datai bak ni dua upis pengerai tau berbayar ke compound tau kita boleh maya compound tau sana dalam bentuk debit atau ke kad kredit jadi ke dia tau upis pengerai pelilih menua miri tau ke di ni dua lah upis pengerai di menua Malaysia tu nak nerima kes lagi sedak kaget nerima dalam bentuk debit atau kad kredit lah lebih maya kita maya lah okay, bala kena ada kad bank tu atau kad kredit tu atau minta tolong bala ya ke bisa duit dalam kadnya tadi maya ke kita baik sertai lah ke upis pengerai adanya kita mereka kes kena nukal duit ku dari pansuat
0: nunsuang
1: si dayamnya tadi jadi ngai kita lebu datai kupis di dini upih pengerai maya kak maya nak keh pindah dia terima dalah kita nikal baru kebih ke kita ari menop sisial lah ke jauh. Jadi atur tu ke delta ari kami ba siti-siti upih tang delta upih besar tu maya nak cara kat tu ke dibet kat tu tadi.
0: Jadi kena ngerawap tau ke nyimpor anak tua minta nuan nibar ke Jacob San ngagai bala peningat tuan.
1: Okey, terima kasih Abang Nam. Jadi site pesan ke penudi area ku lah. Dau tua ngabis ke program tu bana minta mensia mayuah lebuh maya kena tangkap orang penerit adat ari upis pengerai tu. Baca ko mana? Temu tua tu salah tadi. Ngaku ya tua salah, hanang laban sida anam merik jakut jai. Ngagai semua penerit adat tu. Jadi anang tua carut lah. Ngau sida tu tadi udah ke tua tu kena tangkap nginsap nu carut ngurang ke benuang ke benuang berjalai ke pengawak tu tadi. Jadi pihak mega ti tua ngai merik kerjasama tu pun sitik penyalah. Tau kena tinggal section 186 tu malang penjawat awam menjalankan tugas atau kanun keseksaan tu. Jadi te tua tu nak nasib mana temu ke anggota ke nama tu tegas lah tua tu. Tau di kena tinggal section 186 tu nanti baik ke penjara tu nuan ditemu salah tu uliah kena jail lah. Manjai 2 tahun tau ke denda sampai RM10,000 tau kedua-duanya sekali deh. Tu di baru kanun keseksaan tu section 186 nanti tua tu ngai merik kerjasama tau ke menghalang penjawat awam menjalankan tugas tu lebih sudah berjalan ke pengawal numayu keliku ngelaban apa semuanya tadi sampai belayak tu. Jadi kebukai megak tu nanti tua kena tangkap tu nemu derimpu asal dari Sri Aman contoh ya ba IC dan nanti dia tanya orang nuan tu dimiri tu diau dini merik melumat kebetul gawa dini merik melumat kebetul lah nemu telefon nanti semua tu ni ingat mai tinggi tu tadi tau ke nak tingat ke address derimpu tau telefon ngai balai ke bisik di rumah nanya ke luar rumah nama jalai taman nanti tua amat amat nak ingat tak jarai ke tua nak ingat pama tua diau di rumah ke dua tua diau di atau tentu tua nemu kekurangnya taman luar rumah jalai atau ke luar ruang jalai jadi break melumat kebetul lah ngagai sida atau ana lagi lebuh tua nyebut nomor IC tu jadi kami di upih pengerai tu pun bisa app ke boleh detect address nuan IC nuan betul nak IC kita sebut nuan. Ti nuan madah nama nuan Sanu. Nomor IC anu. Lebih orang naib ke nomor IC atau ke nomor tinggi nuannya ba app-nya. Kali pansut nama orang bukai, nama Cina atau ke nama lawat. Nuan tau dituduh mereka maklumat palsu saja tadi. Nanti pegawainya ka. Jadi tu pun sitik penyalah mereka maklumat palsu tu baru hatta 574 tu. Tau dijia orang tu sampai 6 bulan tau ke denda sampai RM2,000 tau kedua-duanya sekali. Jadi kita boleh mereka kerjasama sepenuhnya mereka melumat kebetul lah sebagai pegawai penguat kuasa. Lepas penyalah nginsap tu kan penyalah penyalah terberat deh. Penyalah bakal munuh ngerumpak orang minta nginsap aja. Jadi pinta aku mesti menyuruh lagi nanti lagi kak nginsap di kedai tu pedak-pedak nyingkang 2-3 singkang luwe dari bangunan kedai nanti orang menyuruh jauh lagi gitu lah. Jadi bisa sekedar lebih banyak kena tangkapnya tadi minta kita nyedia kepala no nginsap kan dia tu mesti menyuruh aku kat mana kuasanya dia kena okey di baruah kami laban tanah semua jakut di kedainya nuan minta tuan mpu kedainya dia ke tempalan nuan nginsap pun ukai pengawak ukai kuasa ya ukai tanah ya hanya mayuh buat jakut bunyinya lah lebih maya kita jalan ke pengawak tu jadi nengkanya aja reku bana
0: Ya nyala ya peringatnya nak aku mai kita mendiang ke program temu hari minggu tu. Terima kasih sekali lagi ngagai tuan Rudy Geoffrey kau dah mai berita ke mana ke pulai ke lalau atau ke tengau bala peningau mayu kelebih lagi dengan gaya sidak ke nginsap tu tuan eh?
1: Ok, terima kasih mana.
0: Jadi ngonyak muka kami, bye bye.
2: Ya jadinya bala peringah jadi nya City Info ke dikunci hari Tuan Rodi Geoffrey udah berkunci ke akta atau gangin sap tadi. Jadi bunyi ko ya tadi siapa ke kena kalak kena tangkap tu nenek. Nanti nak ibuah ke compound atau ke saman udah di pansut hari Sina tu tadi. Jadi saman dekat dikeluar ke hari mahkamah. Jadi nanti keluar dari mahkamah tu tadi kira ke nyumesai ke kesnya ne laban nak diibuh ke saman ke di pansut ke sidak tu tadi ya. Jadi kena nyamai ke penguwa bala baka dua belah pihak tu tadi. Jadi anti uliah siapa ke kalau kena tangkap insaf tu tadi kira ke PM-PM tepi lah nah. Okey, jadi kita lengkap ke dulu topiknya bala peringat. Jadi sekali lagi mari besar terima kasih dengan semua bala peringat yang sudah mulai kami berawang lah tengah hari itu. Jadi kita sebenarnya kita gagai program kebuka itu lagi kita dekat menyangkut positif program minyak pentas hobi pentas sinema tu lagi kita berperindang dulu. Jadi tu lagi kita dekat merindang Siti lagu. Jadi Siti lagu tu dituju ngagai bala di asam payak sungai berdada. Jadi tentu ya terima kasih moyo-moyo ngagai bala kita sebuat laban udah jemput ngabang ke rumah panjai sidak ya. Kelebagi ngagai sidak di bala gad-gad dia ne. Aku udah besar ngau kami sebuat sarinya hanya diharap ke kita bergulai mana pangan diri alaban maya tu maya gawai kita ngampun ngau pangan diri. Okey jadi terus pula kami berawak ngelah tengari tang seberapa kita dekat ningak ke pesan ke sekali tu.
3: Aku Puan Pauline Jagan sama-sama mekitai mendeng ke YFM Miri. Selamat hari gawai.

0: Pesan ngaya kita ke deriba, ana main telepon, bincang maya deriba. Ingat pesan aku awal, pesan penyiru tu ariaku Marilyn Dina, anak Lesius. Pesan up Miss Petit Continental Malaysia 2024, ngawa YFN Miri.
1: Tapi bahasa, ngagai semua bala peningat. Lebih lagi, ngagai bala ke dia rumah panjai. Musim kemarau itu, apinya mungsuah ke nadai milia sapa. Bah, statistik dalam tahun 2025, Sarawak sudah ngerikut ke lebih 12 titik kes perusahaan hangus bah rumah panjai di mai pengerugi berjuta-juta ringgit. Lalu lenyau rumah alain luar diau. Anda ngeliat ke reta tegira ngau sejarah kita yang nyadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Dia megak anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita ilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penyidup kita. Pesan sirut tu, hari aku pegawai boma tinggi 2, Henry ada juga. Hari upis pengarah api ngau-ngiah penusia Malaysia. Begulai ngau YM Iri.
2: Selamat hari gawai Dayat. Aku Mami Gorgeous.

0: Jadi udah tu lagi kita dekat mendiang ke program pentas hobi pentas imah siko juara cata kenyalang nya Andrew Balan ngau artis bilang kita nya Ricky Anderson ngau Dara Helena. Jadi sama-sama kita mendiang ke program pentas hobi pentas sinema 2026.
1: Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda? Selamat datang ke Hobi Fantasi Cinema 2026 di Permai Mall Miri.
2: Ya, hari ketiga kita berada di sini, Wan. Wan, apa khabar, Wan?
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca hari ini sangat-sangat
2: betul, sporting cuaca malam ni.
1: Betul. Hari tu, cuaca nang kacak. Siapa mau melihat Ricky Anderson? Saya sebenarnya nak fast.
2: Okay,
1: saya rasa bingung nyawa saya tu. Kena. Saya salah stage ke apa?
2: Betul
1: sebelah siar, siapa jua? Oh, betul. Okey, jadi untuk anda semua jangan lupa ikuti siaran kami di frekuensi Miri FM.
2: Ya, 95.7 di Bukit Lambe, 98.0 di Bandar Raya Miri dan juga 95.1 di Suai.
1: Untuk itu juga anda boleh dengarkan kami di RTM Click melalui aplikasi RTM Click yang boleh di-download di App Store ataupun Play Store anda secara percuma yang boleh didengari di mana sahaja.
2: Betul,
1: janji
2: betul,
1: anda ada lain internet. Dekat RTM Klik buka radio aja, tak orang boleh dengar TV 1, TV 2, TV OK, sukan semua
2: ada macam-macam dah. Kepada pengunjung-pengunjung, penuhkan di depan banyak lagi kosong. Cuaca hari tu pun okey, cuaca hari tu.
1: Betul, so, alhamdulillah. Selain dia juga nak fast, kita orang boleh dengar ikuti perkembangan terkini di media rasmi kami, di media sosial rasmi kami, Miri FM. Kita ada TikTok, kita ada Facebook.
2: Instagram,
1: Twitter, Tweet, kita juga ada
2: apa lagi?
1: Media sesawang kita www.mirfm.com.my.
2: Ya, betul. Okey, hari ketiga hari Tok Wan, kita berada di Hobi Fantasi Cinema.
1: Kena
2: esok
1: diri berpeluh.
2: Panas, kena dalam spotlight tu.
1: Ampir juga saya rasa sejuk.
2: Ya, Rabi. Bentang-bentang ada pakai tu. Lepas tu saya pakai juga.
1: Okey. Sebenarnya kalau kita nak berhibur, kita ada seorang penyanyi.
2: Siapa,
1: penyanyi tempatan tu, Fas. Maria naknya bukan main ngembak lagu. Aku teringin nak dengarnya ngembak lagu Seragam Hitam.
2: Ya, Rabi. Malam tu ada si nyembak lagu ya malam tu?
1: Si tahu lah aku kalau ada nyembak lagu Seragam Hitam nak rasa aku. Memang vogue lah.
2: Yalah, kita juga ada Ricky Anderson lagunya.
1: Ricky Anderson. Berkikis bulu.
2: Bukan
1: betis.
2: Seminak
1: duduk berimbai.
2: Betul. Ya tak hek lah. Akan dibawa.
1: Legih kita diingat ya berkikis bulu betis. Untuk kita akan diingat ya. Sama-sama
2: pocho,
1: kita
2: ibu-ibu.
1: Okey, kita nak teruskan hiburan kita. Hai, untuk yang dari dalam tu, ambil gambar, jangan lupa gambar saya sekali ya. Okey, ada lagu-lagu gawainya nak dihiburkan untuk kita orang.
2: Betul?
1: Jadi kita nak bersama dengan artis yang seterusnya tu, Fas.
2: Memang boleh dikatakan famous dah. Di mana-mana, sampai ke Semenanjung, tahu lagunya.
1: Yalah, di seni-seni event nak, si kisah lah. Kadang-kadang di luar negara pun ada orang mutar lagunya.
2: Viral juga di TikTok
1: lagunya
2: kan.
1: Kata orang, asal dia dengar lagunya nak, orang ada, lagu Sarawak. Lagu Sarawak. Boleh di stretcher sudah sebagai Sarawak song lagunya ya te.
2: Amat
1: kau aku. Dah pula nanti kita diingat nak dini nanti kita scroll TikToknya, Facebooknya kan nanti kita medak nak mayu orang ada. Berkikis bulu betis, berkikis bulu betis. Nyari Sarawak me ya.
2: Nyalah kan. Berapa untuk orang nanya lagi siapa ya kan.
1: Untuk me kita nanti ke pansuat dari Sarawak.
2: Betul.
1: Siapa nak Sarawak? Okey, jadi Fas, kita nak berhibur dengan orangnya, handsome orangnya.
2: Segak lagi bergaya malam tu.
1: Segak tampan lagi bergaya. Jadi, kita tepi ke jari, gagai Ricky Anderson.
3: Baik, jadi salam sejahtera buat semua. Selamat lemai, selamat datang, selamat bertemu kita di pentas Hobi Fantas Cinema 2026 dan rasanya tujuh kalinya diadakan. Mungkin ada yang daripada Brunei, selamat datang, selamat bertemu kita. Jadi kami kena masa jam kena kita berpindang malam tu beberapa titik lagu Iban kena kita berpindang boleh ngaku Ricky Anderson sekali tu. Ngau titik lagu keterubah lagu Kerwin nama Beri Pemutus Atinuan. Itu juga semua tak keberatan malam tu. Terima kasih. Beri Pemutus Atinuan.

Kena kita muka setelah kita sekali itu. Kita terus ke lagu kita yang lagu kita kedua. Setelah lagu ke nama Raja Nombor 2. Kita tuju ke kurang kaya balang kita ke baru datang sekali. Raja Nombor 2.

berdua. Terima kasih. Jadi yang harap semua kita berpindang teringat lagu dua buah lagu kena kita berpindang. Jadi malam tu nak kalau kita bergulai sampai ujung program kita terlalu kek 8 program kita kek panjai. Kita terus ngau lagu kita ketiga terlalu kek. Kita terus ngau program kita kebukaan. Sementaranya lalu ngau sebuah lagu dituju rakan bernama Siti Lagu Lama. Kita mulai.

0: Terima kasih. Yang menteri Siti lagu bernama Dorita. Tiga apa lagu kena kita berpindahan di cerita sekali itu. Dan jangan kemana-mana, kena saya masih lagi bersama dengan kita lepas itu. Okay? Back to MC sekali lagi. Terima kasih. Kita jumpa lagi lepas ini. Thank you.
1: Okay. Ya. Topik kejari kakak Ricky Anderson. Nah, macam cukup pemayuan bunyi suara malam tau. Bukalah pentas hari tu.
2: Jom kita mulakan dengan artis yang pertama iaitu S1.
1: Bukan.
2: Fast.
1: Bukan,
2: Bukan lain.
1: Okey, kita persilakan Andrew Balan.

Okay, terima kasih. Lagu seterusnya kita berhibur dengan lagu Kapan Sampai Mati. Yang tahu sama-sama kita lagu, okay? Yang di belakang mesti dengar, boleh ke depan lagi, okay?

0: Oke, terima kasih. Kita akan berganti dengan Dara Helena.
1: Oke, itu dia Fas. Kita ya, dapat reform bersama dengan Andrew Valana.
2: Iya, itu dia. Oke, hui.
1: Suaranya nak kaca habis. Ha? Suaranya nak serak-serak basah. Mun saya tu, buat lagu macamnya tadi. Saya suka dengan mbak lagunya, Etek. Lagu apa nama sih? Lagu nomor 2, Etek.
2: Enmesh Kamaleng. Enmesh Kamaleng.
1: Lagu apa?
2: Rindu apa tadi?
1: Oh. Cinta Luar Biasa.
2: Cinta Luar Biasa. Lebih kurang.
1: Cinta. Apa tu? Cinta. Aku bukan. Okey.
2: Ya, terima kasih juga kepada penganjur kita iaitu Persatuan Usahawan Anak Sarawak Bahagian
1: Miri. Ya, puas. Puas. Persatuan Usahawan Anak Sarawak Miri. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Pemain Mall Miri. Ya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada RTM Miri. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada My Hobby and Collection Best. Okey. Jadi kita sih mau melengahkan masa lagi. Okey, jadi kita persilakan Dara Helena.
3: Okey, selamat malam semua. Dah sedia kita orang kah? Yang tepi tu, dah sedia? Depan tu? Okey, sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita makan-makan banyak makanan yang dijual di stall-stall. Okey, lagu pertama yang Dara nak bawakan adalah daripada Dara sendiri, Proud Me. Cimalah.

Seumpama macam perahu yang melawan ombak besar, tapi itu bukan mematahkan semangat kita. Betul tak? Okay. Next song kita, lagu kita yang seterusnya, lagu dari Dara sendiri. Kita bawa lagu joget boleh? Ya. Yeah. Okay, cium lah. Okay.

Joget kita, joget ayak sigat ya. Nak joget? Oke, okay. Nah. Okay, next lagu dari Dara. Dara juga akan membawakan satu lagu yang lama sudah Dara tidak bawakan. Lama mai Dara udah nak main lagu toh. Untuk mulai kepingat baru, Always in My Heart, lagu tu digagak Sulu Sarawak. Orang teh udah kalah kebang lagu ke Jiklin Victor, kita rakyat menua kita Sarawak itu. Kalah ngagak lagu ke Jiklin Victor, cuma meh, Always in My Heart. Tapi bukan lagu orang putih ya, lagu Iban, ha, tapi zaman-zaman Gen Z, tak nak. Okey, cuma lah, Always in My Heart.

0: Oke, terima kasih. Kita kembali kepada dua MC kita yang malam ini, DJ kita yang handsome.
1: Oke, seterusnya kita ke persembahan seterusnya. Ini dia, kita menjemput sekali lagi. Ini dia, Andrew Balan untuk penonton dan juga pengunjung-pengunjung yang ada di Hobby Fantas Cinema 2020. Silakan.
2: Oke, okay, pengunjung semua, harap semuanya terhibur. Okay? Dan lagu yang seterusnya, lagu terakhir. Terimalah. Litan Andak Suman.

0: Oke, terima kasih semua.
1: Oke, tepuk ke jari Kak Endro Balan. Terima kasih. Ya, iya, teperinnya kita Kak Endro Balan. Ama mayo peminat ya nih, tepuk ke jari kita ya. Ah, oke, untuk Anda yang masih lagi setia bersama kami di Wira FM, terima kasih kepada Anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di RTM Click dan juga di frekuensi radio 98.0, 98.1, 95.0 di Megahertz Miri FM. Semestinya sentiasa bersama Anda, geng pagi Miri FM. Oke, untuk Anda semua, kita lagi teruskan berhibur bersama dengan artis yang seterusnya.
2: Ya, betul Wan. Wow. Dan juga kepada pengunjung-pengunjungan, hari itu adalah hari yang kedua sebenarnya. Masih lagi berlangsung Hobi Fantas Cinema 2026. Okey, dipersilakan Dara Helena.
3: Okey, terima kasih. Ngage bala kita ke benar live, medak live ba Facebook atau ke TikTok dia. Selamat datai menonton, bukan selamat datai, selamat menonton semua. Laban hari itu hujan, nangawa first day, hari hujan rahmat guys, hujan rahmat biar kita tidur nyenyak malam tu. Alright. Cuma meh lagu rekuanya pengrindu kilat.

0: Mayo ge ketiwan hek lagau. Mayo ge ketiwan hek lagau. Ah, terima kasih ngage bala kita ke darat mega, pia mega. Terima kasih ngage bala ke udah medak dalam TikTok live kita ngau di Facebook live ga. Ah, terima kasih pula ngage MC kita DJ kita yang handsome handsome.
1: Siapa nak dengar hari tok Ricky Anderson lagi?
2: Ya, sekali lagi kita menjemput Ricky Anderson. Jom naik ke pentas dulu.
1: Ya, okay, kita persilakan Ricky Anderson.
3: Thank you. Terima kasih buat terima kasih ngau fast lalu ngau Safuan untuk selaku MC kita. Jadi malam tu kita terus kehiburan kita sampai hujung program kita. Terima kasih agai malam tu megap. Okay, seminat kita aja teh mayu bala-bala orang besar-besar orang kok kuat hati MC itu. Pengurus hati MC juga Encik Saiful. Terima kasih tuan dalam jumpaan kita juga. Kita megap orang lama tu bos tu Mr. Simon. Kita megap bisik Pak Jojo. Kita megap bisik Bana Jimbar. Kita megap bisik DJ Leo. Kau kru-kru RTM kita kebisik kau kita itu. Pihak mega kau bala komiti kebukai kebisik sama-sama kau kita berami malam tu. Kalau bagi puas kebisik kau kita, okay? Terima kasih tu lagu bernama Ambi Aku Jadi Keganti. Kita lagu sama-sama semua. Terima kasih. Ambi Aku Jadi Keganti.

Terima kasih. Terima kasih bagi penonton-penonton TikTok Media FM. Sudah ke bisa mendat live. Terima kasih Mayu. Terima kasih Yoko dah merit love jangka aku dah. Mayu hamai beraku tadi. Sudah berapa puluh ribu K sudah. Terima kasih atas sokongan. Terima kasih bagi semua bola kita ke bisa datai malam nanti. Mudah-mudahan Media FM bisa kata program besar tim air kekaratai itu lah. Okay? Jadi Siti lagu kemudian ini. Sebelum aku ngundur diri malam tu. Jadi lagu tu, lagu peminta hari MC kita tadi, sempuan tadi dah balik dah. Asyik. Tengok aku pocok-pocok dah lagi. Okay. Jadi lagu tu, mic kita sama-sama kita bersama. Kalau peluang tu, aku meri hari buruh dah lepas. Hari tu dah 2 bulan. Lalu kalau peluang tu, kakak kita ke bangsa Dayak. Nyambut gawai Dayak sekali tu. Kalau peluang tu, aku meri selamat hari gawai ke semua. Ngarap ke semua kita. Kayu guru gerai nyamai bersambing kita. Lantang senang. Bak gawai ke Karatai tahun tu lah, okay. Jadi terima kasih Mayu, ngagai persatuan usahawan anak Sarawak puas sudah ngambil toko merindang emai aku sama-sama kita berperindang. Jadi bial bekikis bulu betis kena kita berpocok-pocok malam. Betul ya, sama-sama yang spotting boleh. Anti nak lagi nak rai-rai miri di tengok anda yang malu kita di miri di tu aram kita pocok-pocok di tu. Nah Mayu siku dua pemam eh. Safuan, jom silakan. Jadi kau tahu terima eh. Bial bekikis bulu betis kena kita berperindah malam tu. Jom, aram. Kita baca-baca sama-sama semua. Di mana? Biar berkikis.

0: Selamat malam ini, terima kasih. Thank you, puas. Terima kasih. Jumpa lagi, thank you. Terima kasih.
1: Tapi kecari kakak Ricky terus saja sebut.
0: Thank you, terima kasih.
2: Aku Terma Sandra Umban, anak jagan. Meri selamat hari gawai. Ngage semua peninga YFM Miri.

Ya, jadi ya mulai aku baru balap ringa. Terima kasih ya kita semua. Balap ringa lepas lagi mulai kami di YFM Miri jam ke dia tu. Jadi kita ulang ringa ke program pentas utama atau ke program pentas hobi Fantasi Nima 2026 ke mujur diatur di Permai Jaya Miri tu. Tadi jadi ya kita ulang ringa kita itu kami kudah merindang ngau Rick Anderson darah henah ngau juara cetak kenyalang ianya Andrew Ambala. Jadi tentunya balap ringa udah ngatai kepesan rindu hati kita atau kepesan gawai udah di udah ditinggal di Facebook rasmi Miri FM. Jadi aku terus baca segera pesan minta ampun ti segera pesan tu tadi na sempat dibaca laban nak berasai jam kita dia tu udah 2 udah 44 minit limpas jam 2 ngaliang hari. Jadi itu pesan ke cuba tu Ari Kennedy ama ku yang selamat tengah hari panas kami di kampung tu Tunku Abdul Rahman Lambia ku yang selamat hari gawai serta selamat berjalan ke pengawak di konti. Jadi itu hari James Pengiran selamat hari gawai DJ. Selamat hari gawai memegat dengan kandungan James Pengiran. Udahnya itu hari Jessica Itan ku ya selamat tengah hari. DJ kesayangan ku ya. Okey, terima kasih Jessica Itan. Selamat ngintu hari gawai Dayak tahun 2006 tu ku ya nuju DJ kesayangan sebilik ngaji ke gerai nyamai lantang senang nguan menua ku ya udahnya gerah mudah boleh rezeki hari ke udah ku ya. Oh ha, ha tu hari Jessica Itan jadi ku ya baawak pesan rindu hati itu minta debak ke lagu seperti yang bungai jarau hari penyanyi Ricky Anderson goya. Okey, terima kasih Jessica Itan. Jadi itu hari itu wah jemat selamat hari gawai aginuan goya DJ. Terima kasih tuan jemat. Jadi itu hari apa yang lembai goya selamat tengah hari selamat berjalan ke pengawal minta debak ke lagu sakit gawai. Ya tentu yang main gawai itu mai orang sakit ne lebih ingin nyu belaban sidak ya amaya gawai itu. Jadi goya minta lebah lagu hari lagu sakit gawai hari acan ngosulin dikena merindang orang ke ngelala ku ya. Jadi tu hari James Anyau ku ya selamat berjalan ke pengawak minta nuan depah ke lagu kena merindang rimpu tuju ngagai Mary Umar Martin Emilia Sam Induk Kenawit Serina Sandau Janang Ibra Mat Akib Lina Bugis Rosliau ngau kebukai kebisi dirintai ditu hari James Anyau ku ya selamat gawai. Terima kasih DJ sama-sama James Anyau. Jadi itu hari Nicholas Stress nama itu ne. Selamat tengah hari bersiaran DJ Brenda aku ya selamat hari gawai. Okey, terima kasih Nicholas Stress. Jadi itu hari Hillary Jones selamat tengah hari selamat berjalan ke pengawak di konti hari Tasik Labuan DJ baru datang dua gawak aku ya dah dah kat cuti dah ke cuti ku ya minta tambah ke lagu gawai Ari Ricky L kumang gawai ku ya dituju ngagai kami serumah di Jaka Serikai Arab Sida Besik Nangkuang asai ku nyangkuang ku rete maya giling tikai 6000 bulan tu nuju DJ Arab gerai gerai lantang Blama ku ya. Okey, terima kasih Larry Jones. Jadi itu hari Annie tinggi ku ya. Selamat tengah hari, selamat gawai. Ya, panas kami di Selulang Betung, minta tebak ke lagu. Nadai guna. Tetan lagi hari Jacqueline J. Aman, kena merindang semua ke ngelala ku ya. Okey. Jadi ya itu hari Nur Agat, selamat tengah hari DJ. Selamat menjalai ke pengawak, bakal ke tengah hari itu minta DJ mutar ke lagu. Hari Ricky Anderson dia kena merindang semua peningan wife Emily bakal ke tengah hari tu harap ke semua terberindang serta selamat hari gawai Dayak Koya tu hari SK Ulu Durian Kibak Sibu tu tadi. Okay, terima kasih Nur Agat. Jadi tu pesan ke Siti tu hari Sindon Edi selamat ngelari DJ Koya selamat hari megat ngeduan Sindon Edi. Aku ya selamat hari gawai Dayak ngagi kita sebilik DJ hari Lubuk Antu tu minta lagu gawai Aik Mata hari gawai hari Melissa Francis lagu tu dah ditebah tu tadi Sinden Edi. Aku ya minta merindang aku nak merindang Dream Pu 7 ngagi Ricky Ribot WK Baja Bulan
Pagari ko ya Rosin Gunyao, Stemos, Steffi, Mary Bu Martin, Peter Tingkau Gujan, Michael Amy Wellington ngau kebukai ke bisik dirintai hari Sundan Edi tu api mega kena merindang semua wife MI ban ko ya. Oh terima kasih Sten Sendon Edi, udahnya tu hari Dublin ke Mina, bisik nyapa kita di WiFi Mini ne. Jadi tu hari Ucu Chong ku ya, selamat ngalari DJ, selamat berjalan ke pengawal, selamat gawai hari hari keempat ku ya, panas kami di sebawah tu. Jadi tu hari Zack Ming, hari Zack Ming hari 100. Selamat tengah hari DJ Bana dengan DJ Brenda. Sari tok seminat DJ Brenda aja. Okey. Hari kami di 100 tengah hari tu panas ko ya. Salam ngagai bala peninga ke Meniang Radio. Bakal ke tengah hari tu hanya ajak DJ ko ya. Sama-sama Zack Ming. Jadi tu hari Zerina Sendai. Ko ya selamat gawai megak. Salam hari 100 nuju semua orang tik lala bakal sidat Zilahani, Syasha Amanda, Mary Ubun Martin, Sindon Edi, Ibrahim Mat Akib, Tony Ulba, James Anyau, Michael Serit ngau kebukai ke bisik di mention nanti tau di Facebook Mini FM pesan nuju semua harap ke gerai serta mujur dalam semua apa ngawak koya. Jadi ku terus baca alaban jam kita nyau cemburu punya korang. Okey, jadi itu pesan dari kawi kurus. Kawi kurus ne. Oh, kuya selamat hari kawai dayak. Kuya selamat menjalai ke pengawak dengan gandungan DJ. Oh, kuya Brenda yo segmen ngelah tengari. Harap ke nuan diau dalam penglantang ngaji yang kayu guru gerai nyamai. Lantang senang wan menua boleh kecemerlangan berpengawat diceburi ko ya. Terima kasih ya kawi kurus. Panjai amanah mai pesan mai hari gawai tu hari kawi kurus ni ko ya. Yang ketujuh yang agak semua akan membelayan tik lala minta nembah ke lagu sebarang lagu joget mai hari gawai tu. Okey, terima kasih ya kawi kurus. Jadi ke Siti tu hari Richa Unop ku yang selamat ngalai hari DJ, selamat berjalan ke pengok ngagin wan. Bedau lawan menit selamat gawai ku ya minta nuan nebah ke lagu hari niang Jeffrey Nyaloi adung gawai kena menindang kaban Facebook ke selalu nuju pesan bil bala petunggal ngau ba peninga semua pesan harap ke terperindang. Thank you DJB ku ya hari simpang Simunjan. Okey, terima kasih ya Richa. Jadi pesan ke penudi tu hari induk Kenawit ku ya, selamat hari gawai. Panas kami di Kenawit itu. Nama berita orang Kenawit tentu yang Kenawit mayu macam pengerami ke bisi datu ne. Jadi minta tembak ke lagu sakit gawai hari penyanyi Swelin ngau acan ku ya kena merinang derimpu kaban Facebook Mary Ubu Martin, Lina Bugis, Emilia, Amy Richard ngau kebukai ke bisi dirintai itu. Jadi ngarap ke ko ya nuju ngainuan darah baji ko ya. Terima kasih tu hari induk Kenawit ko ya. Harap ke semua kita terperinang. Terima kasih DJ sama-sama ngadi. Terima kasih induk Kenawit ngau amrit selamat hari gawai nuju semua bala peringa ke bisik. Begulang yang kami di WiFi Miri bakal kejam ke Diatok. Jadi tentunya berpun program tu tadi bisi bala peringat kita agi rami agi oha-oha me jam Diatok ne. Bisi segera bala kita sebuah tu tadi tentunya pulai ke sarang laman pila orang berengkah gawak tang bisi ke segera tu tadi saya ku ngai rugi ne cuti lalu seminggu siraya laban ngai rugi aku lebih agi laban pengrami gawai tahun tu semina setahun sekali aja. Jadi nana salah kita cuti lama laban maya tu kita dekat bergulai ngau diri sebili kelebih lagi kita udah lama anak bergulai ngau apa indai kita bala kabar melayan bala pangan semua bala ini bala akik ne tu meh maya kita bertundik bergagai pengrami gawai daya bakal ke tahun tu. Jadi bala peringat anak berasa kita udah berujung program hari kami di WiFi Miri.
Jadi ngau peluang tu sekali lagi aku dekat pesai terima kasih ngau selamat hari gawai nuju semua ke PC nyambut gawai Dayak tahun tu ya kena pulai gawai anang sino nak ngacau hari kebukai kat kita pulai ne laban nak semesti ya kita maya pengrami kita pulai gawai ke bertemu bala kita tang bisi pengrami bukai gak ni nemu rezekinya gak kita ganti berhari gawai bakal ke tahun tu ne. Okey jadi berujung pukul 3 atau lagi kita dekat mulai ya di Miri FM mulai ngau DJ ini bungan lagi inya aba DJ bahasa Kenyah tu lagi ah udah kepekepai jari ya dia deh sigok kaban aku tu orang kuat tu ana macam-macam kita oh. Okey jadi pukul pemegak pukul 3 kita di mulai ngau kaban kita hari YFM Iban di Kuching tu lagi jadi Datuk aku lekan ngau kita sitik lagu hari Johnny Aman ngau Angela Lata Jua diberi nama anak ini yang maya gawai okey jadi kita betul ni bergagai tadi anak kelalu ambil hati kita yang bergagai okey jadi terus mula kami berawak minggu baru selamat hari gawai.

0: Radio Kenyah, singgat-singgat tahu, pemong kejai.
1: Selamat ngintu gawai raya ngagai semua kita ngarap ke gawai tahun tu kita sama belak nyaga pengelingkuan ngau pengerai diri empu. Anak nak berjimat utai berdapur, anak nak berjimat ngau diri empu. Pihak megak nuju sidak

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Lintah Ngalih Hari, YFM. 101.5

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
0: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati acara Ketubah yang nak Bertuang Kitchen berangkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kita
2: Raja Kita
3: ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ya. Ia ke guna-guna ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 punya kepada bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudan Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahu dari Ramayuah tu ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Dekat lalu ke 14 hari bulan ya, berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudan Kaloningkan juga ya.
4: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pukul Sarawak.
5: Aku Edmund Langi.
6: Hai, aku Melati Badi.
7: Aku Rajas Booking.
8: Aku Densi Tambo Minta Casey.
9: Aku Daniel.
10: Aku Amanda Johnny.
11: Kami RYFM Iban di Kuching.

Okey, hari Juni aman ngau rem jana ngabang ngaga intua rumbau ngepun kawak rentak ngali hari di YFM. Terima kasih Brenda atau ke DJB kita hari YFM Miri ke baru dah pukulan ke kita ba awak ngela tengah hari. Kenyau dari pukul 12 tengah hari itu tadi ya. Terima kasih kita ke agi segala sejarah yang kami di YFM. Kalau kita terus bergolai dengan aku Sam ke ngali hari itu berengkai hari dia itu untuk ke pukul 6 lemah itu lagi. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang, lagu-lagu gawai. Ba hari keempat kita ke nyambut pengerami hari gawai ke Sarito. Hari 4 hari bulan 6 2026. Tajak pihak bisi bala ke madah ke udah pulai muka area menua. Tangnya bisi muka ke agi di menua. Nembuk ke pamisi. Nagira dini nur kita harap ke agi sama lantang. Likun pihak muka kita ke benuang bertengah ke jalan alun jam ke dia tahu ya. Okey tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu hari kawan. Apa jam kita ke sekali tu hari Jeffrey Teguh ngau Sheila Chee ngabang kita wai kita ke engka agi ngusung bala kaban belayan mega ya ba hari keempat kita ke nyambut hari gawai ke Sarito.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Okey, lagu hari Ika ya, bujang pengabang KGBC bala temuai ke datang abang ba hari keempat kita ke nyambut pengerami hari gawai ke Sarito. Jadi kelimpah kita ke ngabang ngusung ke bala kaban belayan ya. Mayuh mega bala apa indai mai diri sebili raun ngelantang kati seraya bala nembiak kita ke agi permisi gawai jam ke dia tau. Nanti kita berhati ke Siti Palan ke balat bendara di tapat ke Mensia Mayuh jam ke dia tau. Inya jematan batang lupar satu. Inya jematan ke pemadu panjai di Malaysia. Kita berhati ke Mayuh orang ke datai ngelawa jematan tau yang lapan ke deka bergambar lalu pihak mereka deka berhati ke rampak menua ke cukup mana hari jematannya yang tan tajak pihak harap ke kita sama nyaga pemersih jematan batang lupar kita ngambil ke maneh di peda laban ukai semina kita ajak tang orang rim luar mereka mayuh ke nengah atau ke mansa jematan tau yang jadi harap ke kita sama bampu tanggung pengawal udah kita ke berjalai nak lama ngetu nak lama bergambar bak jematan tau anang muai uras sengapa ndor ya. Okey, lalu pihak mereka upis kerja raya JKR Sarawak mereka sama nangkan mensia mayuh ke bisik ngelawak jematan.

Jabatan Batalupar 1 ngambil ke nyaga pemersi kanandornya ya, serta ndak berbuai ke uras atau dikena nentu ke kandang ngelingi jematannya semampai bersih lantang ngau dintu ngau mana atau di kakak yang berindia hari pemayu bala mensia ke nengah jematannya lalu pihak muka orang ke mayuh muka ngelawa jematan tu endur medak pemanah rampak menua ngau muka mai diri sebili berjalai rawun ngelantang kati engkau kita benung nuju ngakai jematan Batalupar 1 atau ke baru pulai rinya kini harapkah kita sama-sama nyaga pemersi ada salah kita yang tadi berjalai rawun meda siti ari ikonik menua kita tang kita muka sama-sama bempu tanggung pengawal nyaga pemersi palan ke ditapat ke kita okey semina jematan Batalupar 1 palan atau ke kanandor ke bukai muka ya kita bisi berjalai rawun ngelantang kati mai diri sebili maya musim pemisi itu harap ke kita sama-sama nyaga pemersi rampak menua kita. Okey, kita terus merenang kita ke ngali hari itu peningan hari berangka jarup Shanda Syapinas ke ngapang Niki ke pengapang

0: kerja kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Oh. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyari pasal.
4: Amat, aku nyau nyemeta aku ngebau utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau yang madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemai macam perkara penyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ga peluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu megak, kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.

Alfat Abu Jang, apa khabar? Merinang kita ke dalam kereta Benun Deriba Barantu Jalai jam ke dia tau ya. Harap ke sama nyaga pengikut kita empu. Angka pulai hari menua, pulai ke sarang diri empu. Labana ke bisinya ke udah habis permisi lalu pihak muka dekat berengkah gawak ya. Jadi harap ke sama nyaga pengikut kita lebuh ke Deriba. Kita sama nemu udah miss gawai itu tubuh kita berasa lelak, mata ngantuk, jadi ti berasa ngantuk tahu ngetu dah lama ya. Okey, jadi itu berkongsi ke penerang kayari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemah itu. Kalau madah ke lemah itu di pelabak ke Beribut serta Berkilat bah sekedar kanan dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Ngau Kapir. Muak ke malam tu lagi di pelabak ke Deka Ujan ya bah sekedar kanan dur di Seri Aman, Kapir, Ngau di Bintulu. Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuk ke 1.5 meter. Dan Ribut berpuput dari barat-barat daya sepenglaju 20 nyentuk ke 30 km sejam. Terima kasih Fazmi bin Syukri, pemesai RUPS Meteorologi Malaysia ke baru dah berkongsi ke penerang kayari. Keberengkah hari pukul 4 lemah itu nyentuk ke tumu pagi pergila. Okey, selamat lemah yang menggak angkat bala peninggal kita ke basic ngelawak Facebook YFM. Tuk siku peninggal kita hari Indonesia, Markus Gelumbang. Hari Ketungau, Tengah Indonesia. Dekat berperinang ngau Siti lagu Gawai hari Ricky Anderson. Bawa kita ke sekali tu, kuya. Okey, lalu pihak muka Clarence Midan hari Pakan. Pesan hari Gawai, kuya lucu. Anak ngau menantu yang ke Benuang Pak Rantu Jalai. Pulai hari Gelikau Engkelili ke Kuching. Harap ke Tuhan ngiring pejalai sedoya pulai ke lemai tu kuya. Okay, harap ke sama berjimat ya. Kita ke Benuang Pak Rantu Jalai jam ke dia tu. Jadi dekat berperindang lagu hari Jess M. Jalang. Lagu nerima kat gawai. Okey, lalu pihak muka Hillary John Sari Tasik Lebuan. Hari pelantar minyak Tasik Lebuan kuya. Dekat berperindang lagu kawai hari Ricky L. Merindang semua peningan ngau bala kaban maya ari kawai. Okeynya sekedar ari peningan ke BC ngelawak Facebook YFM ke lemai tau. Okey tu ari Ricky L ngalu pengabang.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Hai, aku Durin Jadora dekat Meri Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

0: Namun Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai kedipan dua.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipanduk Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipanduk Mary.
1: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Aku Rafael anak Sulaiman dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Ingau awak tu, aku dekat berpesan harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tau kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngake kita semua, kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Merik Selamat Hari Gawai ngaji semua kita ke Masa Dayak dan ye rabat dini-dini alai harap kebulian rezeki kaya

0: 1 Mei 2024 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuah.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, Lajung Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun,

0: tadi. Ya. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bidai itu ketika itu ngajar. Kau ngambil ke nuannya tenderang kedua kenya kedua ketua ke agi disebut kegawai itu tadi ngajar. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandi yang ya suba lalu kuliato nya tadi berkeni ku yang tua tor caranya.
1: Tak ya kebuah ya ke nyadi warana laban. Mayanya suba mak tu dah ya. Mayanya suba. Bisi orang ngintu pengawak ngili yang bidai nyuke seminak dalam bulan 6 oke musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agi ke diambil sida ke bernama sida webin tadi sebut gala ke jaku ngili gawai ngili bidai ya. Jadi nak perhati tau kan nak nyamai hati lah bala ke gawak bak itu semujilis sadat-sadat abang yang dekum sululah maka ke
0: nak ibuah
1: nak, nak ibuah nak madang dan saya mayu pasal karanya lah jadi beranau bala mayu disetuju ke bala bala sedap tunggu nuna sarat rumah maya ke beranau mayu ketibangnya itu apa sikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 Badok menyebut pengamak tin kumai ngiling bila ya kan udah ngelebuh mengusim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak mupun ke dalam rumah gua rumah ini kita aman jadi orang tekap gawai nada ya ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bila gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bila gawai jadi nyenda betul lah nak nganya dia agak pun
0: aman.
1: Nanti sedak ya kak nyebutnya, okay. WB sobat nak sempat ngintu gawai kita buat rumah kami. Dia tu gawai rana namanya rindu hati bulan ngedek. Ngingat ke maya ketika gawai sobat.
0: Datang kau.
1: Ada ini salah.
0: Ada salah.
1: Tangan nang umai yang lebih dah belum lama lama.
0: Lama lama. Laputinya tadi bulan 6 tu kena kalah kita.
1: 30 bulan lah. Kita sobat. Nanti akan penemu bala tua-tua di rumah sana.
0: 30 hari bulan 6
1: udah ngebuat 30 hari bulan padahal nyebut yang lebih dah jadi ya kiasal nuan kan nanya pasal-asal bidai maya iban ke ngintu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai urang lalu bukti indo denya udah buti indo lalu ngiliang tikai meh
0: tikai

Okay, kawai ngiliam bidai Ari Louis Bennett ngau David Akemi mai jam kita pukul 4:27 lemai. Terima kasih lagi mendiang ke awak rentak ngalih di hari di YFM. Kalau pukul 5 lemai tu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu bakal selama maka pukul 5:25 minit lemai. Kita bisik program pelasar jurai ke dikeluar ke Penny Report. Okey, jadi Pak Siti maka berita ke bisik ayam. Kalau ya Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madah ke rumah panjai di Sarawak dekat dikelaku ke nyadi produk dagang temuai komoditi tika sentrabangsa ari program homestay penelepak Malaysia PHJPM ke dipejalai ke Opis Menteri Dagang Temuai.

ni nga budaya motek. Jadi amadah ke pemanah budaya sejarah ngau gaya penghidup peraban bangsa Dayak ke agi di tan serta dijaga nyentuk ke dia tu ngujung ke rumah panjai nyadi aset dagang temuai ke cukup berga lalu lih mata bala temuai ari dalam ngau luar menua. Yang madah ke tren dagang temuai jam ke dia tu ngayan ke bala temuai berguna ke rumah asal endur berarti ke pemanah budaya ngau pendiau pangidur. Okeynya Siti Ari berita mana? Lebih lagi nanti kita berarti ke dia tu ya rumah panjai kita ngembuan pemanah ngau meka ngembuan budaya ke tetap dijaga kita ya nyentuk ke dia tu. Yaki maya pengerami hari gawai maya asal ngau pemakai asal kita nang ndak ditinggal ke ya. Okey nya ba Siti hari berita ke bisi dikeluar ke ba surat berita kita. Okey terus merenang kita ba jam kedua rantak ngali hari. Hari Priti Nina

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR? Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Perempu mana pejalan kita, pilih tau ke mupuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nuan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit mungkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan pun.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yangnya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari Minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri bin Kalonlingkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kalonlingkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kalonlingkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pokok Sarawak.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kai amai, irok kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Woohoo, mania.

0: Aku Cigu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Rek Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajik ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat meraih pesan

Okey, hanya lagu hari Duna ya, pengerindu hari gawai. Datai ba jam ke penudi rantak ngali hari kita di YFM ke lemak itu peningah. Kalai bakal selama pukul 5.25 minit lemak itu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program pelasar jurai. Program ke dikeluar ke Penny Reboot ya. Okey, kita mendiang ke Siti Agil lagu. Bedau kita mendiang ke tanduk program pelasar jurai ke lemai tau.

0: Sikit lagi perkara patut diperhati ke Maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Erti buffer bajet tu ianya kita patut bisik duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak jadi seberang Maya bala peninga. Lebuah Maya pengerami tau.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Gawai Dayak di Intu ke tanda terima kasih ke Asia ke Tau Padi diulih bat tahunnya. Seriris ngaudunya tu udah deras mansang, mensia ukai seminak berhidup aritik bumai, tang udah mayu gawak perintah ngau company, baik di menua tu, tok ke menua luar. Tu ngujung ke tanda terima kasihnya, ukai semutik berterima kasih ke Asia Padi tik diketau, tang nyak megak berterima kasih ke gaji tik diterima nintiang bulan. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke, bahkan ni cara kitai, manang ke terima kasih serta ngintu gawai ngau cara jalan pengerami, ianya pengerami tik nak natiang diri kelalu berbelanja besai, bak topik gawai bajet. Terus bergulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru ke minggu untuk bala peninga. Bak hari untuk jam kami datang baru bergulai ngau kita bak program pelasa jurai 6.35. Aku beri terima kasih ya lalu pihak mega. Kelebih lagi ke minggu tu aku bisa temui kau dah bermua aku. Reverend Pastor Tony Meyer dekat bergulai ngau kita berjurai ke topik ke diangkat ke kita sehari tu. Ngau awak tu ngelalu ke penatai nuan ya guys studio pastor. Shalom nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih ya tidak lalu kaku datang ngai kunti kita puan pini. Aku berasa gagati laban nama kebuah aku gagati laban hari gawai kadanti antik kita udah datang bahkan kesarito lalu pihak mega aku ngarap ke semua kita pulai ngau jimat. Lalu semua kita mega angin tu gawai ngau cukup ya jalannya pengerami. Lalu ngau awak tu aku meri selamat hari gawai daya ngagi semua bangsa daya di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia tu aku ngarap ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang lalu diberkat Tuhan belamaya. Puji Tuhan Puan Penny. Oh.
0: Amin, amin Pastor. Terima kasih. Selamat hari gawai mengakakan Tuan Pastor. Nah.
1: Ya, ya betul, ya, betul.
0: Tajak penari gawai. Program pelasa jurai 6.35 menggang on Pastor. Nak ada kebisi gawai. Ya. Ya.
1: Mana Ahmad, lepas tujuh kita, nak ada tujuh bukai, lepas kita ke Merkat.

0: bangsa kita itu ke merkat semua balak ke pelinga program plus sejuruh 635 itu.
1: Nah sikit amat ya, terima kasih muka kakai semua kita balak pelinga tajak penara gawai kita pegulai ngok kami tetap ngiga program plus sejuruh 635 hanya di ke tengah penemu kita mayu laban tu hari gawai pasti topik tua tentu hari gawai mega ngai nyadi ke tua beranau ke topik bukai bahkan nak tucun aja dan nak ngenang hari gawai pasti ne
0: ya nang sikit amat ya
1: sorry tu topik kita gawai budget nama tu kini nama utek ke gawai budget tu ukai budget gawai au gawai budget ya okay, reti gawai budget tu tadi ianya gawai tetap rami di intu kita, tetap ricah di intu kita, tajak pen ngenak belanja ke cukup aja. Ya kita nak ibuh kelalu irau ke belanja nak cukup, mayanya semak dekat ngintu pengerami gawai. Laban hari kita ke ngembuan perambu ke mana perambu tu tadi ingat tentu perambu budget meh. Gawai tetap boleh disambut kita ngau ati gagal. Lalu keterubah tu pasta. Nama perkara ti patut diperhati serta dikemerat ke kita maya kita ke meramu bajet gawai pasta.
0: Terima kasih. Au. Jadi dia tu kita nya udah beratai ba utai ke diantik-antik kita tiap tahun nya ba gawai daya. Tua deka berandau ke pasal gawai bajet. Jadi dalam hal kita ke berarti dalam hal kita ke nyambut gawai kita mesti ngagak perambu. Kita patut ngagak perambu tumu. Lalu tetap ke budgetnya tadi kena kita beli barang pemakai, air irup, tau ke kelebih lagi kita dekat mulai ke diri ke benua kini tamang biluan kita, tamang bas, perengkap pengangkut ke bukai, kena kita mesti berarti kita itu cukup diadu ke kita. Maya merambu budget mega tuku ke ungkus belanja, ya kamat ya awak ke budget gawai lebih realistik. Oh, reti ya nadai hidden budget. Tau ke budget ti tersembunyi. Tu mega ulih nyawup kita itu ke nusun belanja kita itu ke budget kita engkau sistematik menjadi oh. Serta nyelih ke budget ngeluai ari utai ke patut. Lalu pihak mega kita bisi awak mandiang karga barang. Rega tiket biluan kini nanti kita bisa merambu tumu pulai kelebih lagi kage bala kerja di luar menua Sarawak atau ke di menua Tasik kini. Lalu anang kita telunga-lunga. Kita patut berarti kita itu gau campat nanti kita dekat mulai ke diri ke menua pulai gawai. Strategi kewangan kebetul boleh nyawup kita nak bahambis ke gaji atau ke duit simpan ketika dekat ricah pengerami gawai. Jadi aku tu pun pilih anak yang bertapat. Anak yang kita ingin bambis ke duit. Dan kita patut ngaturnya ngau jelannya. Ngemarat ke barang ke guna kita aja ke beli kita. Lalu kai utai ti ke dekat kita. Nanti kita nitih ke utai ke dekat kita. Umayu utai ke dekat kita pun pilih. Utai ke dekat di beli kita. Oh, sampai kita hanya tadi nak tertagang ke diri kita. Lepas kita hanya terlungak-lungak kita beli ke barang ke nak patut. Kelebih lagi nanti kita mendak bangsa kita daya tau nanti maya gawai maya nyak maya kita ke beli ke perabot kerusi kini tau ke maya mega nyo semak gawai orang tadi renovation rumah tau ke ngubah suai rumahnya tadi awak ke mana awak kena kemas lagi nadainya salah dah nanti tua mampu nadainya salah dah nanti tuanya tadi bisik duit lebih tang anang nyadi tu tadi nyadi ketating kasuah tuanya berat tu diari. Anak yang kita terpengaruh ngau semua utai ke promosi gawai tu kita medak dia tu udah cukup balat ngasuh kita terpengaruh atau kita penjuah nyo ngelui hari belanja ke udah dah tuol kita ya lagi nyo kai gawai budget ya nyo budget gawai bila budget gawai tu nanti lah teh babaku ni ya nanti kita gawai budget kita nya tadi bisi takat ya bisi atur ke engkeman. Kita patut berarti ke anang kelalu ngembuan asayati pomo. Nemu pomo kakuenya fear of missing out. Retinya nangi ke diri nak ampir. Lalu kita dekat berlumba-lumba bakal orang bukai. Lalu lebuah meda orang bukai meli barang ti baru. Anang kan kita hanya tadi nyuka napat ya. Engkadan ya hanya tadi engkau ya bisip. Lebih lagi tau kanya tadi engkau tanya amat nadai kini nyak kebuah yang meli. Tang tua tu tadi napia. Ti kita meda kita serumah ya. Tok ke medak jiran kita kini orang kak meli utai kita kak meli ke kita. Nyak saleh nanti utainya tadi agak bisa. Nanti utainya agak mana kena. Mia biar ti contoh baka tren kemayari dia tu. Nia orang kebeli ke himpun baru nak tu jenama tu. Mudi wah aku kak menu nak jenama sanoknya. Nyak kesaleh kaku nak patut dah arti ya. Ba utai ke patut di kerja kita. Nyak jadi patut ya tadi ya. Sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Erti buffer bajet tu ianya kita patut bisi duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara ke nyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak nyadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau. Ambil ke contoh, lebuah kita mulai ke diri ke rumah panjai, tau ke mulai ke diri ke menua. Kereta kita ini nemu, rusak kini, tau ke ngena nyim tu speed kini kita nya tadi bak rantau jalai, tau ke tadi bak pengerai ke tempu, bak pengerai diri sepiliak kini. Lalu ungkus perubat bukai nak disadang kita, serta belanja-belanja ke ngenyak tau ke emergency ke bukai, sepanjai ke misi pulai ke menua ke rumah panjai tu. Nya utai kok aku tadi puan pini patut diperhati ke kita. Kita ngai nak merambu bajet ianya bajet gawai. Tau ke pengudah gawai kini. Oh anak kita te guna ke duit. Tau ke kita ni tadi agak panjai tahu bulan dia ni ya. Panjai amat bulan nanti udah gawai. Nanti mai kebanding kita ni tadi mulai ke duit gawai bisik mempulai tumu bisik mempulainya tadi maya 31 lalu bisik begak pulai lawan lalu bak lawan ke kutuk bisik ngerampit bulan 6 lalu dia kita berarti ke panjang hemat nanti kita keterima gaji itu. Jadi ajar kita lalau kita bak pelasa jurai 6-35 itu sama-sama mah kita belajar awak ke kita tadi bisik duit ke penabat laban nama kebuah ngai ke kita kada kumai selalu ngetup tunjuk udah gawai. Anda sekali-kali kita ngetuk tunjuk udah gawai, kita mesti bisi duit, budget, ti cukup kena kita bertapi. No semua utai kada sebut ketua tadi.
1: Yangnya tadi bala peninga perkara ke patut diperhati ke kita hasrat tadi kemerat ke maya kita ke merambu budget gawai. Lebih kita nyebut perambu budget tok deh pastor. Siti agi perkara ti patut megak diperhati ianya sekali ke kita itu tadi patut pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai atau ke semina ngintu gawai bak negeri aja. Reti ku aku tu tadi kita ngintu gawai bak dini do kita gawak meh deh. Tu nyangka dilema ti diasai ke sekedar orang tu. Apakah tu patut amat diperunding ke laban nanti kita berarti belanja pulai ke rumah panjai kelebih lagi menua ti empai data jalan alun serta agi berpangai ngau pengangkut sungai cukup besar belanja ya. Ya kelebih lagi nanti kita itu tadi udah beruang bilik bisik anak 2-3 ikut kini. Tanya aku pastor, kati patut meh kita pulai ke menua nintiang tahun maya gawai? Lalu enti nak ulih nak gak pulai bakal ni cara ngelimat ungkus tambang perengka pengangkut.
0: Okay, terima kasih ke tanya nanya pun Penny. Oh, sekali ke kita patut pulai ke menua nintin tahun megawai baku tuk berpanggai bagi kita dirimpu metau. Nama kebaya aku nyebut munyinya laban siku-siku kita bisik keperluan masing-masing yang artinya bisik kesibukan masing-masing kita dalam setiap ruang bilik tekan mulai ke diri. Bak sekedar ke bisik apa yang naik ini, kaget dia berumah panjai, tentu sidak dekat pulai ke menua. Nintin tahun ngintu gawai, seraya ke ngundang apa yang naik sidak ya. Ya aku dah lama nak ngau sidak yang bergulai, tentu sidak lelengau ke menua. Lelengau ke apa yang naik, ayah, ibu kini, kaban belayan kebukai kini, ya meh tuju kita nya tadi dekat mulai ke diri tiap tahun tu tadi laban pengerami gawai tu uliah kerapit ke kawa kita uliah mantuap ke lelengau kita ngagai diri sepilia. Lalu pihak mega bisik sekedar nyangka tentu nadai belanja mulai ke diri ke menua pun pini laban gawa jauh hari menua diri tambah mega anak pun nyau mayuah. So tu nyangka dekat nyadi ke penanggua tu bak sidak nanti kak mulai ke diri ke menua nanti yang tahun maya gawai berat meh belanja tu dah hata dia laba ketegal kanak ke mayu atau ke diri sebiliknya bertambah Ambil ke bandiang yang ka gawak di Johor kini. Tau ka ba Kuala Lumpur kini tu dah ya. Tau ka di luar ari menua Malaysia kini di menua Tasik dan kini. Tentu tu berguna ke belanja ti besar ya mat. Kena sidai bebeli ke tiket pilu ano. Jadi munyi ka ku tadi bapangai ke ki tempu mato. Kini ke cara kita ngatua dirimpu ke pulai gawai. Nanti ngasai ke diri mulai ke dirinya tadi ke menuanya nadai nanti yang belanja ruang bilia kelebih lagi pengudah habis gawai untuk sitik peluang ke mana nua kita mulai ke diri ngundang menua tang ingat ke dinga aja ku aku tu nanti nya saya berat nyangka kita nak perlu pulai mas tahun sekali maya gawai pun pini angkanya tadi 2 tahun sekali kini pulai tau kabar hari-hari kebukai kini maya tu aku dah ke bersimpan ke duit cukup nadainya nyalah dah bukannya semesti gawai aja kita ke pulai ke menua. Lalu nanti nak ulih nak ke kita pulai gawai itu atau siti utai ke patut diperhati ke kita itu mesti pulai artinya
1: oh. Oh ya.
0: Lebihnya tadi utai ke dianti-anti kita tiap tahun tu rianya gawainya siti identiti bangsa kita Dayak ti patut disambut kita itu pun pilih ya. Oh.
1: Bekeni-bekeni pun mesti pulai.
0: Bekeni-bekeni pun mesti kita pulai. Oh. Jadi tu sekedar tip utai ke patut diperhati yeah. Kita yang kata ulih nyawab kita ulih lempuang ke belanja kita. Oh. Kesatu ianya beli tiket bilun tumu. Lalu kita berarti harga tiket dalam online-nya. Banding harga tiket bilun pak company penerbai bilun. Nah, bilun kita itu cukup mayuar ya. Oh, bisa banyak macam-macam bilun kalau dia kena kita mulai ke diri.
1: Mayu pilihan.
0: Mayu pilihan. Jadi arti nyatnya kemurah. Oh, ya, maka pilih kita ya. Tu ngagai sidak kerja di luar menua Sarawak. Kau kutu tadi. Lalu kedua, maka uliah berkunci kini kita oh, kereta mulai ke diri diri menyadai kini atau ke berkunci nyata perahu kini ngagai sidak ke diau di ulu sungai ya nanti kita berandian ke orang ke dia balai ulu sungai mulai ke diri nyata deh nanti uliah kunci mepiak ya oh. Kunci diri sebilia kunci diri menyadai kini tau ke nabung kini kita ya oh, nyimpan duit kini kita lebuah sebedau pulai gawai ambil ke banding 8 tahun untuk bisik 12 bulan nanti tuannya tadi dalam sebulan tuan nyimpan 50 darab tuan ngau 12 bulan tuan ngantik ke maya gawai maya bisik 600 ya apa mah itu dah tadi anak siannya kena tuan ngelempuangkan tuan tuan berbeli ke barang kini berbeli ke tiket piluan kini berbeli ke minyak motor kini atau ke kena tuan nyata perahu kini buah tuannya tadi jauh menua tuannya tadi puan pini.
1: Ya nyari hanya tadi bala peringah sekedar tips kenyangka boleh diperhatikan kita nanti kita nak tau nak gak pulai ke benua sikit amat aku setuju gak dengan luan tadi pastor bakal kita ke berkunci kereta sebab jakob kita tu diau di Kuching kita tu tadi dekat pulai ke benua kita di Sibu di Miri kini nanti kereta tuanya tadi agak bisik puang boleh tuan ngemai bala menyadik tua ke bukai kini anak menyadik tua ke sama-sama dengan tuan depan keretanya bisik kurang mimit lah belanja kita uleh ngelimat ke mimit uleh ngelempuang ke tati yang belanja kita
0: ya sikit betul laban lebih mana nanti kita nya tadi nemu berguna kota nya lalu uleh bersawup ngelempuang ke belanja kita yang megak lebuh maya pulai gawai
1: ya oke okay. Ngarap ke tipsnya tadi uleh nyawup kita bala peninga siti agi atau de pastor semua kita nemu semua kita ngasai ungkus belanja penghidup jam ke detok cukup tinggi lebih lagi bak negeri-negeri besar bakal kita ke diau di Kuching di tok tok ke di Kuala Lumpur kini deh lalu nanti kita maca berita sebulan dua tu dia rakyat kita ditangkan berjimat berkena ke belanja ketika rega barang di pelabak ke dekat Niki berindik hari penyarut ba Asia Barat. Indah sapit menteri besar kita Datuk Seri Fadilah Yusof kala nyebut sebenar tu nyadi ko ya tajak pen udah pasca penyarut ba Asia Barat proses mulai ke baru pemanah stok tenaga global di pelabak guna ketimpuh panjai ketika fasiliti napis minyak di rusak. Pulai ngagai batang jurai tua pastor, nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati ke raban bangsa Dayak, mayang induk pengerami gawai, ukai seminat gawai tahun tu, tang mega maya gawai bak tahun-tahun dudi ilak.
0: Okey, bisa beberapa perkara utai ke dekat dikunci kaku ditu, kengenang utai ke tanya nona tadi. ianya nentu ke kelangsungan belanja diri sebilia pengudah pengerami gawai. Tu tai ka patut penting diperhati ke kita. Kelebih lagi sida ka bisi anak benung bersekolah kini. Ya ke benung belajar kini. Tau ka bisi agi anak miat ka agi nusu kini serta banjong ka anak ngagai taska kini. Jadi utai tu patut diperhati ke kita laban kita nemu utai tu ukai perkara mudah utai kepada kita piaja tang utai tu patut diambil kita perhati ke kita dalam setiap kita ke ngatur belanja maya gawai. Lalu seliah ke utang pengerundah pengerami gawai. Laban mayuah aku ninga, mayuah aku meda, tang dak semua ga pekenya pengudah rami gawai tu mayuah orangnya tadi nyokak berutang. Berutang babala bakiah, berutang babala sekaban kini laban nama laban udah kelalu mayuah berbuai ke belanja maya gawai. Nyak keperlu kita bisi atul ku aku buat setiap pengerami gawai tu. Awak kedua diari ian nak lancang kita. Kita berarti kau teh tu amat-amat nyadi berutang kiba kanan kulu kile nyak nak diperansang. Laban ya tau natiang kita do diari, ya tau ngasuh belanja kita nya tadi nak stable. Laban kita nyu dempak kita dulu, nyu kena kita dulu. Belanja kebukainya sebedau datai no maya kita ke terima, no maya kita ke dibayar gaji. Jadi utang ti dibayar kita nyu timpuh ke panjaya. Labai interest tau ke anak utangnya cukup, cukup sai tau ke cukup, cukup natiang kita. Laban nama kubah kita berutang, ukai berbeli ke rumah, ukai kita berutang berbeli ke kereta. Semata-mata kita nya tadi dekat berami gawai ti kelalui gak. Tau ngasuh kita nya tadi terjerat, tau ngasuh kita nya tadi berutang. Belah ndol kena patut. Jadi anak sekali kita belah peninggal, kita patut meramu ngau cara kebetul lebuah kita mulai ke diri ke maya kita ke pulai maya gawai tu. Jadinya tadi setipak ngau munyi ke jakuk dalam 3:9 lalu kemesai ke Tuhan ngana nama utai titik kemisik kita hari gaji kita hari utai tanam kita ngau cara ke patut ngau cara kebetul awak kia nak pulai ke penusah ngagai kita awak.
1: Ya bala peningah hanya tadi nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati karaban bangsa kita Dayak maya kita ke dekat ngintu gawai okes minat gawai tahun tu tamegak gawai gawai bak tahun tu dekat datai atau boleh nentu ke kelangsungan kewangan kita serta megak boleh nyeliah ke utang udah pengerami gawai kita dekat ngintu dah lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru bak jurai kita ke sekali tu.

0: Terima kasih kita agak boleh kami waktu program Pelasa Jurai 6.35 Sarito kita berjurai ke topik gawai budget. Agak boleh ngaku buat studio Reverend Pastor Tony Amai. Pastor tua Nampung Baru Jurai tua. Tu hari utai ke diperhati ke aku metod dia Pastor. Konsep gawai budget tu tadi nyangka bisik mal tau ke tusah mimit dekat di pejalai tau ke dikena bak raban bangsa kita maya kita ke ngintu pengerami besai ke bakato. Nama kebuah aku nyebut bunyinya laban bangsa kita itu nang tebal di kelala sigit nak nemu nagang lebuh nyamu orang makai ngau ngirup. Kita ngai meda orang ke ngabang agar rumah kita belalak tau ke nak cukup utai dempak. Nyak kebuah kita itu tadi sanggup kita berhabis maya berbeli ke barang pemakai ngau mega air irup. Tanya aku pastor, nyangka bisik kini sekedar garis lalau tau ke guideline. Ti sekena ngau ajar pengarap kita ke ulih diperhati maya tik ngeluar ke belanja lebuh berbeli ke pemakai ngau air irup.
1: Okay, terima kasih ke tanyanya Puan Penny. Jadi setiap kita ke ngintu gawai itu, kita patut ngukur baju di reo. Kita yang sekali-kali kita berbelanja lebih hari utai ke patut. Munyi ke 1 Tesalonika 5 ayat ke 18 nyebut, kita selalu berterima kasih ke semua utai dari kemisik kita di dalam Jesus Kristus. Kita patut bersyukur dalam semua utai diterima kita yang semua utai kedebeli kita yang semua utai di kerja kita. Pengerami itu ukai diukur ke bak ni pemayuh utai kedempak kita. Laban kita manusia itu selalu ukur ke tau ke utai ke di pedak kita nyatari selalu kak bertapat ke berbeli ke utai. Aneh yang kita nyatari nyau bertapat berbeli ke utai pakai utai ke dirup aneh yang sampai temu teh. Laban nama kebuah, laban ti kita nyo sampai temutah, sampai kita nyo tadi empat luar, ia tau ngasuh tua tusah. Lalu semua utai ke tempat kita nyo tadi, ia utainya dibeli magang. Lalu empat mehutai, ti utai ti ngasuh kenyang. Kelebih harinya maga kita patut berhati ke dalam setiap kita berbelanja. Laban, buah kita berbelanja ngau jalan ya, dia kita dekat kenyang ngau mana. Dia kita dekat ngintu gawai ngau gagati. Laban mempakai kote dempa, membeli kote dempa, nitiah ke budget ti udah diatur kita ngau cukup. Jadi lalau aku ngagai kita bala peninggal, ngagai kita kepulai gawai, ngagai kita kenyabut gawai, baka ketahun tu atau kebak tahun-tahun dekat datai kini, nitiah ke utai ti udah ditentu ke kita anang lebih-lebih tanggau jalan ya. Lalu kita ngasai ke utai ke dikerja kita, maya gawai, lepas kita nyambut ya, kita ngau ati ti lantang. Naban kita makai, pemakai ti cukup berpengerai, ia mega uliah pulai ke pengerai ngagai kita, kita nemu, utai ke dikerja kita hanya ukai pulai ke penuh seh berbelanja kita, tanya pulai ke atur ti cukup mengkeman, bah setiap kita ke berbelanja maya gawai tu Puan Pini.
0: Okey, terima kasih Pastor kesawut nuannya tadi. Sama-sama meh kita berhati ke sekedar perkara ke ulih di aparati ke kita lebih lagi maya kita ke ngeluar ke belanja lebih kita berbeli ke barang pemakai ngau air irup maya gawai tok bala peningan. Atuk tanya aku ke penudi tok Pastor. Bahkan ni kita ulih rami ngintu gawai ngena bajet ti cukup-cukup ya.
1: Terima kasih. Utai ti pedak kita, lalu utai ti patut diperudi yang ke kita, ianya fokus pengawak, ngabang, ngagai pangan diri kini, ngagai kaban belayan, suku juru, ngau bala bakiah kita. Labannya cara kita yang tadi ngampit ke kau, lalu nyak maga cara kita yang tadi mantup ke pengelengau kita ngagai diri sebilia. Fokus kita maga ngagai semangat negut ke kawa ngau kaban belayan hari ti berundiang ke ngintu pengerami ngau kelalu mayuh muai belanja. Jadi kita ke nyambut gawai tu anang ngasuh kita nya tadi stres. Lalu membeli kutai ke patut aja. Anang sampai kerpai kita nya tadi nyau kusung nganti ke ujung bulan nyau mantap kerupuk. Namun te mantap kerupuk ke kunyau. Kita nya tadi nyau puak maya gawai. Anang puak sampai gawai au. Lalu kita maka patut berhati ke anang segau-segau maya kita ke nyintu gawai tu tang kita kena ruang ngau peluang tu makai begulai ngau jalan ya serta rami diri sebelia lalu ngau cukup belanja menyikabak pelipi 4 kenteran ke 11 ya madah rasupol dia madah awak ke kita selalu ngau saya ke diri cukup belanja serta berterima kasih ya dalam semua pengawak utai di kerja kita. Lalu kita percaya lebuah kita yang kerja itu gawai itu bisi erti bisi utai ke ngasuh kita yang tadi ngasai ke gawai itu amat-amat disambut kita yang cukup gagati Puan Pini.
0: Oke, terima kasih ya ke Saud Pak tanya kita ke penudinya tadi nadai hamayu hagi awak aduh kita lalu aku sekali lagi minta Nuan Pastor nyimpul ke semua utai ke di pejurai ke tua ba topik ke minggu tu.
1: Oh. Simpu aku gawai Dayak tu ianya identiti kita Dayak. Ngagai semua bangsa Dayak kan nyambut hari gawai Dayak. Jadi ba pengerami gawai Dayak tu ianya tanda kita ke berterima kasih ke pemanah Tuhan sepanjang tahun kita dekat ngintu gawai tu awak ke gawai tu mai erti ti badas. Lalu pihak mega gawai mega nak ngurugak belanja kita, nak ngurugak bajet kita, tang kita patut gawai ngau jalan ya. Bak topik gawai bajet tu kita berarti ke merambu bajet ngau tumu. Lalu awak ke bak maya gawai kita nak berbeli ke utai kena patut. Bukai nitiah ke hati kita, tang nitiah ke pemisik kita. Lalu anang berbelanja secara paksa. Laban ti kita berbelanja secara pasal kita dekat berutang, ketika dekat pulai gawai. Lalu anda maka kita bertapat berbeli kutai ti ngasuh kita sebenarnya yang pala utai dia tu nyau mau magam pala peningau. Jadi kita patut berbelanja ngau cara kita empu lalu nitiah ke pengulih diri empu magang. Lalu utai ti berguna maya kita ngintu gawai daya ianya bala menjadi kita ngabang ngagai pengendiri munyi kaku tadi. Kita hanya tadi mantuk ngelengau ngagai diri sebilia, diri serumah kini. Lalu itu maya ngau penyelan ya, ngau ucapan terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala. Lalu pesan aku sekali baru, anang segau-segau, anang kulu kile, kita hanya tadi lalu jaga pengelikuan diri, lalu serta maga jaga pengelikuan orang bukai maga. Selamat hari gawai ngagai kita.
0: Okey, terima kasih ke simpul nuannya tadi pastor bah topik tu ke sari tu. Jadi bala peninga ngarap ke sekedar perkara dipejurai ke ulih nyadi ke lalau ulih nyadi ke tengau kita ke lebih lagi maya kita ke dekat nyambut hari gawai hari besai bangsa kita. Pulai sekali baru ngenuan pastor nutup kita bersampi.
1: Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih ke pemanah nuan Tuhan Jesus. Dia sudah ngiriang kami, dia sudah nyertai kami. Pak program Pelasa Jurai 635 tu, awak ke program tu Tuhan amat ngelawa, amat negu, amat ngubah hati setiap ikut bala peninga kelebih lagi. Pak musin gawai Dayak, pak tahun tu Tuhan Jesus, awak kenuan ngelindung, nyaga, nguta kami, lalu baik kami datai pak tempat kaditujui kami ngau selamat ngagai bala ke pulai gawai. Lalu pihak mega awak ke pengerami gawai tu ianya mai berkat, mai pengelantang, mai pemaya agai setiap ruang bilia. Lalu kami percaya Tuhan bak maya ari gawai tu Tuhan deka ngayang ke pengasih nuan. Lalu kami berterima kasih ngau semua tai kudah diuliah kami ngau bak tahun tu ngau bak tahun-tahun ke kebukai mega Tuhan selalu ngau kami selalu berkat ke bangsa kami lalu berkat ke setiap bangsa Dayak Tuhan di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia atau kenyambut gawai Dayak tu awak ke kami penuh ngau ati ti lanteng. Terima kasih Tuhan untuk sampi kami terpinta kami di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat sampi. Amin.
0: Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bala peningan kau tu nyak nak program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu tu. Meri selamat hari gawai ngagai semua raban bangsa Dayak nak ngira dini ala indo kita. Berjimat lebih mulai ke diri ke benua lalu berjimat lebih mulai ke diri baru ngagai doa kita gawai.

Ya, selamat lemai. Selama kita bergulai baru pening semua lemai 2024 dari bulan 6 2026. Ya, bergulai baru ngau aku di sadari Limbang Sarito ya. Okay, kita ke Agi Begawai. Selamat Agi Begawai. Sikit lagi pegawai bulan 6 ni. Laban this is kedak laban berumah kami pun kemari dan nutup gawai de malam. Jadi aku sarito terus kerja. Okey. Jadi apa yang menggagai kita ke Benung Gabang lagi nama atau lagi Gabang lagi nama Gabang lagi pengendiri. Ngarap ke berjimat di rantau jalan kita ke berbaik ke kereta, kereta pengangkut, motosikal kini, kereta ngau terbukai. Ngarap ke semampai berjimat. Aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Belah boleh dia tunjuk untuk pukul 9 malam.

0: Ya, nya Siti lagu Hari Heli pelakon ujung kejam kita pukul 6.17 minit lemai. Jadi dia tu kita bergulai dalam program Hello Wai Bintulu.
1: Selamat lemai yang dia peninga sada Ari Limbang bakal selama Ari 4 Hello Wai Ari Bintulu. Sari tu bergulai ngaku Flora Libat. Tentu ya dekat berkongsi ke atur pengawak atau ke program yang kudah ngomega ya ke dekat diatur dibagi menua Bintulu kelebih lagi bulan 6.

Dulu meri selama lemai ngagai peninga sada ari limbang bakal selama ari empat helowai ari pintulu. Sari itu bukulai ngaku flora libat. Tentu ya deka berkunci ke atur pengawak atau ke program ya kudah ngomega ya ke dekat diatur dibagi menua bintulu kelebih lagi bak bulan enam to. Jadi ya terus ngagai berita keterubah to peninga berkawa ngau pengerami gawai. Kena satu ribulan enam to tadi dia Menteri Dagang Temuai Seni Ngomayan Asa yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing bisik nemuai atau ke ngabang ngagai empat buah rumah panjai ianya rumah Jalang Anak Seman, rumah Saging Anak Layang, rumah Ius Anak Isiak ngau mega rumah Tiun. Pengawak ya ke datai nemuai atau ke ngabangnya bisik mega di Sempulang Ouyang Yujing, Duta Besar Republic of China ke Malaysia, ngau megak raban delegasi ya. Lalu tu, ngayan ke kawa kerat antara Malaysia, ngau megak China. Jadi maya ke berjakuk, dia Datuk Seri Tiong Kin Sing madah ke pengawak ngintu hari gawai, ukai semina nyadi awak nung rami budaya raban bangsa Iban, tang megak cara ti berguna, dikena mending ke penemu, ngau utai ke diguna rakyat, bak renggat raban bangsa. Laman kuya, Sarawak tu, unik ngau pupu raban bangsa, budaya ngau jalai pengarap, ti begulai dalam pemain serta lantang nyalai penyeraku ngau bebasa kepangan diri patut majak dijaga hanya berita keterubah di kunci kaku. Lalu kedua tu agi megak berkawa ngau pengerami gawai ke megak bisik digulok Datuk Seri Tiong Kin Sing begulai ngau Ouyang Yujing Duta Besar Republic of China ngau raban delegasi ya bisik megak datai ngabang tau ke nguluk pengerami rumah terbuka ari gawai ngau komuniti serta temuai ya ke bisik diatur bak rumah panjai Datuk Raymond Anak Plan di Sungai Gelam Usebawah kena 2 hari bulan 6 tok tadi. Jadi pengerami tu tentu yang merik peluang ngagai bala temuai ngelala ngau semak agi budaya adat pesaka komuniti Iban ti ulih nyadi batang pengawak ndur mata bala temuai ngau megak dagang temuai budaya di menua Kitai Sarawak itu. Maya ke berjakuk dia Datuk Seri Tiong Kin Sing madah ke ngemeran ke pemesai guna ngetan ke penyerakup penglantang ngau semangat berbahasa kepangan diri uli yang ngenegap kage budaya ngau megak dagang temuai menua tu kelebih lagi berserimai ngau kimpin nemuai ke Malaysia 2026 pihak koya. Okeynya berita kedua dikunci kaku ngui ngage berita ketiga tu peninga kelebih lagi bak bulan 6 tu bisik diatur pengawak kedikumai mobile blood donation campaign. Jadi tu tentu ya alai endur mensemanyuh ya ke bisik dekat merik darah. Kita tahu datai bak program ke bakat tu. Jadi program tu megak kesuah diatur di Bintulu. Jadi sari tok tadi pun bisik diatur bak Park City Mall Bintulu. Lalu kena 6 hari bulan 6 tu ialah. Ianya hari 6 tu bisik megak pengawak ke sebaka. Ianya ngagai siapa ke dekat merik darah. Kita tahu datai ngagai Times Square Mall di Bintulu. Berlabuh 10 pagi. Nyentuk 12.30 tengah hari. Atau ngagai kita ke dekat merik darah. Nyak berita ketiga. Lalu Siti lagi berita ke dekat di kunci kakotok peninga. Ianya berkawa ngau program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito. Pengawak ke suah diatur, kelebih lagi diatur ninting bulan tu. Jadi ke sekali tu, program jualan ramah madani Minah Kin Kito dekat diatur bak kampung Haji Ismail di Kuala Tatau.

0: Petok. Jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi break selama lemai ngagai semua.
1: Okay, terima kasih DJ Flora di YFM Bintulu. But hello Y Bintulu. Jadi kita mulai kami di Sada Hari Limbang.

Jadi apa yang mega peninggah berkawal engkau Siti tadi pengerami kedeka diatur belabuh hari pergilah di Limbang. Ianya pesta berbulang engkau lomba kerbau kali ke 21 tahun tu. Jadi pengatu belabuh diatur ba kampung Batu Danau Limbang berengkari pukul 8 pagi. Inya penatai mensia mayuh pergilah pukul 8 pagi. Lalu raptai majlis nakot babulang pekit batak tali ngau laki ngoindo pia mega bisi atau pameran hari mayuh bengkah agensi perintah ngau swasta pengau berjual ngau demonstrasi hari upis perintah sukan rakyat bisi diatur pengawal bangka atau kerakit pengawal berjual tamu ria berbulang pengawal nyabut atau kenyual tiket bertuah cabutan bertuah lalu persiapan rumah terbuka berbulang nyedia kedai rumah terbuka berbulang paginya lalu 10 pagi piket nyurak lalu pukul 5 atau cara ditangguhkan lalu api yang megak malam pergilah pukul 6.30 lemai penatai mensia mayuah lalu pian mega pukul 7.45 penatai dip-dip kehormat lalu pukul 8 malam penguatu dekat di Gulu Yang Berhormat Datuk Amar Haji Wan Tengah Liasan yang sapit Premier Sarawak lalu pian mega persembahan kebudayaan jakut penglalu hari yang berbahagia Datuk Joseph Belandoi yang Presiden Persatuan Bisaya Sarawak lalu ditangkan ke Jakob yang berhormat Datuk Amar Haji Wan Tengah Liasan sapit Premier Sarawak lalu persembahan nyanyian lalu penyanyi kedekam rindang malam pergilah di Batu Danau Limbang yang Ricky Anderson yang tu agak pukul 11 malam kelimpah Ricky Anderson merindang bisi penguat kebudayaan pekir agak asa atau ke ratu ngau penglima berbulang yang tadi berengkat diatur pesta berbulang ngau lubak kerbau jadi bala peninggal ke bersemak ngau Limbang di Sabah di Labuan di Brunei ngau dini-dini indur ke bedau kala ke Limbang beda pengerami atau ke pesta berbulang ngau lumbak kerbau dah 21 kali udah diatur di menua kita di Limbang ya.

Ya, kita sudah di perindang gawa lagu lama rilis Zuita. Ngujung ke jam kita pukul 6.45 minit lemai. Jadi, lagi ngelansak sekedar berita ke bisinya di... ke bisa disebut aku tadi ianya berkawal engkau pengurami toka pesta limbang. Jadi tadi sudah nyebut berengkah diatur pergila hari 5. Jadi pemegari kedua hari 6 bulan 6 2026, ianya pengawal berjadi ke nakot berbulang ba Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak Kampung Batu Danau Limbang. Jadi sekedar dari paket ke bisa diatur paket lumbak kerbau ianya paket utama ya ke selalu di pedak mensamayuh kelebih lagi yang ke kita ke bisi datai bala kita ke bisi datai maya tuila ianya paket lumbak kerbau yang ke disebut aku tadi pian megap pukul 10 pagi penatai yang berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah ianya Menteri Temuai Tauka Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngau Seni Persembahan Sarawak ngau Menteri Belia Sukan ngau Pengenalan Usahawan Sarawak. Lalu pemega BC di Gulu yang berhormat Dato' Paulus Palu Gumbang Adun N80 Batu Danau. Jadi pemega pengawal membuka dulang pagar jamuan nakot berbulang keberangkatan ke tapak lumbak kerbau lalu play off lumbak kerbau lalu peket ke penudi batak tali yang tadi peket ke mana ngagi kita ke bedau munyi kaku tadi bedau medak pengerami pesta berbulang ngau lumbak kerbau. Nah nanti kita medak bertibi selalu medak orang lumbak kuda lah. Nah, jadi berlimbang besi lumbak kerbau ya. Jadi apa yang menganggap pengawak malam ianya malam kebudayaan atau kemalam mandang ke tanah asal ngau malam pementasan tapak pesta berbulang ngau lumbak kerbau Kampung Batu Danau Limbang. Jadi pengatur mega dekat di Gulu yang berhormat Datuk Dr. Haji Rahman bin Haji Ismail inya timbalan Menteri Industri Makanan Komuniti ngau pemansang wilayah Sarawak merangkap tilalunya di adun N79 Bukit Kota Limbang. Lalu PM mega penguat malamnya dekat di diatur pengawal belagu ngama mandang ke tanah asal pekit agak wadoro inya pekit baju kebaya persembahan nyanyian dan kebudayaan mencabut tiket utama tiket bertuah. Lalu pia mega malamnya dekat di perindang gau the country band pukul 6 kena hari 6 malam hari 6 6 bulan 6 2026. Jadi hari ketiga 7 hari bulan 6 2026 ianya pengawal bot kawalan jauh ngau atau so ba logan danau ba ngau Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak Kampung Batu Danau Limbang. Jadi bisi dia tu berbulang fun run pengawal Belanda pekit buat kawalan jauh pekit pelbagai kategori buat kawalan jauh atau so pesta berbulang 4x4 of road challenge batak tali lalu mayu lagi pekit-pekit ke bisi di atas nyentuk ngagai lemai hari minggu ya. Jadi ini tadi program atau ke pengerami ke cukup besar diatur di Pelilih Menua Limbang ianya pesta berbulang gau lumbak kerbau ke tahun tu ianya ke 21 kali sudah diatur di Menua Limbang.

Jadi bagi selamat pendengar semua, pukul 7 lemah itu lagi aku dekat main kita mendiang ke program Jaku Sempama. Udahnya 7:30 lemah kita yang bergulai dengan program atau ke ningah ke berita lemai ke di tempat terus dari YFM di Kuching. Sebenarnya aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai itu. Jadi keterubah ianya Cengil Anaga atau Kinda Sadam ada ke laki ya jauh yang jantung atau ke Paisadan. Udah nadai kena 3/6/2026 hari 3 ngau tu kian sau ke pembelian hari buyung panjai buyung panda buyung baru aur pertikal rumah Alexander aur semua ke pembelian jalai lidung saka penurin nyelutung antaban tansang temawai lubuak cangkul bulo san panjai san panda tinti yang lalang kampung Kutai selamat Kaung, Bintuang, Bara, Sebangki Panjai, Sebangki Manda, Stanley Najawiang, Pengiran, Baslepin, Bakung Miri, semua kabar Melayan, Ting Lala Jawiang, Ana Nyanto, Takapai Sadan, diminta ngesah pemati Nianto, Ba Rumah Jabu Empit Lubuan tu. Nyadi Nian dekat di Sengai, Bala Mayuh, kena 4/6 hari sari tu. Lalu dekat Dianjong pagi pergilah 5/6/2026. Jadi ngarap ke semua sampah data yang ngesah penusah ni yang tahu. Jadi yang Siti cakup pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tahu.

0: Jakob sempama tu ni. Ni ni mana ke tu pula pak kau? Mana Jakob sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikena madah kurang lebuh kita pula yang ringindikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempama Jakob Iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek lagi Nuan ingat program Jakob sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Awak bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai, seminar di YFM Limbang.

Jadi betapun baru kita ke lemah itu pertingan semalam hari 4 bulan 6 2026 program Jaku Sempama untuk kita ke minggu tu. Lalu Jaku Sempama kita ke terubah peningan ianya benyar bakar kudah ditelan ular. Benyar bakar kudah ditelan ular. Jakut Sempama tu erti ya. Jakut tu suai dikenal kita ngerara orang bayak ke laki atau ke induk kena dai ngepan dikenal lebuh maya kita dekat nurun ngabang maya ke pegawai. Maya kita ke pegawai tu meh ha mala kena dai gari-gari nyau ngepan nadai dikenal nyau gari ke kena di rumahnya maya kena ngabangnya. Jadi contoh ayat kasih aku medas seduai dua ikutnya maya kenurung ngabang ngenjiang nadai ngepan dikena di sempama kebenya bakal udah ditelan ular. Ya tadi jaku sempama kita ke terubah. Jadi aku nampung buat tusun kedua jaku sempama udah kita berperinang lagu udah ditusun aku ke lemai dong.

Lalu jako sempama kita kedua peningah ianya ingkat nemu nyapat lubang kilat tang nak nemu mampul lubang guntur. Ha, reti sempama tu amat orangnya pandai ukai retinya semua tadi temu yang magah. Maka lutur nemu ngubat orang. Jadi ukai reti semua penyakit uliah gerai kia magang. Jadi jalan yang nak jako sempama tu tajak yang pandai ukai semua ditemu yang magang baka reti ingkat nemu nyapat lubang kilat tang nak nemu mampul lubang guntur. Reti ya tadi dutur pakar ngau dutur biasa nak sama bisinya nemu ngubat sakit rengak biasa kini ambil kemandian ke kau tau nanti ya dutur pakar tau tu ajak temu ubat ya nak semua ke penyakit oleh ubat dutur nah hau ya tadi jakun sempama kita bertemu baru minggu baru program tersama hari 4 minggu baru.

Selamat malam, ini ada tukar menapur ke berita lamai 4 hari bulan 6 tahun 2026. Lima buah rumah panjai bak sitak Bukit Saban lima agih belanja pemansang. Semua rumah panjai bak sitak merudik disadang dekat ngasai ke bekal kuasa karan 24 jam tahun tu.

ngerami rikawanya di kepalan mata dagang temuai budaya Sarawak. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Lima rumah pancai Bak Sitak Bukit Saban rimak maya bengkah agih belanja ti dikemdar ke Sapit Premier. Dato' Amar Douglas Ugambas berserimbai dengan program Ngabang Gawai. Agih belanjanya nyengkam rumah pancai Bangkit Rembai Baru, Suri Tengah, Rumah Menyalin Baru, Babuk Kerangan ngau Inar, belak nerima RM10,000 ngagai Komiti Pemansang ngau Pengikun Genturung Peniau JKKK, lalu Biro Induk nerima RM5,000 tiap rumah pancai. Sama dikemendarka ianya bantu dari program ngemanah ke rumah rakyat serantak Sarawak. Ti boleh RM5,000 ngagai tiap ruang bilik bak rumah pancai Bangkit Rembai Baru ngau Suri Tengah ungkup pengawak nyeletik rumah. Nangkan kenyak rumah panjai Suri Tengah nerima agih belanja tambah RM20,000 dikenak ngadu ke sistem entali air. Lalu rumah panjai Menyalin Baru nerima agih belanja kena nyururi rumah Ari Baru Inisiatif Agensi Pemansang bagi Menua Betung. Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Saban Megak ngemendarkan agih belanja RM50,000 ngagai rumah panjai Babuk Kerangan dikenak ngagak stor Biro Induk kalain dur nyimpan kerban ngau barang komuniti. Berbangnya Dato' Amar Douglas Ugambas menggak nyemetak mada kedirit kat terus kerjasama dengan Kaban Parlimen Betung, Dato' Dr. Richard Rapo, kena nentu ke pemansang dengan pengelantan rakyat Bukit Saban, Seruran di Pecalaika. Ia mada perintah Sarawak Seruran berarti kemai macam cara dikena angkat ke sosioekonomi rakyat menua pesisir. Tok nyengkau mengemansang ke nengah sektor bertanam tupik dengan nupik jeluk. Nyalai yang megang lalau rakyat menuanya guna peluang ekonomi kebisik disediakan perintah serta terus nyokong agenda pemansang menua. Berbangunnya nembiak rebak baru dikarap ke ulir terus ngetan ke pesaka asal Raban Bangsa Iban tiknya di identiti komunitinya. Yang megang muci Raban nembiak Basitak Bukit Saban kaki cakah ngemeran ke main asal Baka Ngajat. Semua rumah panjai Bak Sitak Merudi disadang dekat ngasai ke bekal kuasa karan 24 jam ujung tahun tu. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu penguat berumah dengan perintah lokal, Datuk Dr. Penguang Manggil, madah kenakak dia tu, seminak 16 buah rumah panjai agi bedau disambung dengan grid kuasa karan serta berpanggai bak enjin api diesel. Ia mada 8 buah rumah panjai berdaun terima bekal kuasa karan bak Bukit Limau, ngau Sungai Lama, lalu 8 buah lagi bak Sungai Peking. Sarawak Energy Berhad madah ke pengawak nyambung ungkup semua 16 rumah panjainya di Sadang Tembuk ujung tahun tu. Ia kemegak Kaban Konsel Negeri Sitak Merudi madah ke 4 buah rumah panjai bak Long Teran udan terima bekal kuasa karan sebedau pengerami Kawai Dayak, lalu rumah karak bak Sungai Nat Megak, mujur disambung kuasa karan Empai Lama Tegudah. Berebak dengan Datuk Dr. Penguang madahkan mayuh macam projek pemansang kebukai bak kandang Munau Merudik Megak udah ngemantup kati. Projeknya ni teka standard UPS Kerja Raya JKR R5 Ari Merudik Kemiri Datuk Tembuk Tumu Ari Timpuh ke udah diletakkan. Nangkan kenyak projek nyururik jalai Ari Lapuk ke Simpang Long Jegan serta jalai Long Lama ke Ulu Baram ngakai standard JKR R1 Megak benar cakah di Pecalaika lalu ditagak Tembuk Tengan tahun 2028 tu ilak. Kelimpah arinya sekedap projek pemansang bukai benar buat maya bengkah renggat di Pecalaika nyengkam ngakak tebiang air baru di Pecalaika UPS Parit Ngontali Air DID serta projek nyururik jalai ke Tinjar Hilir ngak projek air dari UPS Bekal Air Menua Pesisir. Sama di agak megak ianya projek Dewan Masyarakat Bak Lapuk Tamu Dewan Serbaguna Bak Bluru ngau UPS Pilih Bluru. Ia madah pejalai projeknya mandang ke pengeran perintah Sarawak negap ke pemansang menua pesisir. Kita dia tu menung dia ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Pengawak meruan ngatur gawaian tu berguna benar di kena nentu ke identiti budaya komuniti Dayak terus dijaga. Kaban Konsel Negeri Sitak Meradong Datuk Ding Kuang Hing pada kerjasama rebak biak ngemujur ke adatnya nanda kepusaka asal budaya komuniti Dayak agi diterima ngau dikenang rebak dudi hari ilak. Ia mansur ke jaku tu lebuah nguluk program gawaian tu bak rumah panjai Sungai Madur, Sungai Barun ngau Sungai Kesak Meradong. Yang mada gawaian tu ukai seminatnya di pelasar ngenang ngau merit basah ngagai sidas bilik ke udah lesi aja tak megak ngerapi ke kaul diri sebilik serta ngempuruk kaban belayan tidatai ari mayundur. Pengerami gawai ti ricah bak rumah panjai merit penelbak ti berseroti ngagai temuai antara bangsa. Sidak diberi peluang ngasai ke diri mpo pasal adat budaya ngau daya hidup raban bangsa Iban di Sarawak. Penelbaknya diasai ke 14 ikut ngau ngambil bagi bak program Mega Farm Trip hari menua China, India, Vietnam, Korea Selatan ngau Filipina tip bisik ngau masuk program ngabang hari gawai bak sekedar rumah panjai ngelingi sibuk. Penemuainya bertuai ke Menteri Dagang Temuai Seni ngan Mai Asal Datuk Sri Tiong King Sing tip ngatur program ngabang hari gawai bak rumah bolbo kamat ubung ngau rumah bunsi TB. Ia bergolai dengan Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing, megak bisik berjadi rumah terbuka hari gawai 2026 ke diatur bak rumah Esther Patrick Jaya. Inisiatif itu megak nyukung laku ke Sarawaknya di Palan Dagang Budaya berserimai dengan Kimpin Tahun Nemuai ke Malaysia 2026. Engkaunya dekat ngeremai ke penerang pasal penyelai budaya Sarawak ngagai komuniti antarabangsa. Penusah tanah bernyang dengan pemalat 2.9 magnitude dengan pendalam 10 km diriput kenyadi di Mambong, Sarawak pukul 10.33 minit malam kena 2006 tu tadi. Tanah bernyang yang nyadi bak latitude 1.32 darjah utara dengan longitude 110.39 darjah timur. Tuai Direktur UPIS Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip, bak sebengkah penerang sari itu, madah ke tanah merenyang megak bisi diasai bak sekedar kandang dur, ngelingi samarahan engkau serian. Met Malaysia dekat terus matau gayanya serta mansut kegerah nangkan ketuila. Berindi arinya mensia mayuh na ibuah Irawati, laban tanah berenyang kenyadinya ngembuan magnitude tik lemik. Mensia Mayo megat dipintak ngulih ke penerang kayari ngau tanah bernyang ke pemaduk baru serta betul nengah laman web rasmi atau ke aplikasi My Cuaca ngau media ramah rasmi Met Malaysia. Apai indai dipintak berjalan ke tanggung pengawak nitiah ke pematut berindi hari pengawak nerit ke atur tagang umur berkenak ke media ramah di Malaysia berengkah bulan tu. Presiden Mimbar Pemuafakatan Apai Indai Malaysia, MAPIM Sarawak, Datuk Rozalik Idi Wahab, pada keentik nadai sokong ngau kemata Apai Indai, undang-undang ngau tagangnya nadai merimpas. Lebih dirandau RTMD Kuching, pada ke internet tu bisik guna ketujuh belajar kebguna ngagai nembiak kemari tu, tang nadai peminta ngau guna ngulih ke penerang serta penemu hari pengawak berkongsi ke berita atau ke cerita bak media ramah. Berbak ngunyak pemerintah undang-undang Datuk Shankar PS Asnani mereka tagang umur genak media ramah berguna benar di kena nyaga rundian nembia ari elemen tidak patut diguna maya umur agi biak. Malaysia dekat ngesah ke umur pengguna baru ari 16 tahun gerjista ngau muka akaun baru media ramah ari baru akta penglikun online. Di kena ngujung ke berita kita ke lemah itu batang berita dibaca baru.

Lima rumah panjai Bak Sitak Bukit Sabah nerima agih belanja pemansang. Semua rumah panjai Bak Sitak merudik di sadang dekat ngasai ke bekal kuas sekarang 24 jam tahun tu. Pengerami Rikawai jadi kepalan mata dagang temuai budaya Sarawak. Nyaraka kami mai kita mendiang ke berita ke lemai tu Ari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta Risalin Desmond Ganai Ari Bilik Berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Kat Pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPIS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat MEITD Bergulangan Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak kena 6 Gau 7 Juntu Bepalan Bah Hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tumeh awak di pemandu mana? Tu bagi gagak peluang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak. Ngangkat ke Pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPIS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat MEITD Bergulangan Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak kena 6 Gau 7 Juntu Bepalan Bah Hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tumeh awak di pemandu mana? Tu bagi gagak peluang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak.
1: Apa ini? Namanya bisi kuda na ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
2: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyo meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab. Ayak de mujabnya. Nyo ukai kuda nya namo de. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau mu kuda de. Mbak menua limbang di to.
3: Limbang. YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
4: Okey, semalam mai peningan kita tu dia tu kita terus boleh secara ingat YFM Limbang bahawa sada ada Limbang.
5: Terima kasih Rolanda Gilbert sudah macam berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai baru mulai kami di sada hari Limbang.

Jadi aku dekat maca sekedar pesan berat ke BC di Anjung kita di YFM. Jadi pesan kita ke sekali itu ini pesan datang dari Nain anak cunggat dekat ada ke pemati apa ya cunggat anak culo atau ke ekster rumah cunggat anak culo ke udah nadai 3/6/2026. Lalu dekat di Sengai Balamayu bak rumah Manai Pulau Ulu Tebak Sekerang kena 5/6/2026 hari 5 serta dekat dekubur pagi 6/6/2026 ini hari 6. Jadi pesan menuju ke pembelayan bak rumah Payah Sekerang, rumah Bunuk Sekerang, rumah Mujan Sekerang, rumah Nangga Tebak Sekerang, rumah Kujuk Sekerang, rumah Belawan Sekerang, rumah Belait Sekerang, rumah Darai Sekerang, rumah Sungai Pinang Sekerang, rumah Pincuang Pincuah Sekerang, rumah Kuop Sekerang, rumah Antalau Sekerang, rumah Jambu Lalang Sekerang, rumah Mejong Sekerang, ngau mayuh kaban melayan ke nak boleh disebut itu, ngau nak boleh dirintai. Jadi ke ngelala ni yang ekstra rumah cunggat anak culo dipindah sama bela oleh ngenatai ke diri, ngesah ke pengarabat. Jadi penatai bela kita ditangkan ke ngau jako, terima kasih. Jadi penerang kesilia bergawa ngau pesan tu kita tahu telefon ngegai nain, ngegai anak ya. 0128768556. Jadi ke Siti tu pesan pemati datari wong anak Radin madah ke tuai rumah Fazil Faizal, rumah Faizal Engkong atau Kengkong anak Edmund Minit udah nadai 3/6/2026. Pesan nuju ngagai yang berhormat Datuk Mong Dagang kabang belayan bak rumah panjai nyelam puai kelawah selepung gua ran lacau panggil melugu sebemban bait kubau batu besai entulang pakir undup ngau kabang belayan kengelalan yang tuai rumah Faizal atau kengkuang anak Edmund Minit. Jadi semua kita dipinta datang ke rumah Faizal Angkramus Rehman laban yang tuai rumah Faizal anak Edmund Minit udah nadai 3/6/2026 lalu dekat di Sengai Balamayu 4/6/2026 hari 4 lalu dianjur ke Pendam Kristian Keramut 5/6/2026 minyak pergila. Jadi pesan ke Siti tu pesan kita sulit ngau main terbalu data dari anak ni yang Florida atau kemau anak Awing dekat madah kita sulit ni yang apa ya tu rumah Awing tau ke Rajan anak Laga lalu main terbalu ngupas bini ni yang kena pagi hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bak rumah Awing Merindun. Jadi pesan di tuju ngai kabar melayan bak Merindun sebelah berumah sebeliau dua berumah semuih tiga berumah sebangki panjai pandak bara jelukung rumah panjai Merio Setengin Sekerang Mujan Tebat Bunuk Berenggang semua tituak gelung ulu lemanak dengan kesit seku nyit nyato indai atin bampelam kawung ulu empit cangkul bulu bulu dengan san persatuan tuan rumah N33 Angkelili Sekerang Raban Opis Perintah ke Segulai Nguya lalu nuju semua kebambelayan kena oleh dirintai ke dito kelala serta suah Begulai Nguniang tuan rumah awi yang nak laga. Jadi kita dipindah datang ke rumah Awi yang Merindun kena hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi penatai bala kita ditangkan kenggau jago. Terima kasih. Penerang ke Silia. Kita senentang pesan tu kita tahu bertanya ngai Florida anak Awi yang bak lumur 0138768998.

Nyandingnya tadi peninggal semua Siti lagu Lamari, Stila Philip Duro, Pengerindu. Ngejong kita pukul 8.11 menit malam. Jadi Siti lagi pengurami ke dekat dia tu, lepas dia tu kita pergi buat mood gawai. Jadi Siti pengawak nya malam ngiliang tikai. Jadi tu dekat dia tu buat penghujung bulan 6 selalu ya. Jadi ngautop Satuan Iban Limbang atau Kepil dekat ngatur malam ngiliang tikai kena 26 hari bulan 6 2026 hari 5 berdewan besai Sentmen Limbang Berlabuh. Dia tu pukul 6 lemai. Jadi temuai ke di sadang ngulu program tu ialah inya yang berhormat Dato' Sri Tiong King Sing, inya Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Hanya jadi inya tadi pengawak ke dekat diatur Persatuan Iban di Limbang.

Jadi macam sekedar pesan rindu hati ke bisi di tinggal ke kita Facebook ke lemah itu ianya ke terubah Agnes Indah Rubin selamat lemai DJ Dom ke selamat berjalan ke pengawal selamat lemai mari selamat gawai ngegai DJ berita dari kami Miri Serito Panas minta tebah ke lagu hari ini maka jemaat mai permisi bertemu baru lagi nanti sempat lagi au kena merindang dirimpung kau semua kelala di sebaran doa sudah dia baka sedar serumah bakampung love Indai Chi sedua Indai Raymond sebilih bas lepin bakung pesan ngarap ke gerai belama salah rindu salam lelengau ngaga kita semua terima kasih Agnes lalu Iba Vincent sama lemai DJ Dom ke selama berjalan ke pengawang ngai nuan DJ minta lagu gawai pemega Monica Maliah Bunggang selamat lemai DJ Dom ke hari Miri selamat gawai ngai nuan terima kasih ti nuan dah muntah kelau kelim nuan udah tadi udah tumu kudah nebahnya rina ninga pemega Kliang temawa MJ minta bertebah ke lagu kena merindang semua tinggal semua terima kasih Kliang temawa MJ lalu Eni Tinggi sama Ari Gawai sama Ari Gawai mega Eni Tinggi lalu penyanyi kita ya Ferdinand Leo selamat lemai DJ ya selamat berjalan ke pengawal gay DJ minta lagu sebarang lagu lagu rimpo ne lagu tempat simpan lagi nanti sempat lalu Andrew Ujai Masiang selamat lemai DJ Dom ke selamat berjalan ke pengawal mana hari kami di Miri lemai itu minta lagu gawai Erwin Albert gak jepri nyaloi salam semua peninggal YFN lemai itu salam semua hari Andrew Ujai Masiang hari Miri lalu Catherine Rubin udah tadi lalu Rina Ina sama malam DJ Dom ke terima kasih ya. Kita ke begulai ngaku ke lemah itu kita terus berperindang ngau siti lagu ke lagu ke sekali itu lagu ke dekat di tebah aku sekebenarnya lagu Ari Dayana Sini.

Ianya tadi peninggal semua lagu Ari of the Lion Leo tebak ansiban lagu ke di Tengkebang si co-composer pengagal lirik Tony Enkabi. Ngujung ke jam kita pukul 8.32 minit malam. Jadi aku dekat macam agi sekedar pesan ke bisik dianjung ke lemah itu. Jadi ke Siti itu pesan ngetas ulit ngau main terbalu. Jadi datari ni yang Florida atau kemau anak awing. Jadi tu dah baca aku tadi nah. Jadi aku dekat macam agi pesan. Jadi ke Siti itu ianya pesan datari miliang anak ucuang indai niang hamdiah anak gundul deka pesan ke kabar melayan madak deka ngintu niang hamdiah anak gundul kena 6/6/2026 pukul 7 lemai baru mah sambun nang kesiat lemana. Jadi pesan tu minta kabar melayan hari Suriaman kelili lubang tu batang lemana batang kari belak sampah datai ngulu pengawang ngeregang tu. Jadi maya tu ila kami bisik angau ke penyanyi Iban inya Linda kami semua bisik merindang kita jam tu ila. Jadi ke Siti tu pesan berat, pesan pemati dituju agai semua kabar melayan ting lalani yang jauh yang anak jantung. Jadi pesan pemati tu datari Golna Chile anak jauh yang ter ke Chile dekat madaka pemati ni apa ya jauh yang anak jantung. Apai sadan udah nadai 3/6/2026 jadi niang tu dekat di Sengai belamanya barumah panjai cali empit lubuk antu kena rimpat 4/6/2026 dekat di Anjung kena hari 5/5/6/2026 pergilah ya. Jadi peraksilia kita tahu bertanya gagal cali 0137500369. Jadi nak kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Ya, mungkin nyampe tadi pendengar semua lagu kedua penudi kita jadi bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke utama 9 hari Palang Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur dan yang ditangkan ke program Perminda Malam di YFM. Lagu kepenudi kita di Sadari Limbang.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu keboleh pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah menjana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Sri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hen Ayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan, aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharani Muhammad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
3: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka menunggu. Jadi sepatutnya, terutama untuk batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk penyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saharani Muhammad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik boleh dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
4: Ada dua, satu card entry, satu lagi trans menuju state. Ada trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara itu semua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak, sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wuyik ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus Jemaah Menteri. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ya, sini lagu Gawai Kena Merindang. Kita lagu hari kena dilam Bergelenggau Crispin Fowler untuk giuk-giuk lagu Kena Merindang. Kita kelebih lagi kita ke Bergelenggau kami bawa pemerintah malam saat itu kena 4 bulan 6 2026. Terima kasih ya Laban Agi Milih serta Agi Mengkau Mendiang ke YFM pemaga kita ke Berantu Jalai jam ke Diatuk Berjimat. Kita perhati ke mana-mana jalan kalau kita bisa berjalan jauh malam tu. Harapkah kita datang bandur ke dituju engkau likun au. Jadi terus bergelengok kami buat segmen pemerindang malam mayuh lagu-lagu merindang kita pemegak bisik program pukul 11 tu lagi dia kita bergulai buat program Romantika Wai lagu gawai megak apa nak bisik di selit kaku buat program Romantika Wai maya gawai nak bisik romantik neh. Okay, terus berlengok kami. Itu lagu Arilina, Kisik-kisik Berai. Pemerintah Malam, YFM.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

0: jalan.
1: Jadi aku ingat YB Datuk Wilson juga nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rejang. Kang Natai kejakup pesan ingat merik selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak empat benua Malaysia yang megak ambil di benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak mega kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita ini boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngayak ngelalau lebih lagi sebagai Malam Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekat nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semua telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawat dia boleh ngerekod suara dia. Tanya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran. Artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang.

leban kena orang ngatur barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatur barang. Nyalai pelbagai aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kau lih bekas Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi. Biar mereka mesti kak ninga jako hari wakil rakyat. Lebih baik ke kami ke dia di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kau lih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih. Kita nganjuangnya lebantuk nang saranan yang amat berhormat. Ianya premier kita. Ianya merik education percuma ngagai rakyat menua Sarawak. KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti. Ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Lalu ngap nudi aku merik tabik setabasal ngagai semua bala rakyat aku. Ianya bala pengundi aku dari Tubau. Bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai, kita yang tak nak berjimat. Berjimat dari segi kita yang berjalai, sisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang kena kereta, hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong nyak Keban Parlimen P2160 Rejang.

Hai Bo. Aku Ulat Lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kai amai, iruk kai celap. Okey. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Woohoo. Maninya.

0: tengau.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Oh. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
2: Amat. Aku nyau nyemeta aku ngebau utai tabin zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
2: Nanti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Dan nama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635. Belasar dua bajurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, terima kasih ngagai kita ngagai mengka mengulang kami ba pemerinang malam sari tu kena 4/6/2026 tu berkongsi ngau kita angka kita bisi berhati ke berita tu ngerembai ba media rama kalai JKR Sarawak nyangkal penerang ke di Kerembai ti madah ke jematan Batang Lupar satu dekat ditutup baru kena 7/6 tu. Jadi ba Facebook JKR ti madah ke tuduhnya anda amat laban jematan nya meruan dibuka bakal selama ngagai mensia mayu ke dekat nengah jalannya tajap ya BC sekedar pengawak benuang di pejalai ke kandang ke ngelingi jematan tu nya berita ke sili agi kita mega oleh medak ba Facebook berita RTM Sarawak ngau ba Facebook JKR Sarawak. Terus bergelang kami ba YFM pukul 10 tu lagi. Dia kita rekam dia ke berita. Berita berterus hari YFM di Kuching itu Jalai Piramli.

0: Dato' kami nak bor ke berita malam kena 4/6/2026. Projek ngagak jalan semin ke bungkus RM200,000 di rumah Weng Nanga Sempurau Mujung Kapit dekat ngangkat ke pemanah jalan serta akses rakyat ngagan dor bukai. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbung Madah projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak buat pengawak nyedia ke perengka guna timanah hagi ngagai rakyat di menop sisir Gau Menua Ulu. Perintah dekat majap jalai ke projek pemansang dikenan tentu ke infrastruktur ngau perengka guna ulih diasai ke semua rakyat. Yang maksud ke jakunya bahawa pengawal alaib jadi ke projek tu di Kapit. Kaban Parlimen Ulu Rajang Tumegak bisik nyuak ke geran RM30,000 ngagai peranak menuanya ngambil bisik dikena ngatur program ngau pemansang Raban Bangsa. Sapit Speaker Dun Sarawak, Dato' Idris buang bisin muai ngabas diri sebilia sidak ke kena penusah jalan alun tidaban ke 5 ikut nyawa ba kampung Lubuk Ria, Kota Semerahan kemari. Permuai itu endur ngenatai ke penyinu ati serta merik sukuang moral ngagai waris tik benuang berai ketegal penusahnya. Yang megak bisik nyuak ke duit ke bantuk tumu kena ngelempung ke tating sidaknya sebilia bak penusah ngimbai jalai baki lama nsinge kena pagi hari 3 tu tadi 5 ikut diri sebilia nyengkawam siku nembik induk berbadi nyawa pengudah kereta keritepan sidak terpawah sebedau ngelantak batang paip bak tisi jalai. Dato' Idris madah ke penusahnya cukup nyenyuk ke hati serta ngarap ke diri sebilia ke ditinggalnya diberi pengering serta lihat hati napi pengujinya. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS nak kalak ngai nerima nembiak nampung pelajar seminak ke tegak sidak nak cukup belanja mayang register diri. Vice Chancellor ya Prof Dr Ahmad Hatta Rasid madah UNIMAS bisik mayuh macam cara penglantang ngau bantu belanja nengah hal ehwal pelajar ngau alumni tu jengkawum bantu yuran ngau sara diri food at campus perengka perubat bantu emergency hairat pemati sukung kaunseling pala nalai bermalam ICT serta program pemansang siswa sulung. Tegalnya Mesia Mayuh hendak patut irawati pasal pemar bayar mayang register kena masuk universiti tang patut diputar mana hengau hendak ngasuh nembiak serta diri sebilik sidak tusah hati. Yang maksud ke perkara tu bah sebengkah penerang media di Kuching Sarito. Yang madah pemar udahnya ukai seminaknya dia ke bantu tang nentu ke penerang datai tu muagi terang serta praktikal ngagai nembiak serta diri sebilia. Berita ti ke penudi. 10 pemain golf nembiak ti kena pilih ngari ke Sarawak ngagai pekit golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM nerima bantu hari Kelab Golf Sarawak KGS. Kapten Kelab KGS Roland Pang madah bantu ti keterubah yang diberi ngagai tiap pemainnya dikenan jadi kediri napi pekit ti dekat ratai. Bantu kediberi ngagai pemain ianya allowance RM150 siku 3 pasang baju t-shirt serta 2 tiup buah golf. Bantunya dikarap oleh mantu ngangkat ke pengeransiang bala pemain nembiak Sarawak berpekit ngagai rengat bangsa serta mai pulai pemujur. Yang masuk ke jakut tu berawam media maya nyerah ke bantu KGS di Petrajaya Kuching. Pekit tu dekat diatur di Sabah kena 9 ngagai 11/6 tu. Kategori lelaki 18 ngau lelaki 15. Pekit dekat diatur di Sabah Golf and Country Club. Lalu induk 18 ngau induk 15 tahun dekat diatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Berbangganya kategori lelaki 12 ngau induk 12 tahun dekat berpekit Bak Sutra Harbour Golf Club. Tunakah kita mendiang ke berita malam RYFM beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Ailinda Suil ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Sarito,
1: 4 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Berseri Mega Pengerami Gawai Dayak. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur. Bisi Ngabang ngagai rumah bala pemesai Dayak di Kuching. Perjalaya ke Ngabang tu disempulang Sapit Menteri Kerja Raya Perintah Besai, Dato' Peter Tinggum. Sapit Menteri Bandaran Betupi Ngau Pemansang Raban Bangsa, Dato' Ramzay Noel Jitam. Serta Sapit Menteri Pemansang Infrastruktur, Dr. Patau Rubis. Belak Ngau Ngabang ianya ex-senator Dato' Stephen Timothy Wan Ulu, Ngau Dato' Edward Brandon. Kelimpah harinya, belak Ngau Raban Sidak ke Ngabang ianya Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, Speaker Dewan Kaunsel Negeri, Dato' Robert Jacob Ridu, Sapit Kepala Menteri, Dato' Amar Alfred Jabu, serta Menteri Pengawal Berumah, Dato' Celestine Ujang.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu, di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: rame-rame nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kalunningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna yang tak betul eh? Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid yang betul eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 bulan hari

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Ngangkat ke pengelandian, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumeh awak di pemandu mana? Tu bagi gagal peluang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
3: Aku Cikgu Tumbal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi

Bergempur hari gawai lagu kena kita berperindang buat pemerindang malam lagi bergulai dengan aku Nancy Tambum tak ke isi. Terima kasih ya. Lepas lagi mengka bergulai dengan kami buat YFM kita ke berdau tindu lagi belalak jam ke dia tu seraya kita mendiang ke YFM kena RTM klik kini jam tu. Terima kasih ya. Lepas milih YFM jadi ke Siti Ari Station pemerindang kita. Oh, dia tu kita sudah berjam kedua pemerindang malam sehari itu kena 4 hari bulan 6 2026 jadi pukul 10.30 tu lagi dia sekali lagi mai kita mendiang ke tanduk drama Panda ke dikeluar ke YFM ke sekali itu tu lagu Ari Joshua Josh Aum Ari Gawai kena merindang kita ke malam tu YFM segulai sejalai.

0: Aku Cikgu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Dengar peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutung, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pengunjur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselala Kinkol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan

gulai sejalai. Agi mayuh na iban na nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban bekuasa, entik sama penemu sawo meruning. Agi mayuh na iban na nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawo singkang. Ngena peluang tau, aku bana jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: Nintiang tawen, apain doon suhamat belawak kay mata, telebagi arigaway nyo maja sesema. Yesuah mengenang niang inain doon, ngenang balana kegawa ba mengeri lama nda pulai kemenua. Maya niang inain doon lagi hidup suba, ia menduar apain doon mantai kesebana, nda geberasai sunyi diau kediri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apain doon berasai sinu, duduk kediri baruai, tegenuang berarti kemanuak bak tanah.
1: Sunyi mata untuk nanti nuan lagi ditau inen duan. Nak aku tahu tu kediri berketau. Anak tuanya. Mayu tanya meh. Sidaknya. Bekakan ada apa yang ada inai. Ya bisa ke kita itu lagi dia menua ditau. Nadai ke si kau boleh mulai kediri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh, Nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedak pulai sekolah. Nakak me pengelantang hati. Nindun. Bakang lemat tu meh. Tentu ya pulai ngagi menuan tua ya dedin. Kadang lagi ingat kita. Ikat kenyak di telepon ngagi ya. Madah kediri benung kiruah. Nadai hari metutuk. Nama pengujung belanak ketuk. Wat nadai boleh mulai kediri. Nadai kemisi kenok. Seminak tu emang ngejak aku bisik maya gawai ke sini. Mat gak aku menang tidak ya. Di nadai ya nadai aku tu. Ya gak ngelak dapat tu nendun. Apa aku tu di tu.
2: Apa nendun? Ingat kenuan jako aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah nadai bukulai kau kita ilak. Umbu, mesida anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjang Ibrahim. Ente nak, nadai tubuh babila kita itu ilak pendun. Tu, pedak nuana pendun. Nibu tanya, maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh ente beranau mana, bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak ba menua orang, makin si dak nak ulih pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua na pendun. Suah mengumbuak si dak pulai pendun.
0: Meang baru datai ba palak tangga ruai si dak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
3: Apai? Oh, apai? Apai? Apu, aman apa itu nama dak aku datai piak? Apai? Nama anu tu? Jauh amat tergendung apai?
1: Ni. Akai lama anu ada datai mang. Makai amai nak medak nuan ku tu tadi mang.
3: Baru datai aku tu deh apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatai aku apai?
1: Tadi dek nganjong
3: dek kudik. Bukan nuan aku tu apai.
1: Makai penyak menang. Nyudah tua-tua itu demang. Sigi gaya ya.
3: Dah tu telepon lagi nuan nuan.
1: Haunya. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Tadi nuan dah sonike.
3: Iya, iya tu tadi. Dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik maku madah ngasuh ya tamak.
1: Naik kasih ya betul dah. Nike memang. Apa yang kita biar dek. Kumaik ya.
3: Nah, tu. Kita beri kabanku tadi kesan babi.
1: Apa bisik nak tu kelawak tua lagi ni ya.
0: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngerah sedas rumah panjai berkawal ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
4: Jadi lemai tu kita serumah bisik makai serumpuk baruai. Seria kita ke nganti tengah malam ngeradak ke air pengayu. Jadi Siti lagi ngendak lalau nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dak nyikap diri bakal ngelamat tu meh kita bisa ngelalu ke petara berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
0: Apa Induan udah nengah gerah hari tuai rumah. Dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laban ia sigi nadai hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransi yang hati ia dekat ngintu wari gawai ke tawun tu.
1: Oh meng. Meng. lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Ke pendam ni teh kurang mah. Ti ni teh ke nak ti ku ditu. Tak mau nak tanya tadi lah kita nyo sawum serumah tu. Ni buat beli ku teh mai wah tua lagi ni buan pak tua aja sida bukai lagi. Nak ngau pulai lagi. Ngai kenyung ayah ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, matua meli air manis mimin. Ingat ke lagi lima yang pendam dulu tua.
3: Au dia tau pi apa?
1: Au dia tau.
3: Au arah mah nanti ku bergerak dulu dalam. Udah ku apa? Aram dorong tua?
1: Maram memang.
3: Apa? Bisa mai Dian nanti tadi apa?
1: Dian. Apa nak dah? Aku ingat aku main Diana hari ini. Tua boleh Diana mah.
3: Ya, nurut pasal dulu ke tua beli barang udahnya. Alung itu bawa pendam udah tu lagi.
1: Oh, ni dia ni buat jawahnya tuanya berkedah siang dia lagi.
3: Oh, aw ni bawa pasal dulu lah.
1: Ni boleh buatnya kedah siang tisi jalan bisa.
3: Aw, aw. Apa rupa amat ke babah situ apa? Bisa main dukun nanti tadi?
1: Bisa memang.
3: Main rumah tena ingat nanti apa?
1: Ya, bisa itu yang ada tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita nya. Ya, pada adanya nyajiman yang bisa tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya. Dia jiman untuk jalan man.
3: Au, au.
1: Ya, pada ada penam indai kita mang. Mang, ya. Apa rupa itu? Ma berita nenek-nenek.

0: Halo Nun, kamu berita kita apa itu?
1: Lama nya apa?
0: Nanya ke Rita kita, me lama dan nak dengar Rita kita telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang, nama kita telepon buat lama apa? Nama teka deh.
0: Nai nai masalah aku telepon ke kita Nun nyun lengau aku tu Nun mang beseng aku di tau nya ngau ku kamu doa tu tek pasah apa beli ku tahu.
1: Ya nama mende telepon lama pai kami tu benar gawak tu.
0: Okey pia anna. Aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelekak lama re aku. Nyun telepon ke kita aku tu nyun tanya ke kita gawai tu nyun pergilah ke nyuka gawai. Padahal mu puak kita Nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah kederinya kami tu nadai pulai. Nemu deh apa? Sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pihak, nai sunyi makanua mang tu pihak deh. Ura bukai penuh magang Nun. Sida selinonya sebiliak pulai magang. Namanya laki apa pulai ri tasiak. Ngau magang sida dia. Nadai rom berapi di tu Nun. Amai nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai. Udah gemadah ke dek sarinya apa. Kami tu nadai pulai. Deknya bekenya medai dek telepon ngasuh pulai. Udahnya kami pulai lagi. Baka kami menyadik mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian ke dek. Nanya mati ku apa. Nyamai ku nak pulai. Dia ama kita. Mayuh bala menyadik bukainya pulai.
0: Iga gede kenya den Nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama Nun Tamadam ke telepon lagi kak, berendau dengan Nun. Halo berdau ke berjakuk dengan belau ucuk.
2: Nah, anda pulai sedak ke apa-apa? Engkau tak lelengau ke kita ikini apa?
0: Nak bunyi nyaman ke engkau penusah siku-siku. Nah, dah kita nemu Nunnya ke. Dia bukan nemu mangah Nun. Mangah menyadik dia nya. Nguji telepon gigat ke tu. Ni telepon kita tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telefon atau apa bakku ikat sigat kat tau ya
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu dah pai ni apa ai nama apa ai aku tu benung gawa aku apa kali madana ngacau mayo aku gawa tika telefon ke aku malam lagi apa ai. Bakal serinya dia nanya aku kemai pulai. Tahu untuk segini nak pulai aku apa? Dia nemu tiket milun untuk mahal kah? Kami sebeli ya 5,000. Nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekini ke dah? Pulai lagi nanda utai baik lagi. Nanda utai belanja. Dah pulai ke gawak tu lagi nya. Dah apa? Dah apa? Gawak dulu. Kau gawak dulu. Bye. Selamat gawak yuk.
0: Balat nak gede tu ni kan? Tak. Selekang ko nyo betimbat-timbal nuan nyawat aku. Wah mai apa mau kita anak. Hai, bangat nak tahu dia telepon kita tahu.
2: Igat dah ga boleh pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya aku mendah ke de mang tu sa. Telepon ko gagen duan nyo munyi ke nama ya nyembur aku. Telepon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku dengan telepon ini. Kenya tidak tahu segini ingat ke aku. Lalu saya dah tahu tu sah nak balana ke tu demang mang. Nang kita nun de nunda sidanya mang.
2: Ndak dah pai nang awak mai pai tu aja ke ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh ke sidanya mang. Am tu babli ku tai. Dia tu dulu ngiga ada gian dulu ngak kerja habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu apa? Kengirup dulu ku. Dah, am.
4: Ba rumah pancai. Menua ngari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau.

0: Kapay.
1: Oh, ma'am. Nis, duay.
2: Nay, duay, nyawat. Kumai kuno nak pulai tu, mudah kak ngau ikat nak pulai.
1: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kak aku, dia pihak.
2: Lengau, nama terbaik dekat aku.
1: Eh, mayu, ame. Am, nikit tu, ah.
2: Am, am.
3: Eh, bisik pulai wat, nye pihak. Tahun tu, zaman arai mai bini, gaya. Hei, sayau, sayau, gamal dah, gesikan. Ngawak mana, berbini ya lu berdau. Sumpah aku nyabuang, ngau. Nua najiak ngai nai sidanya malai ko jakau ha mayu kedali ya
4: eh ni ko ngau minai bunyi ko lagu jenerino jeraki nak leh kempuak tanah seberai nak leh tunduk orang kengai nai ni buah penindai tu rendah ngai
3: eh ya spai asai spai asai nak bini ya kalau kalau milih Pedak dek, kumai merincak kita itu luan. Kumai merincak kita itu. Pedak dek, ya, nama utai kelarai bilik kita itu, ha? Nama kekurang ya. Ha, nyak ya, ha, tahun si te nak berbini, tahun si te nak berbini. Ya, kumai ya, kumai ya, nak tulah kusidak ya. Udu, udu milih rindu, tau milih ke menantu kebini. Tau asai ya, ipak ya.
4: Baik ya inai, kumai ya sigat lama gambar nyak kia, mu tua aja.
3: Amatnya enduan, orang ngai, kapaknya enduan, nyak bisa, seni paknya, nyak tahu ni kunti ale, bisa pulai ya, kau hai tahu, pelak deh, mari pelak deh, tenyak ya buat mari bersai sawah kapal, nyak tahu ni enduan.
5: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpu baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sida serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpu baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kurita besai sangkai. Urang barumah panjangnya, naresiku na pangsut, medak kurita sapa kedatai. Pangsut murang kedatai yang tadi hari kurita, lalu berit ke biak. Ni ke begawa, ni ke beberapa orang kedatai mendak sida, ngambat sida kedatai.
3: Apu, mai lama sida datai cari tau. Apu, apu, tau, tentu tu apa ni? Apa ni tu kakak? Udah tau lagi. Apa nuan?
6: Luar negara kayak ku main guna mulai seruai teh kayak kita pun ni ucu akai kita ucu kita akai aku baru muat ucu akai
7: akai
6: lama cuma hari jalan sama kita enggak aku ketundur ni gak ku main guna mulai kita
8: sikit pulai kami dua igat tu apa tanya tadi meh sikit ke rindukan undek deh apa sikit pulai kami deh teh nak madah ke deh
6: nama terbaik kita nun.
8: Nak tak mayu, aku tak baik kutu apa. Tak boleh beli aku, mainnya aku tak baik kutu pulai. Laban bati kutu, nak ngerundi yang mayu. Mimik tak kutu beli aku. Jadi aku puas hati apa, nanti sudah bertemu dengan orang. Nyalai kutu pulai, jadi tak kemimik baik kutu apa ke tempat kita.
6: Yang ngiranya luan. Aku tu, ni buah dibeli ke kita utai. Aku nak di ruang, nak ngira ke. Utai keberguna baku dia tu, luan balau cuk pulai, nuan pulai. Laki non pulanya cukup baku ni buah baik kutai mai dari pun cukup menun terima kasih yang luan kita aku dah datang gagal mai pun luan kita datang balau cowok kutong aku tidur malam tu
8: au baik menyapa ya terundi yang sudah berkenyak pai terima kasih ya pai
9: nyama pai kami tu segi kedatai pulai kerja segi amat mayu lah ma pai tang ya tadi apa sih kau ajak di dunia tu nyama kami kangen bas nuan pulai gawai tu nya minta ampun mah apa leban nya meh lu ada sino nyo brai ke kami ndak pulai gawai itu nya meh kami minta ampun apa sigi pulai ke meh apa ni rao de ni mang tu tadi mang nian mang nolong ko mai nian tai tempat nian mai anda bobo niat berkereta nian tadi ni ke air lemen nian menya ai kota meruti meh cabe eh mai wah manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabar stat nian din lai ni bo ni aja tu ni tadi bisi ko menda tadi ro rawah ngang ngau ka pai bo tu bo tu capi ngede kuih tu nya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dan nian nga pai bo spian ni bisi sangkong tu bo kita bo
3: apa nama tarawahnya apa nya baru ama mai wah bareng beli ikannya aja aja aja enggak deh nak makan bo nian beli barang niat gak berlama dia agak tuai sila nyari patut ya beli mayuah barang ya gawa laki gawa gak ya nak kalak kak nyangkuang kita itu aja nak bakai ikat tau tak ada ikat tau ya capai lampangnya beli ketua tau
6: ya baru capuah ramai gawai tahun tu nendun nendun Tino ko ngenang ni nuan ti nuan di bisa di tau. Ya bro penuh bedi atau tahun tu nemang.
2: Selamat hari gawai.
3: Selamat hari gawai.
5: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakani pandur kita ngigak jereki ngau pemandai. Sagi kita bisa apa indai di menua pulai mengkitai. Tajak pihak ambil meh ajar ari cerita tu. Anak bercipir ngau balanak. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai tu ukai sukat pengrindu ke balanak. Ke pemaduk berguna, balanak pula ngabas kitai kapaindai. Biar mega, anang pancar jaku ngau orang tuai. Kami, meri selamat hari gawai, gaya guru gerai nyamai, lantang senang, muan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajas Booking, Mel Nancy Tambum, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru gerai nyamai lantang senang,

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Desi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru keranyamai dengan semua kitai kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya man sayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai.

0: di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Masa Daya. Nangira bah dini-dini alai Arab Kepulauan.

Ya, lagu Berpadu Nyawa Dinang Isi. Kau dah merindang kita tadi, Dinang Isi, Bugulangau Nicholas Frederick. Aku Rindu Aku Sayang merindang kita kelebih lagi. Kita ke Benau Tindu malam tu. Agi Bugulai mendiang ke kami buat YFM jam 3 di pemerindang malam sehari tu kena 5/6/2026. Jadi buat jam 3 di tu dia merindang kita engau lagu-lagu romantik. Udah digiga aku tadi lagu gawai, lagu romantik kan ada ini. Lagu kena merindang hati diri aja meh malam tu peninga. Lagu Mayuh dipilih aku hari lagu kena merindang kita ke Bedau Tindu malam tu. Harap ke kita terperindang. Jadi awak kena masau jam kita ke malam tu. Lagu ke sekali tu Wonderful Tonight, lagu hari Eric Clapton.

Ya, lagu ni Menua Renjan. Siti, lagu ke dipilih bah program kita malam tu Romantika Y. Terima kasih agak-agak kita kagih mengkap gelengah kami bah pemerintang malam sehari tu kena 4 bulan 6 2026. Agih gelengah aku nak isi tabam tak isi bah jam tika penudi mayuh dah lagu dah dipilih aku malam tu harap ke kita sama rindu penting ke lagu-lagu ke ditebah harap ke kita malam tu mega tindu engkau jenak belelak engkau mana malam tu lalu lagi mendiang ke YFM sebedar kita ngujung ke pemerintah malam sehari tu ke 4 bulan 6 2026. Jadi ke sekali tu lagu hari Santa Esmeralda You Are My Everything.

Yasmina, pesan gawai lagu hari Amel Isi featuring Brandon Morgan. Terima kasih ngagai Rolana Gilbert kagi mandi yang ke YFM berarti indok ne. Okay, terima kasih sekali lagi yang kita kagi mengkam kelengah kami buat pemerinang malam Romantika Y nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Nunggu tindu out setengah jam bagi kita dekat bergulai buat pemerinang malam. Jadi ke sekali itu terus merindah kita dengan lagu hari Leona Richie, Stuck on You.

Lagu oleh Misha Omar dan Debu, Cinta Siti Lagu ke Bisi Dipinta. Peninggal kita malam tu, terima kasih kepada kita kaki mengkam gulengau kami buat YFM buat pemerintah malam. Jadi dah berasa jam kita kurang 15 minit lagi, 13 minit lagi meh dia kita dekat mendiang ke pemerintah malam. Jadi ngau tu kena kita ngujung ke pemerintah malam sehari tu ke 4/6/2026. Ninggal ke kita engkau duitik lagu tu peninga lagu hari Whitney Houston, I Will Always Love You. Dan sebenarnya tu Siti lagu hari Melissa Francis engkau Heli, I Love You pengabis hati. Engkau tu selamat belalak, selamat malam.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.

Aku Ulat Lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Awak sis bah. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan eh. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas eh. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya eh. Ya keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna yang tak betul eh. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyebabkan tadi bak tempat Masjid Jawa Betul eh. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kelaminkan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Aku Edman Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajas Booking.
5: Aku Densi Tambun Minta KC.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami RYFM Iban di Kuching.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam Sampi Pagi ke dulu ke kami di Gereja Seventh Adventist. Lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi terkap kunci kejaku Tuhan. Tangaram kita bersampi dulu. Terima kasih hapai kami di surga. Leban Tuhan dah ngerak kami dani bari ke baru. Lalu kami dekat muka jaku Tuhan pagi itu nyalai beri Roh Kudus. Kami kenyau kami nangkap perti ya. Ia ketau nyadi kelalau tenggau penghidup kami sari itu Tuhan. Tuhan dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tajuk kita pagi itu selamat kebaruh. Lalu ayat kita hari Injil Luke baru, Luke 19 ayat 1 hingga 3. Yesus lalu datai di Jericho tang ia hendak bermalam dia. Jadi didengerinya bisi siku orang bernama Zacchaeus, ia tu kepala orang kengumpul cukai. Lalu ia orang kekaya, ia nguji medak siapa orang kebernama Yesus tang laban orang kelalu mayuah. Ya anda uliah medak Jesus laban ya baruah. Kena kau tulis sikup pengarang dalam surat kabar Washington Post di menua Amerika. Orang kepandak tahu ke baruah gamal suah di sipiang orang. Kecontoh, ya nunjuk ngagai pengawak orang kebepilih jadi presiden menua Amerika. Sekumbang 40 tahun keudah. Ianya pengari ketinggi gamal menang tiap kali. Pengawak berpilihnya diatur. Mensia ti kurang, baka ti kurang percaya, kurang ke baruah gamal, nanti dibanding ke ngaurang ketinggi gamal. Lebih lagi basidak kenemiak lelaki ke baru ngangkat ke diri bujang, dalam rundiang sidak peninggi tubuh tu meh pemandu berguna. Sidak lelaki medak sidak kindu ke sama umur ngau sidak lebih tinggi hari sidak. Lalu tu ngasuh sida ingin amat dekat ngasuh tubuh diri jambat mansang tinggi. Tiap hari sida nyukat peninggi diri. Dekelai ke badin liangnya tadi. Peninggi tubuh megak berguna. Lebuah sida udah cukup umur. Lebuah ngigak pengawak. Bakal ti dekat jadi polis kini. Tau ke sedadu kini. Ngau sekedak pengawak bukai ke berguna ke peninggi tubuh ke cukup. Lebih tinggi lebih manah. Nyalai sidak ke baruah gamal selalu nak puas hati. Ngau peninggi diri. Zacchaeus dalam ayat kita pagi itu, siku orang ke baruah tahu ke pandak. Ia megak mit gamal. Ukai minat tubuh yang mit. Tang runiang yang megak mit. Serta jai. Nama negagaya, ia nipu serta ngakal orang. Nyepik diri mit gamal serta baruah. Ia mansinya ngau jalai bukai. Ianya jalai kuasa ke atas orang. Makin mayuh kuasa, makin manah. Ujung-ujung ia jadi kepala pengumpul cukai untuk perintah Rom bak negeri Jericho. Tu ujung ia jadi orang ke pemadu kaya di negerinya. Tang ia megak jadi orang ke pemadu dikenangi serta dibenci orang. Zacchaeus tu orang kerajin bekerja. Ia nemu jalai hidup ke diri di atas dalam dunia tu. Lalu ia sanggup bekerja keras, nguliah ke penduduk di atasnya. Ia nak kekang niki pala orang, tau ke ngerja sebarang utai, dikena ia nguliah ke juluk hati diri. Dia tu, ia keran dekat medak Jesus. Mayuh amat cerita udah didengar ia pasal Jesus ke datai hari utara tu. Tang ia nadai kalah medak Jesus. Jadi sehari tu Jesus bisi datai ngagai negeri Jericho. Dang bakas laba, orang selalu mayu, ngulu serta nitiah ke Jesus kini-kini ya berjalai. Nanti Jesus bisi datai ke Jericho, atau me peluang ya dekat medak Jesus. Tang me tudah Zacchaeus nadai jalai uliah medak Jesus ke tegal pemayu mensia. Ia agak baru hari orang, ia agak dipegedi ke orang. Nanti ia dekat nyelit ke diri nyelepak orang. Tentu orang ngai meri ya jalai. Minta pin ya ngai me orang meri ya wak. Tangun tak ya berjalai. Lalu ia boleh runiang. Ia merati ke jalai ti dekat di tengah Jesus. Dia ia medak siti pun kayu sekimut ke batisi jalai dia nyalai. Ia lalu belawak kin ke dulu. Lalu niki kayunya. Tu meh palan. Ke pemadu manah nur medak Jesus. Kurunyang ya.
Tajak pin niki kayu beketu, ndak mandiang sekali ke orang pemesai kekaya bekayanya. Tang ya, ndak peduli ke semuanya. Laban siti aja utai ti berguna mbak ya tikalanya. Ianya medak Jesus. Nyalai bak pucuk kayunya ia belalai, nganti Jesus ke mansa. Ngarap ke orang nadai medak ya ada pucuk kayu. Tang me Jesus medak ya datas kayunya. Lalu orang mayuh megak, sama medak ya dia. Semua rencangan tudah tuai terbongkar megang lah. Tang nak ngacau leban dia, Jesus berandau nguya. Lalu madah ke diri dekat datai ngege rumah ya sarinya. Sekius semina ngarap ke diri oleh medak Jesus sari pucuk kayu. Tang dia tu, ukai mina ya medak Jesus. Tang Jesus madah ke diri dekat ngusuang ya ke rumah ya. Tu utai tindak disangka-sangka ya. Kenyau arinya, mayuh amat utai nyadi kena disangka ya. Berengkah ngau Jesus kedatai ke rumah ya. Lalu makai ngau ya. Lebuhnya sekius pin berubah hati, lalu ngaku pemingkuk pengawak diri ngelama tu. Lalu dia ya bersemaya dekat mayar 4 kali lipat semua orang keudah ditipu yang ngelama tu. Semua utai itu nyadi dalam kandang selemainya aja. Dalam timpuh kena lamanya penghidup sekius berubah. Lalu ubah ke pemadu besai kenyadi dalam penghidup ya sarinya. Ianya munyi kunjaku Jesus penglepas udah datai bak rumah tu sari tu. Lalu lelaki tu sama megak puturun Abraham. Luke 19 ayat 9. Semua tu nyadi. Laban Jesus bisik datai ke rumah ya sarinya. Kita itu, semua sekius kita itu. Semina lebuh Jesus sudah tertemu ke kita. Ya, baru kita uliah tumbuh mansang jadi anak Allah Ta'ala, ti raja, semua langit ngodunya. Siapa kita dia itu, bekeni gamal kita dia itu, nama penyalah kudah dikerja kita dia itu, bekeni penyai ti udah dikerja kita dia itu. Semuanya tidak penting. Baka Jesus kenerima sekius, bekenya megaya dekat nerima genap ikut kita. Lalu datai ngegai penghidup kita, nanti kita nerima ya. Lalu muka pintu hati kita ngegaya. Lebuh ya datai ke dalam penghidup kita, ya dekat meri kita selamat. Lalu penghidup kita diubah ya, jadi anak Allah Ta'ala. Jesus megak dekat datai ke rumah Nuan sari itu. Kati deh, kak Nuan ngasuh ya tamak. Penghidup Nuan dekat berubah. Nanti ia tamak ke dalam hati Nuan. Haram kita bersambi. Oh Tuhan, apai kami di surga. Terima kasih ke Jesus. Dia sudah datai ke dunia itu. Leban dekat ngigak mencia. Dia sudah tersat dalam dosa bakal sekius. Lalu nyelamat ke ya. Nanti Tuhan boleh nyelamat ke sekius, tentu megak Tuhan boleh nyelamat ke sebarang mensia kebukai. Nyalai pagi itu Tuhan kami bersampi ke bala peninga ke bakas sekius. Ya tikeran hati dekat tertemu ke Jesus, lalu ngasuh ya datai ke dalam penghidup sidak. Kami bersampi ngami ke Tuhan datai ngegi sidaknya, lalu meri sidak selamat. Kami megak bersampi ke bala peninga ke udah nerima Jesus, jadi ke penglepas sidak. Kau kesedak ngentap ke diri dalam Jesus. Lalu tiap hari ngasuh Jesus merintah dalam penghidup sidak. Ngami kesedak tahu hidup ngau ya berengkah hari dia tu. Tolong kami ngasih kejakun Nuan. Lalu belalau kepesan Nuan dalam penghidup kami tiap hari. Berkat kami sehari itu nunak ke pengasih Tuhan. Pengasih Nuan Tuhan. Laban kami minta semua tu dalam nama Jesus sudah jadi penebus kami. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat balagu, dinga kita dayak, nampung singalang burung, suntung minawal arimbak. Tau ke bulan satu, kena kita gawak. Nyong gapawang burung ta muda bali rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba semua kita serta di kaban naka megai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas gamata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak. Tuk ke nakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.

Okey, hari channel semakin ya terlebak ke diri merisam pagi kita ke udah temu milih WiFi menjadi ke pemerintah kita ke pagi tu peninggal ya. Terima kasih milih WiFi. Nak ngira hari ini kita ke boleh mendiang ke WiFi ke pagi tu. Dan mulai kita awak pengerak pagi hari 5 ke sehari tu ya. 5 hari bulan 6 2026. Engkau bisik kita kau dah berengkah nurun kawak ke pagi tu. Ya harap ke sama berjalan ke pengawak kau lantang ke sehari tu. Lalu pihak muka engkau bisik kita ke agi muka apa misi. Engkau hanya mekang-mekang nyentuk ke hari minggu tu elak ya. Jadi nangira meh kita ke gawak atau ke kita ke agi apa misi. Kita bergulai bak awak pengerak pagi. Kalau kita bergulai dengan aku Sam ke pagi tu. Sepenglama 3 jam tu lagi ya. Nak bakal selama pukul 7 pagi tu lagi. Macam pesan berat ke dikirim peninggal kita. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bak program 2 pagi Y. Nyak ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi ke pagi tau ya. Jadi kita berperindang dulu ngau lagu-lagu ke udah ditusun aku ke pagi tau. Terima kasih sekali lagi ya. Lalu ke kita bergulai bahawa awak pengerak pagi. Lalu gua harap ke terus bergulai untuk ke penghujung segmen ngau buka program kita ke pagi tau ya. Tu hari rem jana pulai ke sarang. Engkau bisik muka kita ke pulai ke sarang terimpu hari menua ya.

0: anang betukud bekunsi misi kitai ngurang ti seranto. Lebu kita meri sedekah ngurang kesuntu, anang neju kecari kibak kitai nemu taitit kerja cari kanan kitai. Awak ketuhan aja tinemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai baruang bilik kitai. Pemanah kitai ngurang bukai, pedau untuk temu dekat balas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas panah kita. Anak kita kelebih tukut dia orang. Engkau orang enggak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nunggu orang. Nadai ngau. Nadai buah kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan menang. Lalu yang upah orang di ubuan hati-hati siru, pemanah tetap dibalas ke kemana. Yang ada tidak cerita, taruh ke kita minsil. Segitu sah jadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita kerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anak limpang, anak kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak jadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kumul itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban. Aku tidak boleh mengubah dunia itu. Dan aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Betinya, utai timit pekerja kita ke sariku, boleh mai pangkau bagi orang ke diari. Harang kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja mana awak kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat bagi kita semua.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Bujang Ulu Sungai Ari Marina Jarah merindang kita ke engka agi di menua jam ke dia tau asai ke ngai pelabak ku pulai ninggal ke menua kita okay semina menua kita itu mana di pedak ya rampak menua tang mega ba pemakai ke cukup nyamai di giga ya pemakai babas pemakai ba sungai laban semuanya nanti kita udah pulai ke Mengkeri semua beli makan ya. Okey, nya mengkat lagu dekena merindang kita ke pagi tu ke mendiang kawak pengerak pagi. Jadi di Kuching pagi tu gaya hari kita mana? Nada hujan. Lalu pihak muka penerang ke di pedak aku ba website ofis meteorologi ke pagi tu muka. Madah ke di Kuching itu ya ke pagi tu hari di pelabak ke mana ya muak ke lemai ngau malam tu lagi muka hari di pelabak ke nadai hujan jadi di Sri Aman muka ke pagi tu hari di pelabak ke mana hari pagi nyentuk ke malam tu lagi ya lalu di Sibu ke pagi tu muka hari di pelabak ke mana lalu muak ke lemai itu di pelabak ke dekat Beribut serta Berkilat ba Siti Dua Kanan Dor lalu muak ke malam hari di pelabak ke Nadai Hujan ya. Jadi di Bintulu muka nitih ke penerang tu hari di pelabak ke mana hari pagi nyentuk ke malam tu lagi ya. Pihak muka di Miri ngau muka di Limbang. Okeynya penerang gayari ke di pedak ba website opis meteorologi ya. Ini lebih lagi kita ke berguna ke gayari ngatur pengawak. Alapan bisik muka pengerami ke diatur kita ujung minggu tu maka kita ke ngil yang bidai. Lalu pihak muka pengerami bukai ke engka besi diatur harap ke nyangkung meh pengawal ke dekat diatur kita ujung minggu tu ialah ya. Okey jadi tu merindang kita ngau lagu hari Heli lagu belalak nyambut gawai bedau maca pesan pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua yang pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya. Ya.
1: Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Yang dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola yang tak betul ya. Ya ke guna-benar yang majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lumayan lah penam menyikut tadi buat tempat masjid Jamik Betul lah. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi yang natai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari rambur anak tunu kau. Jadi pesan tu madah ke pai sida. Tunu kau anak ngelai ya. Tunu kau anak ngelai udah nadai kemari. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tau lagi pa rumah Kevin Serdin. Uang panjai lubuk antu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergi tak. Jadi pesan tu nuju kapan belayan pa uang pandak. Zawang, rakut, sebubut, tapang jarau, panggang, pabuang, batu babini, nyemungan panjai, nyemungan simpang di Indonesia. Kau maka kapan belayan ke buka ya, ke nak ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke tunukau anak ngelai. Tunukau anak ngelai udah nadai. Lalu niang tunukau anak ngelai tu dekat di Sengai Bala Mayu. Malam tau lagi pa rumah Sidempu. Enyak pa rumah Kevin Serdin. Uang panjai lubuk antu. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan kedua tu ianya Ari Tam Kualin atau Kemunyi madah ke apa ya Tam Asin. Tam Asin udah nadai mega. Lalu niang Tam Asin tu dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Sidampu ianya ba Sebang Padang Bilun Serian. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur 014-922-6249. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Semunjan ba Ngkabang Belimbing Simpang Punda Sabal Laping Sabal Kruin Sungai Kura Keniung Batu 13 Kucing di Seriaman Bintulu Miri ngau kaban belayan ke Bukai ke nda ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Tam Asin udah nada ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah Sidampu ianya pa Sebang Padang Bilun Serian. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya bawa pendam Sebang Padang Bilun Serian. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan hari Kamis anak renang tahu ke apa ini ya. Jadi pesan tu madah ke Payet anak Megung. Payet anak Megung udah nadai muka. Lalu niang Payet anak Megung tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam tu lagi pa rumah Sidempu. Enya pa rumah Simon nanga sepanas pui kenawit. Lalu niang tu maya ngancuang niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke Silia agi bekal kopsan tu. Kita tahu bertelepon ngagai kami sana renang 011 213 2

0163765 atau ke Nuju Mertina Nak Renang ya. 0163-881-4294. Jadi pesannya Nuju Kaban Belayan bahawa kapit Pui Menalun di Limbang Brunei Sibu Bintulu Miri Kuching ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang madah ke Payet Anam Guang. Payet Anam Guang udah nada ya. Lalu niang Payet Anam Guang tau deka di Sengai Pala Mayu malam tau lagi ba rumah Sidempu inya ba rumah Simon nanga sepanas apoi kenawit. Lalu maya nganjuang pai ditetap ke agi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tau peninga ianya pesan Ari Carol anak kudang madah ke Adur anak Andum ya, Adur anak Andum atau ke bini niang ex tuai rumah Sambang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah Sidempu inya ba rumah Cendang penunus debak lalu dekat kubur kari Minggu tu ilah. Jadi penerang ke sili lagi berkaul dengan pesan tu kita tahu bahawa telefon ngagai lumur 0109717141 atau ke 0112483 7542. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bahawa Rimba Seulu Samuk Matu Pelawak Lakis Dit Mungguk Menggeris Budak Ulu Ngau Ili Sengalang Lubu Serudit E Ngobi Tanjung Melupa Kedap Munggung Bawang Bangkit Rembai Bangkit Iju Belu Mendas Mplai Malung Iso Zurai Layar Bangkit Kemantan Nanga Sam Tebro Rumah Mudan Lubu Injin Bila Dua Ngau Kaban Belayan Kabukai Kena Ulih Disebut Di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Adua Rana Anduam ya, Adua Rana Anduam tau ke bini niang ex tuai rumah Sambang udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah Sidempu ianya pa rumah Cendang penunus debak lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila ya. Okey, nyawa tadi pesan ke bisi diterima hari peninga kita. Kita berperindang dulu ke pagi tu peninga. Bedau macam pesan ke bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ngangkat ke pengelandian, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datai ngangkat ekspo pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tuk meh awak di pemandu mana. Tuk bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngangkai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
4: Okey, hanya dia lagi ngatai ke pesan bokai ke pagi tu peninggal ya. Pesan ke sekali itu ari Robert anak rantai madah ke pengawal kata Solian niang rantai anak lugum ke dekat diatur 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ya. Ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Bintu Lumiri. Jadi pesan tu nuju tuai rumah ubung anak Serikai, Liat anak Imbul, Gruna anak Imbul, Brayun anak Imbul, Idah anak Usah, Muang anak Lugum, Manja anak Lugum, Tambi anak Sambang, ngau muka kaban belayan ke Bukai ke nak ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi bekal ngau pesan tu kita tahu telefon ngakai lumur 011-264-1657 atau ke lumur 014-744-0865 ya. Jadi tadi pesan madah ke ngetas hulit niang rantai anak lugum ke dekat diatur ianya 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari Polin Dindu tahu ke anda ya? Madah ke apa ya zaman anak tatum udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuh malam pagila ba rumah sedempu inya ba rumah jembat ulu dit debak lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila ya. Jadi penerang ke jadi pesan tu nuju kaban belayan ba suri rumah Bawi Rapung rumah Basil Melaka Beluak Penyalian Asal, Rumah Juni Edmund Mengga, Nanga Draw Seratua, Rumah Jimmy Liduang, Kaki Wong Seratua, Engau kaban belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Tumageng, madah ke zaman anak tatum, udah nadai, lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuah, malam pergi lah ya. Bawa rumah sedempu ianya bawa rumah jembat ulu diet dah debat lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tau ilah ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ke ngelala niang di Seratandur kena boleh disebut di Tomagang. Ok, jadi pesan ke Siti tu ianya pesan merekat ke regang niang tebuang anak ramba ya ke dekat di atur inya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam inya pergilah ya. Jadi pengawal tu diatur pa rumah sedempu inya pa rumah Runi Ugat Sungai Stulai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Gumbang, rumah Mutu, rumah Cali, rumah Awal, rumah Gerena, rumah Musa, rumah Hacoy, rumah Lau, rumah Hambuang, ngau meka kaban belayan ke Bukai ke nak ulih disebut di Tomagang, madah ke pengawak bersemiang merekat ke regang niang tebuang anak ramba tau ke niang apai ujang ke dekat diatur pergilah 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam pengawalnya dekat diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah runi ugat sungai Stulai penerang ke siri lagi kita tahu berlipun ngagai Desmond ya 014-879-8075. Okey, lalu pesan ke Siti itu peningah ianya pesan hari itu sudah dibaca tadi ya. Jadi pesan ke topan sudah dibaca. Okey, jadinya ke sekedar hari pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi itu. Sudah tergi nampung maca pesan ke bukai. Okey, hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
3: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
4: Okey, 7:30 pagi tu lagi peningah. Kita mendiang ke berita pagi yang ke dekat Litabor ke terus Sari YFM. Kita berperindah ngau Siti Agi lagu bedau mendiang ke berita. Ria Winnie Albert, aku kai luluang.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega begunsi ke info berita. Tetap gati kita. Niaga kami WiFan segulai sejalai.
1: Terubah tu batang berita. 117 ikut orang bempu RMM Ranggau Valley dekat remote kunci bulan 9 tu. Perambu nyiri pemanca, pengulu baru dekat negap ke komuniti Melayu Semanggang. Projek jalan baru negap ke kawul bak nanga sempurau kapit. Selamat pagi, peningan pukul dengan aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM. Kena 5 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi isi berita.

117 ekor orang kengempur rumah oleh dibeli RMM Ranggau Valley, Limbang, dekat nerima kunci rumah sidak kena bulan 9 tu elak. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, pengawak nyerah ke kuncinya dekat dipenyadi Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Projek tu hasil buah penemu Ari Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari ti dekat mindah ke Peranak BRPR Limbang 3 ngagai kandang dur pengentap pendia baru ti moden lagi lantang serta berkualiti. UPS Pemansang Pengawak Berumah HDC sudah diberi tanggung pengawak berjalan ke projek ti bungkus lebih 39 juta ringgitnya. Yang maksud kerja kutuk maya sesi libat urus RMM Ranggau Valley pegulai ngau sidak tingempu rumahnya bak Dewan Bunga Raya Limbang. Perambu nyiri tiga ikut ketuai komuniti Melayu bak sitak dun semanggang uliah negap ke agik sistem pentadbiran ngau ketuai komuniti bak Renggat Raban Bansa. Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Francis Hardin Hollis, madah perambunya mungkur pengawak nyiri sikuk pemanca ngau dua ikut pengulu tik ngari ke komuniti Melayu bak sitaknya. Pengawak tu berguna dikenal tentu ke pengawak peranak menuanya uleh diatur ngau mana hagi. Dun semanggang Datuk seminat bisik 11 ikut ketuai genturun pendiau komuniti Melayu Ari Kampung Muhibah, Rancangan Perumahan Rakyat RPR Taman Harmoni, Taman Sri Jaya ngau Taman Desa Indah. Ia maksud kerja kutuk buat pengerami ngintu ulang tahun ke-67 gerempung SUPP Pampang Semanggang ngau pengerami ngitang menira di Semanggang. Bak pengerami kesama, Datuk Francis Hardin megak bisik nyuak ke cek agih belanja ke projek MIT Menua Pesisir MRP RM89,000 ngagai 28 bengkah organisasi. Projek ngagak jalan semin kebungkus RM200,000 di rumah Weng Nanga Sempura Mujung Kapit dekat ngangkat ke pemanah jalan serta akses rakyat ngagai dur bukai. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbuang Madah, projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak bak pengawak nyedia ke perengka guna di mana hagi ngagai rakyat di menua pesisir ngau menua ulu. Perintah dekat majap jalai ke projek pemansang dikenal tentu ke infrastruktur ngau perengka guna boleh diasai ke semua rakyat. Yang maksud kejakunya bak pengawak alap jadi ke projek tu di Kapit. Kaban Parlimen Ulu Rajang Tumega bisik nyuak ke geran RM30,000 ngagai peranak menuanya ngambil bisik dikenal ngatur program ngagai pemansang Raban Bansa. Sapit Speaker Dun Sarawak Datuk Idris Buang bisik nemuai ngabas diri sebilik sidak ke bertapik ngagai penusah jalan alun ti naban ke 5 ikut nyawa bak kampung Lubuk Ria Kota Semerahan sana. Permuai itu ndur ngenatai ke penyinuk hati serta merik suku moral ngagai waris tik benuang berai ketegal penusahnya. Ia megak bisi nyuak ke duit ke bantuk tumu kenang lempung ke tati yang sidaknya sebilik. Bak penusah ngimbai jalai baki lama ensingai kena pagi hari tiga tu tadi 5 ikut diri sebilik nyengkawum sikut nembiak induk berbadi nyawa pengudah kereta ke depan sidak terpawar.

Ayuah. Tajak pihak, agak bisik sekedar pengawak benun di pejalai ke, bak kandang ngelingit jematan tu. Pengguna jalai alun dilalau ngambil seruran berjimat, lebih mansak endurnya serta nitih ke semua atur, ngau papan tanda ti udah disedia. Mensia mayuh mega diperansang oleh kepenerang ke pemadu baru, seminak bak saluran rasmi upis, dikenak nyeliah ngerembai ke berita ti ndak amat. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, hendak kalah enggai nerima nembiak nampung pelajar seminat ketegas sidak nak cukup belanja maya ngerjistar diri. Vice Chancellor ya, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Madah, UNIMAS bisik mayuh macam cara penglantang enggau bantuk belanja nengah hal ehwal pelajar enggau alumni. Tuk nyengkawum bantuk yuran enggau sara diri, food at campus, perengka perubat, bantu emergensi, hairat pemati, sokong kaunseling, palan alai bermalam, ICT serta program pemansang siswa sulung. Tegalnya mensia mayuh ndak patut irau ati pasal pemar, bayar maya register kena masuk universiti, tang patut diputar mana engkau ndak ngasuh nembiak, serta diri sebilik sidak tusah ati. Ia maksud ke perkara tu bas bengkah penerang media di Kuching, kemari. Ia madah pemar udahnya ukai seminat nyedia kebantu, tang nentu ke penerang datai tu muagi, terang serta praktikal ngaga nembiak serta diri sebilik. 10 pemain golf nembiak ti kena pilih ngari ke Sarawak ngaga pekit golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM nerima bantu ari Klub Golf Sarawak KGS. Kapten Klub KGS Roland Pang madah bantu ti keterubah yang diberi ngagai tiap pemainnya dikenanya dia kediri napik paket ti dekat ratai. Bantu kediberi ngagai pemain ianya allowance RM150 siku, 3 pasang baju t-shirt serta 2 tiup buah golf. Bantunya dikarap oleh mantu ngangkat ke pengeransing bala pemain nembiak Sarawak berpekit ngagai renggat bangsa serta maik pulai pemujur. Ia mansut ke Jakutuk berau media maya nyerah ke bantu KGS di Petrojaya Kuching. Pekitu dekat diatur di Sabah kena 9 ngagai 11 hari bulan 6 tu. Kategori lelaki 18 ngau lelaki 15 tahun pekit dekat diatur di Sabah Golf and Country Club. Lalu induk 18 ngau induk 15 tahun dekat diatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Berbak ngonya kategori lelaki 12 ngau induk 12 tahun dekat berpekit bak Sutra Harbour Golf Club. Berita ti keperudi. Sarawak target ambis nadai boleh 2 tip medium mas bak pekit main golf Maya Sukma 2026 tidak diatur di Selangor bulan 8 tu elak. Vice President Gerempong Golf Sarawak Anthony Tan Madah skuad golf lelaki Sarawak dipedak bisik peluang boleh medium mas berlalu ke prestasi sekedap pemain. Ia maksud kerja kutuk maya dirandau bak Klub Golf Sarawak. Tajak pihak yang ngaku kategori induk agi berguna ke latih tik komprehensif agi. Laban sekedap pemain tik pemaduk nyulut udah ngelui adi takat umur gak berpekit. Nakat kedai tu 12 ikut pemain bisik dalam rintai nama. Ianya 6 ikut lelaki ngau 6 ikut induk. Pengurus pasukan golf kontijen Sarawak madah. 4 ikut pemain lelaki ngau 4 ikut pemain induk dekat dipilih bak tengah bulan 6 tu. Sebedar berjalan ke latih dikena nyikap diri napi Sukma Ila. Pekit main golf Sukma 2026. Nyedia ke 4 medium mas tik ngaul pekit individu lelaki ngau induk serta megak pekit beraban ungkup 2 kategorinya. Kena ujung ke berita pagi hari YFM Batang Berita dibaca baru. 117 ikut orang bempu RMM Ranggau Valley dekat nerima kunci bulan 9 tu. Perambu nyiri pemanca, penghulu baru dekat negap ke komuniti Melayu Semanggang. Projek jalan baru negap ke kaul bak nanga sempurau kapit. Tunakah kita mendengar ke berita pagi hari YFM beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Suarito, 5 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Presiden Sebati yang kemegahnya di Petron Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching, Datin Patinggi Hajah Laila Taib, nyuak ke set mikrokomputer ngal printer gagai Gerempuang Riman Kebangsaan Malaysia Sarawak, bak sebengkah pegerami kediatur bak Spital Besai Kuching. Komputernya pemerik ari Company Automated Business System ABS Kuching, dengan kerjasama begulai gau Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching. Genak komputer ke baru tu, pengawal ngatur analisis data orang kesakit riman bak spitalnya ulih diangkat mana lagi.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka Jaku Sarito ianya beripai BERIPAI beripai. Reti beripai keterubah ianya besawup mai beribet tau kebetulung nanggung. Contoh ayat, kita menyadai ngai nyadai nak beripai mayar ungkus beputung inai baspital. Contoh ayat kedua, sidaknya serumah beripai ke pelangka tuai rumah tidakak dipindah ke ngagai rumah baru. Reti ripai kedua, ianya sama diberi tau ke sama bisik nerima ungkup ti sama belak mimit tau ke berjamin. Contoh ayat, mayang enam pemerintah keliak nyau nerite aik mata teringat ke kami menyadik beripai ke sigit teluk manuk maya makai. Nyak nakak seleka jakut sari tu ianya beripai.
3: Seleka Jaku Sarito, tau dipending ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 1 Mei 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.